0: Di negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026. Saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu, masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Didi Rusti Kamtono, berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Seragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Seragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Seragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Seragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Seragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Seragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Seragen. Selain sektor pertanian, Seragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: Walaupun kita jauh, beginilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
13: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
10: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini, dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ini kami pendengar masih menemani Anda dan baik saat ini kita di pukul 8 lebih 28 menit segera kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca Sulawesi Barat untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026 yang dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Ya dan baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan perakirawan BMKG, ada rekan Ferdinand yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca hari ini. Silakan rekan Ferdinand.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI di mana pun berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini pada tanggal 30 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau, Kalumpang dan Tomo, Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka dan Bambang, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Dapurang dan Bulutaba. Untuk malam hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau, Kalumpang dan Tomo, dan Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo dan Tobadak. Dan untuk dini hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan, dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 10 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dan untuk angin diperkirakan bergerak dari barat hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene sekitar Banggaya, Banggaya Timur dan Pambuang, dan Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di berada di wilayah perairan Majene dan Balanipa. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat melanjutkan aktivitas kembali pagi hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Sandi, itu airnya kalau lagi nggak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
4: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
3: Apa lah munia nyucinya?
4: Yo biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
3: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
4: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Ma?
3: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
4: Oh gitu ya, Ma. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
3: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Masih menemani Anda di Mamuju pagi ini, dan saat ini pendengar kita sudah bersama di segmen akhir untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Randy masih menemani Anda pagi hari ini. Dan ya pendengar, untuk hari ini kami hadirkan untuk Anda di segmen akhir informasi dari dunia ekonomi. Dari rri.co.id, pendengar, rupiah bergerak menguat sepanjang hari sejak pembukaan hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,29% atau naik ke posisi 17.693 per dolar AS. Rupiah menguat di tengah kehati-hatian pelaku pasar jelang pidato ketua The Fed Kevin Warsh di simposium Jackson Hole. Warsh dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada Jumat, dan sementara itu data indeks pengeluaran konsumsi pribadi AS yang menguat memperumit prospek pelonggaran moneter. Perangkat CME FedWatch menunjukkan peluang kenaikan suku bunga sebesar 34% pada September. Sementara itu pendengar, harga emas batangan bersertifikat produksi PT Aneka Tambang terpantau tajam pada Sabtu 29 Agustus. Penurunan harga tercatat mencapai Rp48.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman logam mulia emas antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.670.000 per gramnya. Harga tersebut kini berada di level sebelumnya yang mencapai Rp2.718.000 per gram. Penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk antam ini tersedia dari berbagai ukuran 0,5 hingga 1000 gram. Dan penurunan harga emas antam ini menjadi perhatian pelaku pasar juga masyarakat yang berinvestasi logam mulia. Masyarakat juga diimbau memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan.

Ya, dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, edisi siar Minggu penanggalan 30 Agustus 2026. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Saya Randy, selamat pagi dan sampai jumpa.

Explain Kalimantan, Explain Borneo, Explain Banjarmasin khususnya, Explain Banjarbaru, Skankin di Tanah Laut. Tanah Laut

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

pendengar Pro 1 RRI Mamuju, masih menemani Anda di Mamuju pagi ini. Dan baik, untuk hari ini kami kembali hadirkan untuk Anda, khususnya umat Kristiani, kami hadirkan ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Nantikan sesaat lagi.

0: Salam dari segala orang kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertaimu juga. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal 26

0: Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 8 secara alternatif diawali laki-laki dan perempuan. Saya membaca menurut terjemahan baru 2. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Kita mulai. Ya Tuhan, berilah keadilan kepadaku.
1: Sebab aku telah hidup dalam ketulusan.
0: Kepada Tuhan aku percaya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Sebab kasih setiamu selalu ada di depan mataku. Aku tidak duduk dengan penipu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Sanda tonganina opuang.

Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasatita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.

dalam ibadah saat ini. Marilah datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa kita di hadapan Allah.

0: Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka kamu akan kubiarkan tinggal di tempat ini. Amin.
1: Sukacita atas berita anugerah dari Tuhan, kita menyanyi bersama, dihapuskan dosa.

Kita akan memberi persembahan, nats persembahan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 menurut terjemahan baru 2 berkata,

Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena perkenaan Tuhan yang kami yakini, sehingga memampukan kami untuk memberi persembahan pada ibadah saat ini. Tuhan berkati, kiranya persembahan ini dapat dipakai baik dalam berbagai pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang ada pada kami, Tuhan kiranya juga memampukan kami untuk mempergunakannya dengan bertanggung jawab dalam hidup karunia Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: pembacaan Alkitab yang pertama, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pembacaan yang kedua, Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Ini sebagai bahan utama perenungan kita. Dan pembacaan yang ketiga, Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah namamu di sini, di pelataranmu ini. Karena selayaknya lah bagimu, Allah yang maha kasih, Allah pengasih, Allah yang maha baiki, yang terus kami nikmati dan rasakan kemurahan kebaikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menapaki perjalanan kehidupan satu minggu yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami datang di sini berkumpul bersama-sama, menaikkan puji-pujian kami, bermazmur bagi Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan bagi kami, dan itulah respon dari kami semua. Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah kami, tiba waktunya kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau membaca, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama benar mengambil bagian dalam hati pikiran kami sebagai pandu perjalanan hidup karunia Tuhan bagi kami. Sebagai pelita bagi kami, penolong bagi kami untuk terus berkarya bersiara dalam dunia ini. Kami hamba-hambamu yang akan membaca firman, merenungkan firman. Kami terbatas Tuhan. Kami banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi ketika hikmatmu memandu kami, menjadi bagian kami, maka biarlah kami boleh membacakan firman, merenungkan firman dengan baik. Maka firman tersampaikan pula dengan baik. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, kami berdoa. Amin.
1: Pembacaan pertama terambil dari kitab Keluaran 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup

0: menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadanya, kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Amin.
1: Firman Tuhan yang kedua dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Di atas judul nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin firman Tuhan. Haleluya.

Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Begini firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan-Nya."

Shalom. Mana semua? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa di pelataran Tuhan di sini. Ini lagu Alkitab Buku Mulia ini dari sekolah Minggu sudah diajarkan. Ya, cuman memang jarang-jarang dinyanyikan. Jadi ya, mulai lagi belajar. Ya, ini lagu-lagu sekolah Minggu. Saudara-saudara, tema perenungan kita, tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah. Ada, seandainya tidak ada slide, saya suruh kita baca dalam bahasa Toraja, tapi ada slide. Ya, dalam bahasa Toraja, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Penggauran tu si tende pak kabro na puang. Karena itu kalau pak kabro na puang selalu menjadi bahagian kita, maka penggauran pun akan seperti yang kita lakukan. Saudara-saudara, bagaimanakah sesungguhnya tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah? Kok tapi balik banget milan tengah dalam penanta le? Bagaimana kita rasakan, kita renungkan? Atau bagaimana cara mempraktekkan kasih? Yang bukan sekedar sandiwara, tapi kalau di sini tidak ada kasih yang sandiwara, amin. Enak sedikit sekali, amin. Amin. Amin. Iya. Jadi di sini kasih benar-benar tulus. Alkitab mencatat kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama pun seperti dirimu sendiri. Itu. Bahkan kasih kepada musuh dan kasih dalam keadaan untung atau malang. Kasih kepada musuh, ini dalam tanda kutip. Agak berat-berat ya kalau kita mau mengasihi musuh. Kasihi dia. Kenapa? Musuhku. Masa mau kami kasihi nama musuhku itu? Ini Ibu Pendeta mungkin koslemi. Masa nasuruh kapi kasihi musuhku? Tapi firman Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Atau majelis gereja sampaikan, kasihi dia. Walaupun dia membuatmu sakit hati, kasihi dia. Ini deh, kenapa ini majelis? Baru lagi majelis baru. Nasurun ki mengasihi musuh. Tidakkah dia sadari bahwa karena saya musuhi dia, perbuatannya sangat keji bagi saya, kan begitu biasanya ya. Tapi kalau di sini tidak ada. Pokoknya di sini saling mengasihi. Amin. Oh. Amin le. Dalam untung atau malang ini dalam konteks rumah tangga ya. Kalau dalam pemberkatan biasanya kasihi, saya akan mengasihi baik untung atau malang, toh? Ya, biasa orang anak-anak muda kalau mereka bilang, biar untung dan rugi, tetap ku cintai karena dialah cintaku. Ya, tetap harus seperti itu. Bagaimana? Oh, biarpun dia untung atau rugi, rugi pun saya akan cintai dia. Ini cinta, cinta awal rumah tangga, tetapi biarlah cinta selamanya dalam rumah tangga kita lakukan. Ini firman Tuhan mengajar kita. Dalam Roma pasal 12, saudara-saudara, sebagai bahan utama dalam perenungan saat ini, kita akan belajar bahwa tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah dalam kasih yang aktif, tulus, dan
berdampak bagi sesama. Jadi itu kasih yang kita nyatakan harus berdampak dan tulus. Realita kasih yang sejati tidak diukur dari kata, melainkan tindakan nyata. Toraja katakan, butirima panasah. Apara kejumari puruk. Saling mengasihilah kamu, tapi sama sekali dia tidak menampakkan kasih. Saling memaafkanlah kamu, tetapi pada kenyataannya tidak menampakkan hal itu. Saling memberilah, saling menerimalah, tetapi pada dasarnya tidak menampakkan. Dipo kadabangari ulendu ipudukta lako tahu, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Namun fakta bahwa begitu, sekali lagi, begitu mudahnya kita mengucapkan kasih dengan kata atau ucapan yang begitu indah, manis, tetapi sulit kita praktikkan. Kita pada umumnya mengasihi jika orang itu mengasihi kita. Lalu bagaimana jika orang menyakiti dan menjahati kita? Karena kasih kita nyatakan kalau orang itu mengasihi kita ya. Lalu bagaimana ketika orang terus menjahati dan menyakiti kita? Bagaimana? Apakah kita mau terus menyatakan kasih? Apakah kita mampu mengasihi mereka yang tidak menguntungkan bagi kita atau menghancurkan hidup kita? Mampukah kasih itu ada? Hari ini memang kita harus berbicara tentang kasih. Sepanjang satu minggu ke depan, kita harus menyatakan kasih. Hari ini, di tempat ini, firman Tuhan hadir. Bukan hanya saya sampaikan, tetapi mari kita harus lakukan. Kalau saudara-saudara dalam perjalanan hidup senantiasa tulus mengasihi, nyatakanlah itu. Bolehkah kita bersalaman dengan orang di samping kiri kanan kita, lalu dengan tulus kita mengatakan, aku mengasihimu. Silakan.

Kenapa saya suruh kita? Ini hal yang kecil, tetapi ketika dengan tulus kita nampakkan pada dasarnya dan sebenarnya kasih itu milik kita. Saden tu tahu. Tak syar kematum bagaimana bahasa Toraya nak? Paham ya? Nanti saya campur-campur yang tidak paham. Dan tu tahu. Tangasi porai-porai. Yanna lasitammu. Orang ini tidak baku baik. Entahlah apa alasannya. Ketika mau berjumpa di jalan, agak susah mereka berjumpa. Ada satu jalan yang harus dia tempati belok supaya tidak berjumpa, tapi jurang di situ. Karena hatinya sudah sakit sekali, dalam hatinya, kenapa ya ada lagi dari sana? Mana ini, nah jurang ini seblai. Tapi karena egonya, hatinya yang tidak memiliki kasih, dia pilih jalan belok. Lebih baiklah saya seperti ini daripada berjumpa dengannya. Tidak tahu sampai di mana keberadaannya. Ada juga yang saling mengasihi menurutnya sebagai ungkapan. Memberi salam. Tetapi bagaimana caranya? Tidak ada di sini, Di. Tidak ada. Ada. Tidak nah sambung, harus disambung. Ya. Di sini karena Tuhan sedemikian jauh mengasihi saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang ada. Tuhan mengasihi saudara di sini. Kita melihat keberadaan kita, Tuhan mengasihi kita di sini. Karena itu, karena Tuhan mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat dan sebagainya, misalnya kalau ada, itulah dinamika-dinamika persekutuan. Persekutuan tanpa dinamika, tanpa problem juga tidak jadi. Karena dari situ kita mau tahu bahwa Susi Pales sebenarnya te sang amaneku te'e. Ternyata sang amaneku ini seperti ini. Jadi saya tahu caranya ketika sudah ada konflik. Oh, okelah. Saya harus merendah karena sebenarnya ini teman dan sahabat saya seperti ini. Karena kalau api ke sana, api dari sana semua tidak akan jadi meledak. Jadi saya harus membawa diri untuk merendah. Jangan salah Bapak Ibu, majelis gereja ya, pendeta, penatua diaken. Kita juga harus merendah. Kita harus merendah juga. Kami pendeta-pendeta, kami harus juga merendah. Walaupun kami pendeta contohnya, memang harus seperti itu. Penatua diaken juga harus merendah. Pejabat-pejabat juga harus merendah supaya ketika semuanya berada dalam situasi seperti itu, maka yakinlah bahwa kasih yang tulus lah, yang berpadanan dengan Kristus lah yang terjadi atasnya. Itu yang harus kita lakukan. Sebab kalau kita masing-masing pasang, tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mesti kita harus renungkan dalam pembacaan kita saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya sesungguhnya tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah? Intinya adalah panggilan untuk wujudkan kasih yang tulus dan radikal sebagai respon atas kebaikan Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama, kasih yang tanpa pura-pura. Kasih yang tanpa pura-pura. Ayat 9 dalam pembacaan kita di Roma. Bagaimana kasih yang tanpa pura-pura di sini jelas mencatat, yaitu bagaimana kita mengarahkan hidup kita untuk menjalani hidup menjauhi jahat dan melakukan yang baik, yang berarti bahwa Kristus ada
Kita sebagai orang Kristen, bukan sekedar kata-kata manis dari bibir atau status. Benar bahwa kita melakukannya dengan tulus. Kota coba-coba mi silu solanasang. Kalau kita terus dengan tulus, ya. Kalau kita terus dengan tulus, Bapak Ibu, walaupun banyak hal-hal yang datang secara mungkin negatif bagi kita, semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Pakoyan dalam bangki apa positif, yan dalam bangki hal yang negatif, yang positif, negatif tak ebang tua pada di. Malah diri kita kita bawa dalam jurang. Kalau kita terus hidup dalam hal negatif, tidak menampak akan kasih. Yang kedua, kerendahan hati dan kepedulian. Sangat dibutuhkan kerendahan hati. Siapapun kita, Bapak Ibu, dalam persekutuan tidak ada status. Dalam persekutuan tidak ada kaya, tidak ada miskin. Tidak ada pejabat dan sebagainya. Kita sama di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus saling merendah. Karena kerendahan hatilah yang membawa kita menyatakan kasih yang tulus sebenarnya. Kerendahan hati. Dalam ayat ini, saling mengasihi. Kerajinan tidak kendor. Bersuka cita, membantu yang berkekurangan. Memberkati yang menganiaya, bersimpati, berempati. Sehati, sepikir. Makanya dalam lirik lagu-lagu terakhir-terakhir itu, sehatilah, sepikirlah, sejahteralah. Kalau kita sehati, kita sepikir, maka semuanya akan sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau merealisasikan dalam hidup kita firman Tuhan ini, ingat lagunya Sekolah Minggu. Kasih. Kasih itu sabar.

Jadi kalau orang tahu, sabar, tidak marah, tampar kita, sekalian dikasih. Kalau dia tampar di kiri atau kanan, kasih, biar nih supaya ini bisa gitu. Kalau orang tampar kita, kalau begitu, tampar ulang, supaya sekalian. Kalau terakhir bilang, ya na tampeleng itu lindo kanan taben nih lindo kiri. Kalau dia melempar kita dengan batu, lemparlah dia dengan kapas. Tapi realitanya memang, karena kita manusia ya, tapi jangan kita jadikan senjata. Karena kita manusia, kadang kita dilempar batu, balasannya besi. Oh, masa saya saja yang kulempar batu? Baik, kulempar besi, supaya sama-sama. Atau kita dilempar parang, saya cari kapak, supaya adil. Kalau hal demikian terjadi, firman Tuhan sia-sia kita dengarkan, Bapak Ibu. Sekali lagi merendahlah. Terakhir, jangan balas dendam. Hal penting di sini adalah menolak balas dendam. Bagaimana jangan membalas kejahatan dengan kejahatan? Bagaimana kita harus berupaya hidup berdamai dengan semua orang? Pokoknya sejauh itu tergantung pada kita. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya sudah sampaikan di ibadah jam 6 tadi. Sejauh hari ini, saya belum membacanya, bahwa kita akan berjumpa kelak seperti ini, saling baku kenal ketika kita sudah menghabiskan pesiaran dalam dunia. Bapak Ibu, yang saya tahu, ketika kita sudah meninggal, maka kita tidak akan pernah mengenal bahwa dia adalah istriku. Kita tidak akan pernah mengenal bahwa dia adalah suamiku. Dia adalah anakku, dia adalah saudaraku, dia adalah orang tuaku. Tidak ada yang menjamin demikian, Bapak Ibu. Karena apa firman Tuhan katakan? Kita akan menuju pada kehidupan baru. Bumi baru, dunia baru, kehidupan baru. Karena itu di dunia pesiarahan inilah. Mari. Dengan hal ini kita saling mengasihi. Kasihi suami, kasihi istri, kasihi anak, saudara. Siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita salah, minta maaflah. Kalau orang minta maaf, maafkanlah, kasihilah. Sebab waktu kita memaafkan dan mengasihi hanya ketika pesiaran dalam dunia ini. Tidak mungkin nanti ketika kita sudah, itu suamiku, sini papa. Sini, pernah dulu kumarahi waktu di dunia. Sini, maafkan nih papa, tidak ada lagi. Atau tetangga kita, kita marahi. Wih, tetangga aku, kasihan dulu itu. Wih, maafkan kak di, tidak ada lagi bapak ibu. Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Saling mengasihilah sekarang, sebelum kita akhiri pesiaran dalam dunia. Tindakan ya, dalam tema kita. Tindakan yang berpadanan dengan kasih Allah. Mari kita lakukan. Ya. Tapi saya percaya di sini ya, dalam rumah tangga suami istri saling mengasihi ya. Saling menyayangi. Biar sampai tua memutih rambut harus saling menyayangi. Yo. Jadi kalau setiap pagi, wih selamat pagi mama. Bagaimana sehat hari ini? Selamat pagi papa. Biasa kalau di kampung, nenek-nenek kalau kita sampaikan, hei ibu pendeta, hei laden siapa rakyat sering matis sekimiki. Dako nokomi nenek, mbak tepung tindai nenek, nama sayang-sayang. Sayang harus selalu kita gaungkan, Bapak Ibu. Terhadap pasangan, terhadap anak, siapapun yang kita ini. Sayang ya, kalau cinta jangan ke suami orang, istri orang. Tidak boleh. Jangan sampai nanti ibu pendeta bilang tidak masalah ji dicintai disayang. Oh tidak, kalau cinta kan pasangan. Jangan sampai dicintai tetangga orang. Iya. Sayang boleh, sayangilah semua orang. Saling mengasihilah. Itulah tindakan nyata yang berpadanan dengan kasih Kristus. Karena itu apa yang mesti kita harus lakukan? Kita butuh tindakan yang berusaha mengalahkan
keegoisan, dengki dan iri hati. Tiga hal mari kita renungkan Bapak Ibu untuk kembali ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, lakukan tindakan kasih tanpa pura-pura seperti yang pertama tadi. Kaboro etongan itu tahu, kasihi benar-benar orang dengan tulus, jangan setengah-setengah. Bersukacita, sabar, tekun dan bermurah hatilah. Dan yang terakhir, mengalahkan hoaks. Berita-berita bohong, kalau ada yang datang menfitnah sesamanya, hindarilah itu. Jauhkanlah diri kita. Kalau ada orang yang datang membawa cerita yang sudah bengkok begini, kita yang datang diberikan berita itu mestinya harus meluruskan. Jangan kita yang datang diberi berita malah memutar 180 derajat, nah semakin bengkok. Maka tidak adalah kasih di dalamnya itu. Maka hilanglah persaudaraan yang baik. Tetapi tugas kita adalah meluruskan berita-berita yang tidak benar kalau ada. Terutama dalam persekutuan di sini. Oh, dengan kebaikan. Berkati musuhmu. Hiduplah berdamai. Minta tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu teduh.

Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mengarahkan hidup kami dalam tindakan yang berpadanan dengan kasih karuniamu, maka sukacita dan damai sejahtera itu akan menuntun perjalanan kehidupan. Terima kasih firmanmu terus mengajarkan kami untuk hidup bertindak, berlaku sesuai dan seturut dengan kasih karunia Allah. Amin.

Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita mendoakan pelayanan hari ini, pertukaran pelayanan dalam lingkup klasis. Kita mendoakan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Mendoakan pelayanan satu minggu ke depan dalam ibadah rumah tangga, OIG, dan juga jemaat yang akan menerima pelayanan. Hari ini juga pelayanan di Lapas Mamuju, kita doakan bersama-sama. Kita mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan bersama-sama, melalui pundi persembahan, persembahan syukur perorangan dan keluarga, karena sembuh dari sakit, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, perpuluhan, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur pembangunan lelang Natura, dan persembahan syukur lainnya oleh keluarga Mama Noah, keluarga Papa Dion, keluarga Red Mission Pidunan, keluarga Kakek Embun, keluarga Ibu Marti Lukas Mentaru, keluarga Herman Palambang, keluarga Markus Uda, keluarga David Belo Langit, keluarga Aprianus Rapan, dan keluarga Mama Faro. Juga anak kekasih Juan. Kita juga terus bersyukur dan bersukacita bersama kekasih-kekasih kita yang boleh menikmati pertambahan usia, berulang tahun. Johannes Ferdinand De Kamudi, Sena Abigail Salle, Evelyn Asti Mangalik, Luciana Lebok, Seltus Saranga, Indra Galatia, Elohim Prayogi Tanggulungan, Benyamin Agustinus Paseru, Alvaro Juan Kartika Rada, Adriani Sirandan, Anabel Timoti, Basri Barahima, Miguel Crisio, Vikenso, Albert Sarre, Denny Tandi. Selamat ulang tahun Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kekasih. Tuhan memberkati dan memperlengkapi sukacitanya. Kita terus topang dalam doa kekasih-kekasih kita dalam masa tua dan warga jemaat yang sakit. Ibu Damaris Hasan dalam masa tua, Marta Tarulingi dalam masa tua, Nenek Gibran dalam masa tua, Bapak Kia dalam masa tua, Daniel Tangmati yang di rumah, Benyamin di rumah, Bapak Matius Kalalembang di Makassar, Bapak Alfius Bunda di rumah, Ibu Linda Palilu di Makassar, Bapak Kadang Pakita, Ibu Ferni di Makassar, dan Kakek Enesia di Rumah Sakit Mitra. Kita topang dalam doa kekasih kita yang dalam sakit dan masa tua. Berdoa juga untuk rencana peneguhan dan pemberkatan perkawinan pasangan Lisa Monica dan Yoga Jackson Duma yang akan dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Tamalate Klasis Makassar pada 5 September. Kita terus bersama-sama menopang dalam doa warga jemaat yang berduka cita, anak cucu jemaat dalam pertumbuhan pendidikan, anak cucu warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, pun rencana pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap PGIW Sulawesi Barat tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober di Mamuju. Juga temu akbar guru sekolah minggu di Makassar tanggal 9 sampai 12 September 2026. Terus kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja ini, biarlah atas kasih Tuhan boleh selesai dengan baik nantinya. Kita terus topang dalam doa saudara-saudara kita yang ada di NTT yang telah mengalami musibah karena gempa bumi. Berdoa, kita mendoakan bersama ASN, TNI, Polri di dalam mengusahakan penegakan keamanan.
dan berdoa untuk bangsa Indonesia, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu karuniamu bagi kami bersama-sama. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami boleh membaca merenungkan firman, belajar dari firman kebenaran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi ini. Terima kasih firman-Mu yang telah kami baca, yang telah direnungkan, diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan ini. Biarlah firman-Mu itu termaterai dalam loh hati kami. Dan firman itu kami jadikan sebagai pandu, sebagai pedoman, sebagai pelita, penuntun dalam setiap perjalanan hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih yang boleh mengangkat pelayanan pada ibadah ini. Biarlah pelayanan kami angkat bersama-sama pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, terus dengan sungguh dan setia kami mengangkat pelayanan di dalam persekutuan di jemaat Tuhan di sini. Pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di lingkup Klasis Sulawesi Barat pada hari Minggu ini di beberapa jemaat, biarlah berjalan dan selesai dengan baik. Bapa di sorga, berdoa bagi pelayanan-pelayanan majelis gereja satu minggu ke depan bersama dengan pengurus-pengurus OIG dalam ibadah rumah tangga dan OIG. Biarlah kami siap dengan penuh sukacita mengangkat tugas pelayanan, sehat kuat hikmat menjadi bagian kami. Kun, kami berdoa bahwa Engkau memberkati juga jemaat yang akan menerima pelayanan ibadah. Pelayanan yang dilaksanakan juga di lapas Mamuju hari ini, biarlah berjalan dan selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, melalui berbagai kesaksian, kekasih-kekasih kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami telah baca, kekasih-kekasih kami menikmati kasih Tuhan dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Berkatilah persembahan syukur kami, kekasih-kekasih kami, dan berkati perjalanan hidup dalam menikmati sukacita, menikmati berkat dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah yang telah dinyatakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap proses perjalanan hidup keluarga kami, memberkati setiap sumber yang mereka kerjakan untukku mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Bapa di sorga, terima kasih juga Engkau memperlengkapi sukacita seluruh warga jemaat yang boleh menikmati pertambahan usia. Perlengkapi sukacita mereka. Berkati masing-masing kehidupan kekasih-kekasih kami dalam meniti menapaki perjalanan kehidupan. Biarlah dalam bertambahnya usia mereka, mereka semakin yakin dan semakin mengakui bahwa semua mereka nikmati dan alami karena pertolongan dan kasih Tuhan. Orang tua kami yang dalam masa usia indah karunia Tuhan pun yang sementara dalam kelemahan, baik dirawat di rumah sakit, dimanapun, Tuhan dalam masa usia indah jadilah teman dan sahabat bagi mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka melangkah melanjutkan kehidupan karunia Tuhan, sekalipun dalam masa usia indah karunia Tuhan bagi mereka. Yang dalam kelemahan, biarlah Tuhan menyatakan kuasa kasih di balik kisah hidup mereka melalui kekuatan iman percaya mereka. Kami yakin dan percaya bahwa pemulihan dan kesembuhan, keselamatan Tuhan akan nyatakan bagi kekasih-kekasih kami. Kedua kekasih kami yang akan mempersiapkan diri untuk menerima peneguhan pemberkatan perkawinan
Biarlah kekasih kami Lisa dan Yoga mempersiapkan diri dengan baik. Sehat kuat Tuhan karuniakan bagi mereka untuk mempersiapkan diri menerima pemberkatan perkawinan oleh hambamu sendiri di Jemaat Tamalate Klasis Makassar. Biarlah semuanya dipersiapkan dan pada waktunya pelayanan boleh berjalan dengan baik dan pun resepsi yang selanjutnya akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan atasnya. Kami terus menopang dalam doa warga jemaat ketika mereka dalam duka, hibur dan tolong mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan imannya menghadapi setiap pergumulan, persoalan karena duka cita yang menjadi bahagian mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak cucu warga jemaat yang sementara mencari pekerjaan, pasangan hidup, dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan. Tuhan, semua kami serahkan kepadamu. Semua yang menjadi doa dan harapan mereka, dengarkan dan jawablah bagi mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kesabaran dan hikmat menjadi bahagian anak dan cucu seluruh warga jemaat dalam setiap doa pinta mereka kepada Tuhan. Bapa di sorga, sidang MPL PGI wilayah Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan bulan Oktober, biarlah berjalan dengan baik nantinya. Panitia yang Tuhan telah pilih dan tetapkan boleh bekerja dengan baik. Semua yang akan hadir mengikuti sidang ini sehat dan kuat, hikmat Tuhan menjadi bahagian mereka, dan sidang nantinya boleh berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan atasnya. Pun temu akbar guru sekolah minggu di Makassar, biarlah semua yang akan mengambil bahagian hadir di sana, peserta, pemateri, panitia yang bekerja, semuanya boleh Tuhan berkati, dan kegiatan temu akbar guru sekolah minggu boleh berjalan dengan baik sampai selesainya. Dimuliakanlah Tuhan atasnya. Tuhan melihat bahwa pembangunan gedung gereja di tempat ini masih terus berlanjut. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Nyatakanlah pertolongan dan kasih-Mu. Buka jalan bagi setiap panitia, warga jemaat untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Biarlah sehati, sepikir, damai sejahtera menjadi bagian mereka melanjutkan pembangunan ini sehingga pembangunan gedung gereja ini selesai dengan baik. Di dalamnya seluruh warga jemaat boleh tenang dan teduh menaikkan pujian syukur hormat kepada Tuhan karena pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami terus bergumul bersama dengan kekasih-kekasih kami di NTT. Kami berdoa Tuhan kuatkan teguhkan iman mereka menghadapi setiap yang terjadi di sana, secara khusus gempa bumi yang telah terjadi itu. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu memberikan mereka sukacita sekalipun mereka bergumul karena kejadian yang terjadi. Kami mohon kemurahan Tuhan dekat mereka di sana, kasihi mereka. Pakai siapapun yang akan Tuhan pakai untuk menolong, memberkati mereka di sana dalam keadaan yang bergumul karena hal yang terjadi di NTT di sana. ASN TNI Polri dalam melaksanakan tugas, biarlah ya Tuhan sehat kuat menjadi bahagian kekasih-kekasih kami mengangkat tugas pelayanan dengan baik dan benar. Diberkatilah setiap yang mereka kerjakan. Untuk bangsa Indonesia dan pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air, biarlah Engkau memberkati pemerintah kami, memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat, sehingga mereka boleh memerintah kami dengan baik, mengupayakan yang terbaik bagi kami sebagai warga masyarakat, agar bangsa dan negara kami ini tetap aman dan tentram di dalamnya. Kami menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam persekutuan kebersamaan karena Tuhan mengasihi kami. Bapa di sorga, setelah ibadah kami, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.
Tuhan jaga pelihara kami, lindungi kami, kami tiba dengan penuh sehat, sejahtera dan selamat. Di sana kami melanjutkan kehidupan karunia Tuhan bagi kami semua. Mohon ampun kepada-Mu Tuhan jika dalam pelayanan, dalam ibadah persekutuan kami ini Tuhan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui tutur kata, perbuatan dan tingkah laku kami. Ini doa kami Tuhan. Dengarkan, sempurnakan syukur syafaat kami, ada gumul kami di dalam. Ampuni kami. Kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Siap. Warta Jemaat, Minggu 30 Agustus 2026. Diucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat, bahkan secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dan bergabung dalam ibadah di Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Bila rindu mendapatkan pelayanan, silahkan menghubungi kantor gereja pada setiap hari kerja atau menghubungi majelis gereja. Juga selamat ulang tahun dan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu yang memperoleh berkat Tuhan. Informasi yang pertama, pada minggu ini diadakan rotasi pelayanan di wilayah Klasis Sulawesi Barat dan hari ini untuk Jemaat Mamuju kita dilayani oleh Ibu Pendeta Novianti Paloan, STH. Beliau melayani saat ini di Jemaat Tigris Kaluku. Dan juga untuk Bapak Pendeta Johan Tupa saat ini melayani di Cabang Kebaktian Benteng Batu di Jemaat Tigris Kaluku. Dan Ibu Pendeta Hermin Manggaria melayani di Jemaat Kanaan Bonehau. Secara khusus kepada Ibu Pendeta Novianti Paloan STH, atas nama pimpinan Majelis Gereja dan seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan bersama dengan keluarga dan salam hangat kami kepada warga jemaat di Tigris Kaluku. Selanjutnya, pemberkatan perkawinan kepada pasangan Saudari Lisa Monica dengan Saudara Yoga Jackson Duma akan dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Tamalate Klasis Makassar pada tanggal 5 September 2026. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Selanjutnya, pencarian dana dilaksanakan oleh Kakak Guru Sekolah Minggu Jemaat Mamuju dalam rangka mendukung keikutsertaan mengikuti pertemuan Akbar Guru Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan di Hotel Maiko Makassar pada tanggal 9 sampai 12 September yang akan datang. Dan untuk Jemaat Mamuju itu mendapat perwakilan satu orang, jadi hanya perwakilan satu orang Guru Sekolah Minggu satu jemaat. Selanjutnya, pelayanan hari ini untuk Jemaat Mamuju juga mendapat jadwal untuk melayani di Lapas Kelas 2B Mamuju pada jam 10 hari ini. Jadi ada beberapa majelis gereja yang melayani di Lapas pada hari ini. Selanjutnya, Panitia Praya

0: akan disampaikan pada WA grup jemaat. Untuk statistik, pada ibadah hari ini jam 9, laki-laki 83 orang dan perempuan 87 orang. Demikian warta jemaat, diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Mari. Roma pasal 12 ayat 9. Sebagai firman Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita. Hendaklah kasih itu tulus, ikhlas. Bencilah yang jahat. Berpautlah pada yang baik. Amin.
0: Bersukacita senantiasa.

0: Pergilah menyaksikan kasih karunia Allah di dalam kehidupanmu setiap hari melalui tindakan nyata yang dikenannya, dan senantiasalah menyukai firman Allah yang menjadi penuntun dan pelita dalam hidupmu.
1: Kami sungguh rindu melakukannya.
0: Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Urapi Tuhan bibir mulutku agar menjadi saksi kebaikan-Mu.

paso. Yang disembahkan. Amba tukang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut œil de fêche. Œil de fêche ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah œil de fêche. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mega Pika menemani kebersamaan Anda di siang hari ini dengan program dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda hingga sore hari. Tetap stay tune bersama kami hadirkan untuk Anda dalam Idola.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita, kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam paket siaran ulang idola generasi juara atlet taekwondo cilik inspiratif. Kami hadirkan untuk Anda paket siaran ulang.
1: Atlet taekwondo cilik inspiratif. Tapi sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, kita dengarkan dulu lagu dari Jen Kalista, Gapai Cita-Cita.

Iya, kembali lagi di RR Pro Satu Mamuju, kanal informasi dan inspirasi adik-adik. Ya, dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita di hari ini. Ya, ada Nanda Hibni Akbar. Hai, selamat siang. Ada?

0: Iya, nanti ada Nanda kita Hipni dan juga ada ditemani oleh orang tua Bapak Firman adik-adik ya. Oke, hai. Selamat siang.
1: Siap.
0: Oke. Apa kabar hari ini Nanda Hipni?
1: Baik.
0: Oke. Dan ada juga orang tua hebat ini, ada Pak Firman. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke. Nah, kita langsung saja bincang-bincang kita di siang hari ini. Tapi yang pertama saya ke Hipni dulu nih. Ya, Hipni bisa perkenalan diri dulu, namanya siapa, umurnya berapa, dan sekarang kelas berapa ini?
1: Perkenalkan, nama saya Hipni Akbar. Sekarang sudah 14 tahun.
0: Ya.
1: Sekolah mana? Saya sekolah di MTSN 1 Majene.
0: Oke, kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: Oke, nah sesuai tema hari ini, taekwondo. Nah, sudah berapa lama belajar taekwondo?
1: Oh, sudah lumayan lama, sekitar 7 tahunan mungkin.
0: Oh, sabuk apa sekarang?
1: Merah.
0: Oke, saya kembali ke Pak Firman nih. Bapak, sudah berapa lama Ananda Hipni ini belajar taekwondo dan mulai belajar taekwondonya di mana ini? Halo.
2: Halo.
0: Ya. Berapa lama belajarnya Nanda Hipni, kemudian ini belajar di mana?
2: Kalau Nanda Hipni ini saya bawa ke KOR itu sejak usia 5 tahun. Kemudian mulai belajar berlatih itu sekitar umur 6 tahun. Dia sudah belajar gerakan. Nah, nanti belajar serius itu latihan serius pada usia kelas 4 SD. Iya,
1: sampai
0: tahun. Iya. Nah, Bapak alasan Bapak mendukung anak ini memilih taekwondo?
2: Ya, kebetulan saya juga seorang penggemar taekwondo. Dan memang di keluarga kami itu boleh dibilang keluarga taekwondo.
0: Iya.
2: Oke, ini saya kemudian om. Semuanya orang taekwondo.
0: Iya. Iya, saya kembali ke Hipni dulu nih. Hipni, apa yang membuat tertarik belajar taekwondo? Apakah karena lihat bapaknya atau bagaimana ini?
1: Iya, saya lihat bapak saya sama om-om saya sama kakek saya. Suka aja sama
0: kakek. Nah, waktu pertama kali latihan, yang paling sulit dan bagaimana caranya? Waktu latihan taekwondo.
1: Anu, belajar tendangannya karena membutuhkan tendangan sama keseimbangan yang pas.
0: Nah, ke orang tua lagi saya kembali lagi ini. Nah, bagaimana perasaannya Bapak saat pertama kali mengantar anak latihan taekwondo ini?
2: Ya, sebenarnya biasa saja sih, cuma saya punya tekad
0: Ya.
2: Pada dia supaya dia bisa berprestasi juga, bisa diikuti jejak gurunya. Tidak tetap berlanjut di keluarga.
0: Ya, Kak, putus-putus. Iya, nah, tantangan yang dirasakan sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar ini saat latihan.
2: Ya, tantangannya sih ya kadang anak itu merasa capek. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana supaya bisa lebih maju lagi semangatnya untuk tetap ikut latihan. Kita memberikan keyakinan bahwa latihan olahraga apapun itu tidak boleh setengah-setengah. Harus tetap dengan dan kiat berlatih.
0: Kembali ke Hipni lagi nih. Biasanya Hipni latihan taekwondonya berapa kali seminggu nih?
1: Biasanya dalam seminggu itu 3 kali, tapi kadang ditambah kalau pelatih merasa kita butuh latihan tambahan.
0: Nah, pernah merasa capek nggak atau bosan?
1: Ya, capek sih pernah, tapi kalau bosan nggak pernah.
0: Nah, apa yang membuat Hipni kembali semangat ketika capek sudah melanda ini?
1: Ya, karena di tempat latihan itu seru sekali karena banyak teman-teman juga.
0: Ya, Bapak, kalau mengatur waktu antara anak sekolah ini, kan apapun ini Hipni kan masih anak-anak ya, masih tergolong anak-anak yang butuh bermain, tapi di lain sisi juga harus sekolah, tapi juga latihan ini. Bagaimana cara mengatur waktu?
2: Semuanya kan sudah apa terprogram. Jadi misalnya kalau dia ya, waktu latihan ya pergi latihan, waktu sekolah ya pergi sekolah. Nah, kecuali ya, ada kita misalnya persiapan kejuaraan, ya kita dari selaku pengurus itu yang menaungi, kita langsung menyurat kepada pihak sekolah untuk memberikan izin kalau misalnya ada kegiatan sekolah yang berbenturan dengan kegiatan latihan. Nah, begitu pun kalau memang ada kegiatan di sekolah yang membutuhkan dia, ya, kita sebagai pengurus dan pelatih juga kasih izin. Terus tak adalah di waktu singkatnya itu, jadi tidak ada yang kurang.
0: Tetap teratur ya semuanya. Ya, dan ini saat Nanda Hipni ini ke mulai latihan taekwondo, nilai disiplin apa yang terlihat berubah pada anak ini?
2: Ya, memang salah satu kelebihan olahraga bela diri itu memang anak-anak kita ajarkan tetap disiplin, rasa percaya diri. Bela diri itu begitu, termasuk kita di taekwondo, memang kita anak yang berkarakter.
0: Nah, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar dulu ini. Kita rehat dulu, meluruskan badan dulu ini. Iya, dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju di program Idola. Kita kembali sesaat lagi.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku... bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk

0: Jawaban yang sebenarnya, bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Iya, kembali lagi di Idola di hari ini di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama Nanda Hipni dengan Pak Firman. Ya, Hipni, sudah ya. Pernah ikut lomba atau kejuaraan apa saja ini? Bisa diceritakan nggak pengalamannya?
3: Iya, pada tahun 2024 saya mengikuti kejuaraan Hayono Isman Cup.
2: Di mana itu?
3: Di Provinsi Lampung.
2: Oh, dapat medali apa?
3: Saat itu dapat medali emas.
2: Pengalamannya apa yang dirasakan?
3: Bukan hanya pas di pertandingan, tapi pas di perjalanan jauh sama tim, bisa kenalan sama teman-teman juga di luar di luar daerah.
2: Iya, prestasi apa yang paling membuat Hipni bangga ini?
3: Di kejuaraan Hayono Isman Cup dapat medali emas, sama di kejuaraan di judo kwan virtual medali perak.
2: Oke. Nah, kan kalau bertanding kan ada istilah kalah sama menang nih. Nah, saat kalah bertanding, apa yang dirasakan sama Hipni?
3: Ya, pasti sedih, tapi ya harus diterima.
2: Oke, Pak Firman.
4: Ya.
2: Nah, bagaimana perasaannya ini saat melihat anak bertanding di arena? Deg-degan gak?
4: Ya, pokoknya apa ya? Perasaan itu campur aduk. Kita tetap namanya bela diri kan, masuk olahraga ini adu strategi.
2: Iya.
4: Sedangkan ini nanti barusan pertama kali bertanding, apalagi waktu di kejurnas Hayono Isman Cup 2 di Lampung itu. Ananda ini barusan pertama kali bertanding, langsung dia lawan dari anak-anak dari provinsi lagi. Jadi jelas kita ada perasaan was-was lah. Di rumah sebagai orang tua sekaligus pendamping dan pelatih di sana, kita tidak bisa memperlihatkan bahwa kita ada rasa khawatir. Kita harus tetap bisa memberikan keyakinan kepada anak-anak bahwa dia bisa tampil maksimal.
2: Iya. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk tetap menguatkan mental ini, baik saat menang maupun kalah?
4: Ya, kita kasih apa ya? Kasih
2: support,
4: semangat, keyakinan bahwa dalam olahraga itu, olahraga apapun, kalah menang itu adalah hal yang biasa. Dia harus bisa menerima, apalagi saat kalah. Jadi kita harus bisa meyakinkan bahwa itu adalah risiko dari setiap pertandingan. Kalah dan menang itu adalah dua hal yang menjadi pilihan. Apa ya, kejadian yang bisa terjadi. Sama anak-anak yang lain juga saya kasih begitu, bukan cuma anak saya.
2: Oke, yang di klubnya juga ya, di komunitasnya. Iya, nah, Nanda Hipni, siapa yang siapa yang paling sering memberi semangat saat latihan atau bertanding?
3: Bapak saya sendiri sama teman-teman juga di tempat latihan. Sepertinya bapak ibu yang ada di rumah, keluarga.
2: Nah, cita-citanya ke depan ini, apakah ingin jadi atlet taekwondo profesional atau yang lain ini?
3: Cita-cita saya ingin meraih prestasi sebanyak mungkin untuk membanggakan orang tua.
2: Yeah.
3: Kalau mau jadi atlet profesional ya pasti mau dong.
2: Luar biasa ini. Nah, ada nggak atlet atau toko yang menjadi idolanya Nanda Hipni?
3: Ada, itu pelatih saya sendiri, namanya Sabumni Fahri Husain sama Master Abdul Ghani. Dia itu pelatih sama kami di klub kami.
2: Nah, saya kembali ke Bapak ini.

0: Pak Firman,
1: Ya.
0: seberapa penting peran keluarga dalam membentuk mental juara anak ini?
1: Ya, paling penting memang dorongan dari keluarga. Yang pertama dari keluarga. Karena kami ini sebagai pengurus dan pelatih juga, kalau ada anak yang kami bina itu tanpa ada dorongan dan support dari orang tua, saya rasa untuk membuat anak lebih maju atau berprestasi itu sangat mustahil tanpa dorongan dari orang tua anak tersebut. Begitupun dengan anak saya sendiri. Saya bagaimana cara supaya mereka tetap memiliki tekad dan semangat untuk terus berlatih, berlatih dan dengan harapan akhirnya nanti bisa merepresentasi. Begitu.
0: Iya, ini cara mendukung tanpa memberi tekanan berlebihan kepada anak.
1: Ya, kalau saya pribadi itu saya lihat kondisinya kita juga tidak bisa terlalu memaksa kalau memang dia kurang apalah kurang semangat atau ini itu tidak jangan terlalu memaksa. Jadi apalagi yang sudah ada nanti dia bisa berpikir sendiri, oh sepertinya saya mampu lagi ya latihan lagi, tapi tetap kita bagaimana supaya bisa menjadi pemicu semangat untuk anak-anak.
0: Nah, harapannya nih Bapak yang titipkan untuk masa depan anak, baik di olahraga maupun pendidikan, untuk Nanda Hibni.
1: Sebagai orang tua ya kita tetap berharap yang terbaik. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara kemampuan akademiknya di sekolah dengan hobinya di olahraga taekwondo ini. Jadi saya selalu berharap dia bisa melaksanakan dua kewajibannya ini sebagai anak, belajar dan berlatih. Iya, seperti itu.
0: Oke, kembali ke Hibni. Hibni, pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman seusianya agar rajin berlatih dan berani berprestasi, apalagi ini percaya dirinya ini.
2: Ya, pastinya tetap semangat, latihan itu. Kejar prestasi, raih prestasi sebanyak mungkin.
0: Oke, sudah. Saya kembali ke Pak Berman. Pesan kita di penutup sudah ini. Pesan apa ya yang mau disampaikan kepada orang tua agar terus mendukung minat dan bakat anak ini sejak dini?
1: Iya, pesan saya kepada orang tua di luar sana yang punya anak, yang anaknya punya kemampuan di bakat apapun itu, apakah olahraga atau akademik, mari kita tetap memberikan support dan semangat kepada anak kita, terkhusus kepada orang tua dan anak-anak kami yang kami bina di bawah Taekwondo Junior Club Majene dan Indonesia Taekwondo Pantai Barat. Kami berharap sebagai pengurus dan pelatih tetap kerjasama dan dan support dari orang tua anak-anak yang kami bina. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama bagaimana supaya anak-anak kita bisa bisa lebih maju ke depan, bisa meraih prestasi. Dan selain itu kami juga mengharapkan adanya dukungan dan support dari pihak sekolah, tempat sekolah. Iya.
0: Sudah ada apresiasi? Kan, ya, sudah ada apresiasinya enggak dari sekolah dan pemerintah untuk anak ini, sama klubnya juga?
1: Alhamdulillah, pada saat kejurnas Hayon Usman kemarin, semua anak-anak meraih prestasi itu alhamdulillah ada perhatian dari daerah, dari kabupaten,
0: dari sekolah,
1: dari Jawa Barat. Sekolah pun juga ada.
0: Oke.
1: Biasanya itu kalau ada anak-anak yang berprestasi itu mereka tampilkan pada saat upacara. Jadi bagi kami meskipun tidak ada materi, tapi saya tidak mengikutkan dalam upacara itu kan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak-anak, termasuk bagi orang tua juga. Dan ke depan ini kita tetap bisa saling kerjasama. Karena ujung-ujungnya yang muncul nanti kan nama baik sekolah, nama baik daerah, nama baik kabupaten, ya provinsi pun begitu.
0: Oke. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Untuk idola hari ini, kita sampai di sini dulu di perbincang. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Nanda Hibni Akbar. Nah, ini Hibni Akbar ini atlet taekwondo junior di Kabupaten Majene dan salah satu siswa di MTS Negeri 1 Majene. Pendengar dan bersama Bapak Firman, ya. Terima kasih atas kehadirannya Nanda Hibni dan Pak Firman. Terima kasih.
1: Oke.
0: Iya. Terima kasih sudah berkesempatan bersama kami di sini. Ya. Oke, dan pendengar, sampai di sini dulu program Idola kita di edisi hari ini di hari Minggu 18 Januari 2026 bersama Nanda Hibni dan orang tuanya Pak Firman. Ada Pak Firman dan pendengar. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumah pulau yang ada di Indonesia? Tahu tidak? Julukan apa yang terkenal untuk negara kita? Katanya, negara kita mempunyai alam yang sangat luas dan sangat kaya.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus, meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola, dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
2: No, just one point, but on the other side, their performance was really top, and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Wolves City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gilesi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
5: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias.
5: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
3: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopmeiners di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopmeiners di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai kontenis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan, kita dari Chief de Mission bersiap

0: secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bisa bahas set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya ke Kabir, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Tota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pamer Bojo dari Didi Kempot membuka perjumpaan kita di siang hari ini di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di siang hari ini untuk hari Minggu 30 Agustus 2026. Mega Pika kembali menemani kebersamaannya pendengar di 0822-9609-9996 atau di 426-23-22443 atau juga yang dengarkan kami via seluler bisa bergabung pendengar di 0822-9609-9996. Pamer kenanganku Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Waalaikumsalam Dendang Nusantara.
0: Semua lagu daerah ada di sini.
1: Betul sekali.
0: Kita harusnya bilang semua lagu daerah ada di sini juga. Oke, dengan siapa di mana?
1: Asri, Luhut Timur.
0: Asri di Luhut Timur, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Mega? Kabarnya sehat juga, Asri. Lagi apa?
1: Kita lagi duduk.
0: Oh iya. Hari Minggu ada kegiatan apa?
1: Enggak aja, cuma di rumah saja.
0: Di rumah istirahat ya? Iya. Oke. Lagu daerah apa kita mau dengar?
1: Lagu Kota Ternate.
0: Ternate di apa judulnya? Yeah.
1: Kota Ternate.
0: Oh, judulnya Kota Ternate.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, saya kira lagunya Kota Ternate. Oh iya. Baru mau aku bilang. Oke, saya cari dulu ya. Oh, ada.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yang dinyanyikan trio Gloria ya? Kayaknya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Silakan. Salam-salam ya, Ki.
1: Ya, kirim salamnya ada Ami di Boteng, ada Ibu Mida, Pak Ulan, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin di Jalan Temesati, ada Papanya Indran, ada di Kutai, ada Pak Sukup, ada Pak Rai, ada Pak di Galung Lombok, ada Pak Salman bersama Pak Sukta di Galung Sulu. Ada Abrahan, Gibran, Kendeganggo, Gunawan, Bain Putra, ada Bang Sidan, ada Alex Arvino, Maulana, Bang Kumis, KMS, Padilan, Mumananda, di Parma Bunda Adi, Asyani bersama Alina Jenek, ada apa lagi, Dina, Timurni Bulia, Timurni Budarna, buat di Pantai Bahari ada Purnama Sari, Mirnawati, Pusat Kali buat, sampai di antar kang duri buat teman-teman yang sangat tampak spesial.
0: Oke deh.
1: Buat terima kasih banyak.
0: Yeah.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Dan pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-9996 di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Oke, aduh loading ya. Saya ke WhatsApp dulu deh. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
2: Waalaikumsalam Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke deh, Bu Mida, dia apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Lagi apa Ibu Mida?
2: Ya, lagi minum kopi ini.
0: Wah, oh, mantapnya. Siang-siang ya. Sama siapa Ki minum kopi?
2: Iya, sama mantan.
0: Oh. Sama mantan? Waduh, iya. Bahaya ini kalau sama mantan minum kopi.
2: Iya, makan kopi dengan pisang goreng.
0: Wih, mantapnya. Hari libur, jadi hari libur gak kemana-mana ya?
2: Iya, tidak.
0: Di rumah saja. Iya. Sambil dengar lagu-lagu daerah di era Remo Mojo.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Muida.
2: Lagunya cuma judul lagunya saja aku tahu.
0: Daerah.
2: Lagu Mandar bisa.
0: Kenapa?
2: Lagu Mandar?
0: Lagu daerah lain maki dulu, maki lagu daerah lain. Mau daerah lain ya?
2: Iya.
0: Ada Bali.
2: Lagu Minang.
0: Oh, lagu Minang. Oke, Minang.
2: Ya,
0: boleh.
2: Pilih sama Kak anunya, judulnya.
0: Oke, lagu Minang mana? Oke deh, silakan Ibu Mida.
2: Iya, yang duet.
0: Oh, yang duet. Oke. Yeah. Saya carikan ke dulu lagu Minang yang
2: buat. Waalaikumsalam. Yang baru lewat, ada Asri Lewut Timur, ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Pak Aco Herudin di Pasbot, ada juga Ani di Boteng, Papa Ulan di Adi-Adi, Papa Rizal Italudu, ada juga Papa Tati Ruling, ada juga Pak Mahri Tepalang, ada juga Pak Yuni, terus ada juga Pak Sultan, Pak Sidang, Antuk Denrekang, ada juga Pak Salmang, Gibran, Pak Abraham, Maulana, Pak KMS, Bobby, Viko, Maulana, Dina, terus ada juga Sriani, Alia, ada juga Rizky Amalia, ada juga Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak siapa ini?
0: Pak siapa?
2: Dan semuanya pendengar tanpa terkecuali buat Mbak Mega lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi. Pendengar, hari ini Dendang Nusantara kita dengarkan lagu-lagu daerah dulu ya. Maksudnya daerah yang ada di luar daripada ada di Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Selatan. Karena kalau kayak lagu-lagu Bugis, lagu Makassar, Mandar, Mamuju kan sering maki dengar toh. Dari Senin, Selasa, Rabu kan. Masa tidak bosan? Tidak bosan ya. Tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu daerah lain, misalnya lagu tadi Ibu Mida Minang dan sebagainya, biar berwarna lah di telinga kita. Baik pendengar, bisa kembali bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Dendang Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum. Lagu daerah semua ada di sini.
0: Semua lagu daerah ada di sini. Dengan siapa di mana?
3: Acore di Polman ini.
0: Acore di Polman, apa kabar Acore?
3: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya.
3: Iya.
0: Lagi apa?
3: Panas tapi tetap baik.
0: Lagi apa?
3: Lagi minum kopi.
0: Oke, kayaknya rata-rata minum kopi siang ini.
3: Iya kan waktu istirahat tuh.
0: Oh, waktu istirahat di ya.
3: Iya.
0: Biar ini kah, biar tidak mengantuk atau apa? Oh iya, di biar bisa ini fokus dengan lagu.
3: Iya, fokus dari lagu.
0: Kayaknya kita tuh mendengar di monitor ya atau di HP?
3: Ah, enggak pernah saya pakai. Halo, apa ke radio saya pakai?
0: Enggak, maksudnya suara aku, ku maksud mendengar di telepon ki atau?
3: Ah, ya didengar di HP juga, saya juga dengar di radio.
0: Oh
3: karena
0: iya.
3: Karena radio paling jauh dari sini.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu daerah mana atau ikutan?
3: Ain kamu ke saya ikutin deh, mau ke saya rekus lagu.
0: Iya, iya, silakan.
3: Tapi biar dulu lagu Mandar dulu.
0: Eh jangan mi, daerah lain
3: mungkin. Warna itu.
0: Daerah lain mau dulu.
3: Apa tadi?
0: Yang sudah masuk Minang sama Kota Ternate tadi ya. Mungkin dengar lagu apa?
3: Jadi lagu apa ini ya? Lagu.
0: Mungkin dengar lagu apa kak? Masalahnya lagu... tuh masuk satu Mandar sebentar Mandar semua.
3: Ya satu Mandar itu.
0: Jadi dengar ki Mandar ada lagi satu masuk Mandar, jadi tidak lama ini hari Minggu jadi gade-gade tuh Mandar.
3: Kalau ada nanti yang masuk Mandar ditolak Minggu Sudan karena Sudan tadi.
0: Nggak, nah bilang Ibu Mida, saya ini tidak lama marah karena tadi request Mandar dilarang.
3: Tidak marah itu orang marah itu, anu kalau orang sabar disuka sama tuang itu kalau orang sabar.
0: Jadi bagaimana
3: ya, Ibu Mida? Jangan marah-marah.
0: Tidak mau lagu daerah lain kah?
3: Ini enggak ada, aku tahu lagu-lagu ini lagu Mandar mau karena satu di ini.
0: Oke, saya catatkan kipale dulu ya. Dicatat dulu.
3: Kok dicatat?
0: Iya, dicatat dulu.
3: Iya, lagunya anu apa namanya? Mamat Ges.
0: Mamat Ges di.
3: Iya. Yang judulnya Tamanang.
0: Tamanang.
3: Iya, lagu duet itu Tamanang. Suka sanin lagu ini anu
0: Siapa? Fitri.
3: Ini mana ada Fitri? Oh, Fitri iya. Kah ini?
0: Mega. Iya. Saya catat.
3: Kenapa Mega enggak pernah bawa karaoke kah? Mega?
0: Kenapa?
3: Kenapa enggak pernah bawa karaoke kalau malam minggu?
0: Tidak pintar kamu menyanyi saya.
3: Sepertinya cocok suara ini kalau bawa karaoke.
0: Aduh, enggak pintar menyanyi ini kalau Mega.
3: Memangnya menyanyi ke penyiar kalau mau masuk anu bawa karaoke?
0: Biasanya menyanyi toh, duet-duet.
3: Ya kan tergantung dari kita, mau nyanyi bisa, mau minta nyanyi bisa.
0: Kenapa bisa bilang suara aku cocok bawa karaoke?
3: Iya karena memang karena penyiar seperti kamu ini kayak mantap ya sama apa vokalnya itu enak didengar ya kalau di radio.
0: Oh, Insya Allah. Oke deh, nanti penyiar, saya catat dulu.
3: Senior tuh menjadi.
0: Siapa?
3: Ada lagunya toh?
0: Ada. Dicatat dulu nanti kalau ini. Terputar-putar mi banyak kuputar lagu tak.
3: Nah bisa yang begitu deh.
0: Oke.
3: Jadi kan tiga lagu tuh ya.
0: Iya.
3: Ada milenya. Iya.
0: Oke, salam dulu boleh.
3: Iya, salam. Ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, ada si Patuo. Siapa tadi ini baru-baru ini? Mida.
0: Ibu Mida sama Asri.
3: Ya, Ibu Mida. Minta maaf ya Ibu Mida ya.
0: Iya.
3: Jangan marah Tuhan kalau marah itu.
0: Nanti Ibu Mida lagunya di belakang pedia Ibu Mida.
3: Iya di belakang ya cocok ya.
0: Oke, dilanjut.
3: Pokoknya semua bisa tempat terkecuali.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih banyak Mega. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Core juga. Pendengar, kita hadirkan dulu ya Kota Ternate dan tetap bersama kami di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Panik di awak kayu di orang. Dan ini lagu Minang yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 082296090996 atau di 426232443. Baik, saya angkat penelpon lainnya yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di RRI.
0: Semua lagu daerah ada di sini dengan siapa di mana?
1: Papa Ulan, Diadi.
0: Papa Ulan, Diadi, apa kabar?
1: Iya.
0: Papa Ulan, apanya Ibu Mida?
1: Iya. Yeah.
0: Apanya Ibu Mida?
1: Tetangga dekat.
0: Oh, tetangga dekat.
1: Iya.
0: Dekat sekali.
1: Seperti itulah.
0: Jangan sampai satu rumah.
1: Weh, takut kat saya satu rumah kalau perempuan.
0: Saya kira sama tuh keluarga, Ki. Enggak jadi saudara atau apa. Dekat rumah ya.
1: Iya.
0: Hari Minggu apa kegiatan, Papa Ulan?
1: Weh, ya cuma di rumah saja di ini mendingin-dinginkan karena Jepang kering sekali ini.
0: Apa kering sekali?
1: Ya, bagaimana kalau kita di luar kering?
0: Saya kira apa? Maksudnya tanamannya ke apanya?
1: Bisa berlindung.
0: Oh iya, supaya bisa berlindung di.
1: Iya, sambil baring-baring.
0: Tapi ada juga orang itu siang-siang nah suka berolahraga.
1: Oh ya, barangkali saya enggak tahu kalau Ibu Murni atau Pak KMS apa hobinya main bola dia, apa iya, main kan? Voli.
0: Iya, betul-betul. Maksudnya saking cintanya iya. Olahraga tidak diingat Mimo.
1: Yang selalu main olahraga ya itu barangkali bisa, tapi kalau kita yang tidak tahu olahraga ya.
0: Iya, biasa itu.
1: Bisa penyakit diambil.
0: Pusing-pusing kepala kalau terlalu panas.
1: Iya, ini Mika Pakapang Api ini bisa turnamennya ini antara Ibu Murni dengan Pak KMS ini.
0: Iya, katanya Ibu Murni lagi sibuk.
1: Sejak kemarin saya dengar itu selalu mau tawar-menawar pertandingan.
0: Iya, mana undang.
1: Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dia di pertengahan ini daerah Majene.
0: Iya, di
1: supaya jangan juga terlalu banyak ongkosnya juga Ibu Murni, begitu juga dengan Pak KMS.
0: Iya, di kita juga yang nonton tawa dia supaya tidak terlalu jauh.
1: Ya itu mi, ya kita tanya saja kak juga kalau lewat Ibu Murni.
0: Iya.
1: Iya, saya juga mau ikut ke sana, iya. Kalau asal ada tempat duduk kita kasih Pak KMS.
0: Kalau dijemput mi Ibu Murni singgah ini di Bapak Ulan di.
1: Iya.
0: Siap membantu mengangkat peralatannya Ibu Murni.
1: Iya, kan namanya teman ya, jadi
0: iya, betul.
1: Sakit membantu.
0: Iya, betul. Iya.
1: Ada juga ini teman saya yang senaturalisasi ini.
0: Siapa itu?
1: Ibu Ani.
0: Oh, Ibu Ani.
1: Iya, bisa juga ini dampingi Pak iya Ibu Murni kalau aduh.
0: Iya.
1: Dia juga pemain senior, bukan lagi senior internasional itu.
0: Wow, luar biasa ya.
1: Iya, yang dari Nepal itu sambil.
0: Oh. Luar biasa.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan
1: bisa nembang.
0: Tinggal ini saja. Buat grup baru atur waktunya.
1: Ya, gabung kami saja dia apa kan. Ya betul lah, yang butuhnya juga Pak KMS satu orang aja, tapi saya kalau dia bersedia saya mau kirim juga ini Bu Ani.
0: Iya. Oke, baik silakan.
1: Papa lagu Papua kalau ada kah?
0: Lagu Papua, mau kayak apa lagu Papua?
1: Iya.
0: Dipilihkan atau bagaimana?
1: Iya, pokoknya pilihkan, kalau tidak tahu kan juga judulnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pokoknya salam-salam semua saja sama semua pendengar tanpa terkecuali. Buat untuk Mbak Mega lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ulan di, nanti saya cari lagu Papua katanya di PP. Ini saja ya, surga yang tersembunyi Papua. Oke, saya mau angkat lagi penelpon kita, dapat bergabung di 0822-960-90996. Suara apa nih yang bocor ya? Oke, sudah enggak tadi. Saya mau ke selular dulu baru kita ke 443. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasapi,
0: Mbak Mega. Oke, Erwin di Tamasapi.
2: Ya, apa kabar ta juga Mbak Mega?
0: Alhamdulillah baik. Pak Erwin.
2: Iya.
0: Pak Erwin, hari ini kemana ki? Hari Minggu enggak ada kegiatan?
2: Iya, cuma kita keluar ini Mbak Mega, ya cuma tinggal saja di rumah ini.
0: Oh iya iya. Oh, enggak pikir tadi Car Free Day ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Oke, mau ke ikutan atau ada pilihan?
2: Iya, kasih ikut tadi di lagunya.
0: Siapa?
2: Papa Ulan.
0: Oh, Papa Ulan. Oke.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Adiknya itu Mbak Mega ya.
0: Kenapa?
2: Adiknya.
0: Oh iya. Adiknya siapa?
2: Iya, Papa Ulan dengan Mida itu.
0: Saudara dia ya?
2: Iya, mungkin saudara Mbak Mega. Iya.
0: Pantasan saya bilang saudara, katanya ini bukan tetangga. Aduh. Berarti Mega ini diprank sama Papa Ulan ya. Saudara ya, pantas ya. Dekatan. Oke, Papa Erwin silakan.
2: Iya, ya, kirim salam pula Mbak Mega.
0: Iya.
2: Ya, kirim salam tadi Papa Ulan bersama Meda, Adi-Adi. Terus ada juga Ani di Boteng, ada Cik Hairudin. Terus ada juga Bapak Rizal di Taludu sana, ada Pak Mahir. Ada Serian di Majenda bersama Alia. Terus ada juga Pak Sultan di Galutulu bersama Pak Salman. Ada juga Sidan di Polman. Ada untuk di Antri Kanduri bersama Astri di Lut Timur. Ada Ibu Lia, Pangeran Kodok. Terus ada juga Ibu Murni di Kalimamuju. Terus ada juga Pak Jamili, ada Ibu Dharma di Pulkar sana. Ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim.
0: Iya.
2: Ada Indah di Sopeng. Terus ada juga Bapak Yuli di Lomban sana. Ya pokoknya semuanya di tempat terkecuali Mbak Mega.
0: Oke
2: buat
0: deh.
2: Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Iya. Oke.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Erwin ya. Lagu ikutan dengan lagu Papua tadi sudah diputar lagu Ternate, Papua, ada juga tadi masuk mi lagu Mandar, lagu Minang. Oke. Mungkin masih banyak ya. Ada Bali, Batak, Manado, Sumatera sudah ya, Sunda, Jawa. Barangkali mungkin ada yang mau request atau mau ikutan bisa bergabung di 0822-960-90996. Tadi sudah di WhatsApp di seluler, kita ke 443 dulu pendengar ya. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
3: Waalaikumsalam, semua lagu daerah ada di sini.
0: Selamat siang dengan Sidan ya.
3: Betul Mbak Mega, selamat siang juga Mbak Mega.
0: Kenapa cerah ceria sekali suaranya Sidan?
3: Ya enggak tahu juga ini mungkin karena cerah sekali cuaca di sini Mbak Mega, jadi ikutan juga suara jadi cerah.
0: Luar biasa ya. Menyesuaikan iya. Cuaca.
3: Iya betul.
0: Aduh, jadi lagi apa Ki?
3: Lagi jemur gabah ini Mbak Mega.
0: Oh oke, lagi jemur gabah.
3: Ini sekali cuacanya karena trik.
0: Oh jadi.
3: Jadi cukup 2 hari saja dijemur sudah kering.
0: Oh iya, itu mi lagi kelebihannya kalau kemarau.
3: Ya, ada bagusnya ada juga anunya tidak bagusnya begitu.
0: Iya, jadi iya. Oh jadi ya, tinggal jemur, baru dijemur tadi?
3: Sudah lama menjemur ini Mbak Mega tapi tidak bisa sekaligus.
0: Jadi maksudnya kapan lagi, besok lagi?
3: Sudah terakhir hari ini Mbak Mega.
0: Oh iya, berapa hari?
3: Sudah ada yang kering.
0: Oh, tapi itu ditunggu ya berarti?
3: Enggak sih, karena di Jalan Poros tidak ada ayam di sana.
0: Oh aman, jadi tidak ada
3: jenis. Karena di Jalan Poros itu dekat sawah, jadi tidak ada ayam.
0: Iya bagus berarti. Tidak ada yang ganggu, jadi bisa jadi tinggal-tinggal istirahat dulu.
3: Iya bisa.
0: Oke baik. Oke deh Sidan.
3: Masih bisa request lagu?
0: Mungkin lagu daerah mana?
3: Bisa lagu daerah Mandar?
0: Sudah mi masuk Mandar.
3: Oh sudah mi,
0: iya.
3: Sudah diputar kan?
0: Belum, sebentar ini saya mau putar, menunggu mi acore.
3: Apa judulnya itu Mbak Mega?
0: Lagunya Mamat GS, dia request Tamanang.
3: Oh Tamanang.
0: Apa artinya itu Tamanang?
3: artinya mandul itu Pak Mega. Jadi pokoknya ikutan Simba saja lagunya Pak Mega.
0: Okay.
3: Itu tamanan tidak mau kak saya pilih itu, jangan sampai jadi tamanan kak juga.
0: Iya jangan. Tapi itu hanya sekedar lagu di.
3: Saja semua lagu.
0: Oke deh baik silakan salam-salam Miki.
3: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Unya, ada Dina, ada Rezi, ada Popowati, Mama Wati, ada Erwin jalan sama Sapi. Ada Ani di Boteng, ada Bina dia di ada Papa Ulang, Pak Rizal, ada Sarah di Galulengke, terus ada Bobby Kamesa Cora Maulana, terus ada Alisar Dino Padilla Irwang Ani, terus ada Bulia di Mateng, Bu Norma di Bebana Sipatua Bu Murni, terus ada Jua Sultan di Galutulu, kemudian ada Pak Salmang, ada Mohananda, ada Pida di Bala, ada Rizky Amelia di Makassar, kemudian ada juga Parel Algisar, kemudian ada Bunda Adi, terus ada Pak Coherudin, Pak Mahir, Pak Rahim di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, kemudian ada juga siapa lagi ini, Asriani, Agia di Majene, kemudian ada Bain Putra, Medi Parma, ada Medi Mada, Pau Sandi Balanipa, Gunawan di Salari, siapa lagi ini? Semuanya saja tanpa terkecuali, Pak Mega.
0: Oke.
3: Itu Pak Mega lanjut waski, sehatki selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman, pendengar masih bisa bergabung. Oh, saya baca pesan-pesan dulu ya, takutnya tenggelam pendengar. Ini sudah ada lagu masuk, berarti sebentar kita putar lagu Mandara Tamanang, nanti juga dilanjut dengan lagu Papua. Assalamualaikum Mbak Mega, Dendang Nusantara dari Tair Janggo di Kambe Polman, minta lagu Sunda dari Hetikus Endang, judulnya Cinta. Cinta kita ini kah yang benar? Assalamualaikum, semua lagu daerah ada di sini dari Bu Norma di Babana Budong-Budong. Saya ini mau dengar lagunya Manado Balada Pelaut dari Rani Simbolong. Salam buat Indah di Sopeng, ada Aco Herudin, Pak Mahir, Sahara, Bobby, Astri, Pak Salman, Ani, Boteng, Sidan, Sahara. Berulang-ulang ini. Ani di Boteng, Pak Salma dan semua saja yang mendengar acara ini tanpa terkecuali buat Mbak Mega, sehat dan sukses selalu, terima kasih. Ini lagunya Mbak, jangan sampai tidak ditemukan lagi. Oke, lagu Balada Pelaut saya adanya di sini di listnya, tapi tidak tahu versi siapa. Kalau untuk yang dikirim ini Ibu Norma di YouTube saya belum bisa buka ya, karena jaringan kurang stabil, jeleknya nanti putus-putus diputar lagunya. Jadi ini saja ya, tidak tahu versi siapa, tapi lagu Manado kok, Balada Pelaut. Pendengar, kita hadirkan dulu lagu Papua untuk Anda, Surga Yang Tersembunyi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Assalamualaikum, ini pendatang baru dari perbatasan Sulsel Sulbar atas nama Amir, ingin bergabung di FM Mamuju dalam acara Dendang Nusantara untuk jumpa-jumpa dengan Nurdiana, Mama Cici dan Almira Akila Ainur di Kalolo, semoga terhibur. Terima kasih. Siapa ini namanya? Oh, Mira. Mira, pendengar pendatang baru. Semoga setia dan stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar dapat bergabung bersama kami. Tadi ada pesan masuk di grup ya ini, tapi ditarik pendengar ya. Bisa kembali bergabung di Dendang Nusantara di 0822-9609-099 atau di 426-2322-443. Baik, assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Sipatua di Karampuang.
0: Oh ya, orang cantik datang di, apa kabar Ki?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kabar? Sehat?

0: kabar? Baik.
1: Oh, kabar baik.
0: Tunggu om teleponnya. Gue mau di Fabel tanya lomba karaoke yang di Mamuju.
1: Oh ya, kapan?
0: Tidak ditahu ini, Pi.
1: Oh, belum ada infonya. Oh, mau ke lomba karaoke?
0: Iya.
1: Berarti kita peserta nomor satu.
0: Pernah di situ lomba karaoke yang juara dua.
1: Masya Allah.
0: Dapat kipas. Wah. Pesangin.
1: Luar biasa ya. Keren, keren. Jadi enggak kemana-mana kini hari Minggu? Libur?
0: Ya, tidak kemana-mana.
1: Di rumah saja, Di?
0: Iya, di rumah saja.
1: Biasa kalau libur itu di tempat wisata, di sana rame kayaknya ya?
0: Ya, memang. Kalau di wisata, kalau hari Minggu tuh rame.
1: Saya sudah lama-lama enggak kesana, kayaknya sudah berapa tahun.
0: Iya, sini jalan-jalan di wisata.
1: Iya, Di. Kayaknya nanti mau jalan-jalan ke sana deh. Kapan-kapan insya Allah.
0: Di wisata di Sumur Jodoh.
1: Kita dekat mana rumah tak?
0: Sekarang yang...
1: Oh, jauh dari Sumur Jodoh?
0: Iya.
1: Dari wisata jauh juga?
0: Iya, jauh juga.
1: Oh, jadi ke arah mana dia?
0: Iya, kalau ke misalnya tuh... Kalau pergi di wisata, kalau tidak di gua jalan kaki ya... mau naik motor kalau ada motor.
1: Oh, begitu.
0: Sewa lagi.
1: Tapi kan itu biasa kalau naik ini kita naik kapal ki biasanya beda, Di. Kalau misalnya di wisata sama yang pemukiman warga beda berhentinya, Di.
0: Iya.
1: Ya, berarti kita yang
0: biasa juga sih naik kapal ke wisata.
1: Iya. Iya, sudah lama enggak ke sana. Terakhir itu ke sana dulu tinggi sekali ombak, makanya takut maka ke situ.
0: Jangan bikin takut.
1: Iya, ada hari acara waktu itu berapa tahun lalu ya, MC di sana, pulang-pulang malami tinggi air, enggak berani maka. Oke deh.
0: Mau request lagunya.
1: Lagu daerah mana?
0: Bisa lagu Mamuju juga.
1: Mamuju? Nggak mungkin lagu daerah lain ya?
0: Ya kalau tidak bisa lagu Mamuju ya, lagu Jawa aja.
1: Lagu Jawa, mungkin lagu Jawa. Apa lagu Jawa?
0: Lagunya Evi Tamala, lagu Jawanya.
1: Evi Tamala, Di, saya cari dulu ya. Oke, saya sambil cari, salam-salam, Mekik.
0: Ya, dipilihkan saja. Kirim-kirim salam dulu. Ada tadi Pak Sultan, Pak Ulang,
1: Bapak Ulang,
0: ada juga Pak Sultan, ada Mida, ada juga Erwin, ada juga Acore, lalu bapak itu Acore kasiannya.
1: Iya, dia nanti ditanya lagi.
0: ada juga Ani, ada Pak Salmang, ada juga Ban Sidang, ada juga Ibu Murni, Irwing, ada juga Pak Roy, ada Pak Braham, Pak Gibrang, Kane Janggo, Kane San, Kane Saki, ada juga Mama Nanda, ada Medi Farma, ada juga Rizky Amalia, Ibu Lia, ada Sahara, ya semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
0: Buat Mega, semoga sehat, selalu panjang umur, mudah-mudahan juga banyak rezekinya.
1: Amin. Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Patuo. Baik, saya ke... Aduh, kayaknya... ini lagunya sudah cukup ya. Sudah dua masuk, Balada Pelaut sama lagunya Evi Tamala. Kalau pendengar mau masuk, nanti mungkin bisa kayaknya kirim-kirim salam saja ya. Takutnya enggak terputar pendengar. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
2: Assalamualaikum. Semua lagu daerah ada di sini.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: dari Kelima Mungji.
1: Ibu Murni.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Lagi apa?
2: Sebentar, Ibu? Istirahat.
1: Oh, istirahat. Enggak kemana-mana ya?
2: Ini nanti yang empat lagi baru berangkat lagi ke lapangan.
1: Apa? Lomba lagi atau latihan?
2: Iya, lomba lagi.
1: Oh, lomba lagi. Ibu Murni kayaknya kasih kecil ki monitor tak?
2: Oh iya.
1: Iya dikasih kecil tapi di. Oke, maaf merepotkan. Oke, okay, Ibu Murni sebentar lah masih ada lomba.
2: Iya, lomba lagi ini.
1: Melawan apa ini?
2: Ada lagi ada lagi 10 tim ini dihadapi ini.
1: Oh, 10 apa?
2: Tim ini.
1: Oh, iya, masih banyak berarti.
2: Oh iya masih banyak ya.
1: Maksudnya ini tingkatan apa di warga di sana atau bagaimana?
2: Warga di sini yang anu kan itu kemarin kan yang banyak yang atau yang ini sekarang yang di sini saja.
1: Oh, berarti banyak antara, banyak.
2: Iya ya.
1: Berarti di sana banyak warganya suka main volley di karena sampai 10
2: iya
1: tim.
2: Iya dong, harus itu. Semua di sini.
1: Kayaknya
2: banyak.
1: Olahraga paling diminati di situ.
2: Iya betul.
1: Iya, katanya ini kapan Ki Bede direalisasikan pergi lawan KMS? Katanya Bapak Ulan.
2: Nanti dilihat kondisi ini karena
1: masih sibuk
2: banyak sekali ini job di sini.
1: Oh,
2: ini.
1: Iya. Masih banyak teman yang hadapi 10 tim pi.
2: Iya masih banyak.
1: Iya, baru besok berakhir Mei Agustus.
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Selesai itu yang di Agustus itu ya.
1: Selesai mi berarti ini.
2: Alhamdulillah juara satu itu.
1: Oh iya, masya Allah, luar biasa, keren memang. Berarti ini dalam rangka apa lagi nih yang selanjutnya?
2: Iya antara anu lagi ini lingkungan.
1: Oh hibur-hiburan begitu ya?
2: Iya hibur-hiburan.
1: Oke okay, baik.
2: Tapi banyak Mbak Bengka.
1: Banyak iya karena saya dengar itu kayaknya hari-hari.
2: Iya kayaknya 10 tim lagi ini mau main ini.
1: Berarti setiap hari ki main?
2: Setiap hari.
1: Wah luar biasa memang. Berarti juara bertahan ya?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah luar biasa. Sampai tahu juara satu lagi.
2: Ya amin.
1: Oke okay. Ibu Murni ikutan lagunya saja.
2: Iya ikut sama saja lagunya, yang penting bisa masukkan kalau lagu itu tidak apa-apa.
1: Oh,
2: bisa
1: yeah.
2: Jadi YouTube itu di download.
1: Yang penting nak dengar kita mantap Pak gabung di.
2: Iya betul. Nanti itu Papa Ulan itu ku ambil anu nanti itu manajer
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Makanya aku bilang bikin make ini baru nanti kontak-kontakan.
2: Iya betul ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia pengurus saja Pak Paulan yang manajer tuh.
1: Iya betul. Oke okay, silakan.
2: Ya buat semuanya mesti aja tanpa ada di kecuali Pak ya, karena waktu juga ini.
1: Iya. Yeah.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Murni. Semoga sebentar sore lancar ya. Saya angkat satu lagi sebelum kita hadirkan pendengar. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
3: Waalaikumsalam. Nama lagu daerah Rasmi.
1: Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa
3: di? Tadi kayak di menunggu.
1: Oh iya. Dengan siapa di mana? Maaf ya, banyak penelpon masuk. Dengan siapa di?
3: Kecil sekali suara tadi yang ini di WA.
1: Suaraku kecil. Bagaimana sekarang? Masih kecil kedengaran?
3: Iya, udah lancar Mi.
1: Oke, lancar Mi. Dengan siapa Ki di mana?
3: Kabarnya
1: sih. Alhamdulillah ya. Kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
3: Iya, lagi anu nih lama menunggu karena ini sementara lagi bikin cucur makanya.
1: Oh, iya Di. Makanya susah tembus karena ya. Sambil kerja cucur Ki.
3: Iya makanya lambat maksudnya.
1: Iya. Dari tadi katanya dengan siapa ini?
3: Oh dengan Ani di Boteng.
1: Oh Ani di Boteng. Oh iya.
3: Iya.
1: Acara apa bikin karena cucur?
3: Ya lagi maulid ini.
1: Oh kapan ke maulid? Sebentar malam? Sebentar malam?
3: Iya untuk di rumah.
1: Wow rumahnya. Iya seru-serunya tahu maulid dia.
3: Iya nanti besok malam baru di masjid.
1: Oh iya di, oh, berarti di rumah dulu ya, di rumah sepupu
3: iya.
1: Dulu. Oke, okay, Ani ikutan make lagunya ya?
3: Oh iya, enggak apa-apa, yang penting bisa kedengaran.
1: Oh iya, yang penting kedengaran suara tadi udara. Baik, silakan salam-salam, Maki.
3: Iya, salam untuk semuanya aja yang pada lewat. Terima kasih sapanya semua. Ya, mudah-mudahan kita ini semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Mbak Mega ya?
1: Iya, iya.
3: Oh iya, Mbak Mega, semoga sehat selalu dan makin sukses di udara.
1: Amin.
3: Dan tambah lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Itu aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ani yang ada di Boteng. Baik, pendengar. Oke, sebelum kita hadirkan lagi, kita dengarkan dulu balada pelaut untuk ke Anda.

0: Balada Pulau dari Trio Ambisi. Pendengar, saya mau angkat satu lagi ya, satu lagi deh untuk menutup perjumpaan kita di Dendang Nusantara. Bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996. Tolong infokan sama Ibu Murni mau diundang ke Tapalang. Lawan saya punya anggota main volley dari Pak Mahir di Tapalang. Jangan minaik di Polman jauh. Kalau dengar ini KMS, nanti ditanya Ibu Murni ya. Jadi mau pilih di mana? Mau di Tapalang atau di Polman? Kita tunggu saja dulu jadwalnya Bu Murni, kayaknya padat sekali. Kalau di Tapalang kayaknya Papa Ulan bisa lebih dekat ke sana ya. Oke, baik, saya angkat lagi penelpon lainnya yang mau bergabung. Pendengar, Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Halo.
0: Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Sini Maulana.
0: Oh iya, semua lagu daerah ada di sini, Maulana.
1: Iya. Maaf, bismi waktu ah.
0: Ah, bismi. Apa kabar, Ki?
1: Oh, ya, salam-salam balik.
0: Ya, silakan.
1: Kemudian ada Bu Murni, Bu Lia.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada Sidang, ada Pak Salman di Galuh Lombo. Kemudian KMS dengan Bobby. Kemudian Pak Gabang Kumis, Pak Seriani, Seriana juga ya. Tapi ada juga di sana ada Sultan di Galuh Tulu ini. Yang ada Sri di Luhut Timur, Pak Jamili, Pak Hayrudi, Laki Pran di Kota Kembambunga ya. Ada Kane Janggo. Ya semuanya mau pendengarnya Bila Nusantara ini.
0: Oke deh.
1: Tanpa dikecualikan. Oke. Assalamualaikum Mbak Mega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana yang ada di Pulau Wali Mandar. Oke pendengar, ini sudah waktunya kita menutup perjumpaan kita. Kayaknya sudah tidak ada lagi ya yang bergabung di siang hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih kepada pendengar sudah mengikuti kebersamaan kita di siang hari ini. Wah, ada terakhir ini, terakhir sekali ya. Oke, saya angkat. Mungkin kirim salam aja. Sebentar, ada lagu terakhir kita hadirkan. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum
0: Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah. Semua lagu daerah.
0: Caca mau tahu semua lagu daerah ada di sini.
2: Ya, semua lagu daerah ada di
0: sini.
2: RRI Mamuju.
0: Oke, Ibu Lia, apa kabar?
2: Kabarnya baik Mbak Mega.
0: Kabarnya baik.
2: Kalau Mbak Mega sendiri bagaimana kabarnya? Baik.
0: Suaraku kedengaran gitu tadi, ada yang enggak dengar?
2: Ya, kenapa?
0: Suaraku kedengaran, Ji?
2: Ya, kedengaran lumayan.
0: Oh iya, lumayan ya. Oke, Ibu.
2: Masih bisa request lagu?
0: Aduh, sudah terakhir. Misalam-salam ya, Kidi.
2: Ikutan saja lagunya sama Maulana tadi.
0: Ya silakan.
2: Ada Maulana, ada Mama Mida, ada juga Pak Mahir, ada Bapak Ulang, Bapak Rizal, Ani di Boteng, ada juga Sidan, Bobby, Acore, Ibu Murni, ada juga Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, ada Gibran, Asri di Luhut Timur, Anto di Duri, ada Pak Salman, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke deh.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pesan terakhir, assalamualaikum, selamat siang penyiar semua, salam spesial buat anak-anak Parita FC, salam juga buat anak-anak Taruna. Mbak Maisa Pangalo Salabose, anggota pencinta alam, adventure, buku kepala, anggota Karang Taruna Parela, juga buat Ponpes Airuna, Serusun, serta yang nongkrong di rumah makan Sure di Tundula Buang Utara. Lagunya ikutan, terima kasih, wassalam dari Carian di Kelurahan Pangaleli, Kecamatan Bagai. Baik, begini ini sudah berakhir perjumpaan kita, mohon maaf ya kalau ada telepon yang tidak bisa saya angkat atau mungkin pesan yang saya tidak sadari terluput, tapi kayaknya sudah saya bacakan semua ya. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat. Insya Allah kita akan berjumpa pada pekan lainnya dengan Dendang Nusantara lainnya. Dan juga pendengar, sebentar masih akan ada kilas lebar. Pendengar, saya pamit. Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.

Dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan kilas selbar untuk edisi hari ini 30 Agustus 2026. Bersama saya Mega Pika.

Pendengar, kami mengulang informasi pertama menanggapi krisis air bersih yang terjadi beberapa daerah di Sulawesi Barat. Tim Reaksi Cepat atau TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulbar melaksanakan suplai air bersih dengan Desa Tanete Pau, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju. Pada penyaluran tersebut, BPBD Sulbar menggunakan mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter. Penyaluran air bersih diperuntukkan bagi masyarakat Desa Tanete Pau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk 115 kepala keluarga atau sebanyak 560 jiwa di Desa Tanete Pau. Suplai air bersih dilakukan sebagai bentuk respon dan pelayanan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya di daerah kondisi musim kemarau dan potensi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat. Menanggapi tersebut, kepada pelaksana BPBD Provinsi Sulbar, Muhammad Yasin Fata menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BPBD Sulbar untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di tengah ancaman kekeringan. Pendengar, informasi lainnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar mendorong perlindungan indikasi geografis kopi Mamasa tidak berhenti pada pengakuan hukum tapi dilanjutkan dengan promosi dan pengembangan pasar untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan juga daerah. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saifur Rohi, mengatakan status perlindungan indikasi geografis kopi Mamasa baik Arabica maupun Robusta perlu dimanfaatkan untuk memperluas peluang pemasaran produk. Dorongan tersebut disampaikan Saifur usai mengikuti forum pengaduan pelayanan publik, dan Saifur mengatakan pengembangan kopi Mamasa membutuhkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pemangku Kepentingan serta jejaring internasional untuk memperluas promosi dan juga membuka peluang pemasaran. Selain kopi, upaya pemanfaatan kekayaan intelektual juga diarahkan pada produk daerah lainnya seperti tenun dan kerajinan melalui kegiatan promosi dan pengembangan komersial. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pencatatan tapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk dan juga masyarakat di Sulawesi Barat.

Berikut informasi lainnya, Radio Republik Indonesia Mamuju menggelar RRI Fest 2026 di Jalan Arteri Kabupaten Mamuju yang bertepatan pada pelaksanaan Car Free Day Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan menghadirkan sejumlah kegiatan bersama masyarakat. Pada perhelatan RRI Fest 2026, RRI Mamuju bersinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari cek kesehatan gratis, gerakan pangan murah, bazar UMKM, aksi cinta lingkungan, hingga senam sehat. Kepala Stasiun RRI, Rina Irvantini, mengatakan RRI Fest menjadi momen bagi RRI untuk hadir dan berinteraksi langsung bersama masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Rina mengatakan kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest. Sebelumnya, RRI Mamuju bersama sejumlah mitra telah melaksanakan aksi cinta lingkungan dengan membersihkan kawasan Jalan Arteri Mamuju. Selain itu, Rina mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti senam sehat yang digelar dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu upaya mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan, dan Rina berharap melalui RRI Fest yang terlaksana 2026 semakin mendekatkan RRI dengan masyarakat sekaligus memperkuat peran RRI dalam mendukung program Astacita dan Presiden dan juga Wakil Presiden. Pendengar, tim pencegah Satuan Wilayah Densus 88 Polri Sulbar mengampanyakan pencegahan paham internalisme, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET pada kegiatan RRI Fest di kawasan Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju 30 Agustus 2026. Kampanye dilakukan melalui pembagian stiker berisi pesan-pesan edukatif kepada masyarakat dan juga pengunjung Car Free Day. Stiker tersebut mengajak masyarakat untuk memperkuat sikap toleransi, menolak kekerasan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham IRET dan juga NFE, termasuk melalui media sosial dan juga game online. Kegiatan ini menjadi bagian kolaborasi Satgaswil Densus 88 AT Polri Sulbar dan LPP RRI Mamuju dalam memperluas edukasi publik tentang pencegahan intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sebelumnya, kedua lembaga menjalin kerjasama penyiaran untuk mendukung penyebarluasan pesan dan juga khususnya kepada generasi muda. Tim Satgaswil Sulbar, Ibda Jason, mengajak masyarakat tidak mudah menerima maupun menyebarluaskan informasi yang tidak jelas pada sumber dan kebenarannya. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan dan mengingatkan pihak terkait apabila menemukan konten yang berisi ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau propaganda. Dalam stiker tersebut, Densus 88 mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk bijak bermedia sosial, bermain game online, media digital, dan ditegaskan harus menjadi ruang belajar, kreativitas, dan juga persahabatan. Pendengar, informasi terakhir, pemilik UMKM Pempe Enak Mamuju Haja Mulyani mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar bertepatan dengan Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju. Menurutnya, pembagian kupon dan voucher belanja kepada masyarakat dalam acara ini turut memudahkan warga untuk berbelanja di lapak UMKM termasuk di lapaknya sendiri. Mulyani menjelaskan bahwa program kupon dan voucher yang dibagikan RRI kepada pengunjung Car Free Day cukup efektif mendorong minat beli masyarakat di area tersebut. Ia menilai kegiatan semacam ini perlu dilanjutkan karena memberi dampak nyata bagi para pedagang UMKM yang berjualan di sepanjang Jalan Arteri Mamuju. Kedepannya, Mulyani berharap instansi lain juga mencontoh program serupa dalam kegiatan yang digelar di area Car Free Day. Ia menilai pembagian kupon maupun door prize kepada masyarakat tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM, tapi juga membuat pengunjung merasa senang dan juga antusias untuk mengikuti. Pendengar, RRI Fest 2026 di Mamuju merupakan bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Selain menggandeng UMKM lokal seperti MPP Enak, rangkaian acara yang sebelumnya diinisiasi aksi bersih lingkungan, senam bersama, gerakan pangan murah, dan cek kesehatan gratis di Jalan Arteri. Acara ini turut mendapat dukungan dari mitra perbankan seperti Bank BTN Cabang Mamuju dan menilai kegiatan ini mendongkrak roda ekonomi setempat.

Demikian rekan informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika, mewakil tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Pendengar, kami punya informasi untuk Anda, Taspen terus berkomitmen memberikan layanan yang semakin baik bagi peserta. Kini saatnya Sobat Taspen ikut berperan. Taspen akan menggelar survei kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index atau CSI pada 26 Agustus hingga 19 September 2026. Waspada untuk penipuan, survei Taspen tidak meminta pembaruan data peserta. Pastikan informasi yang Anda terima hanya berasal dari kanal resmi Taspen ya Sobat.

Perawan atau janda membuka perjumpaan kita di Pro Dangdut di sore hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami, selamat siang menjelang sore. Semoga pendengar masih stay tune bersama kami dengan beragam program informasi untuk Anda. Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda di sore hari ini di Prodangdut. Dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 4262324443.

0: Baik, kita angkat telepon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dan ada lagi
0: Astri Di.
1: Bukan Bang.
0: Siapa ini?
1: Yang di track kan.
0: Oh, Anto.
1: Ya betul.
0: Kenapa itu suaranya mirip sekali?
1: Iya kan.
0: Mirip mungkin sekali.
1: Keluarga kap.
0: Iya, keluarga jauh, Di.
1: Dan sangkan sama-sama orang Endrek kan.
0: Iya, orang Endrek yang ternyata asri, Di.
1: Ya tapi pergi rantau deh lu.
0: Oh, berarti ini orang Endreka. Oh iya ya, Masya Allah. Berarti orang Endreka ini ada ciri-ciri khas suaranya.
1: Iya memang.
0: Iya.
1: Kalau Endrek Endur itu ya mungkin sama-sama.
0: Berarti asri di Duri juga?
1: Ya terbatasan tator itu.
0: Iya Di.
1: Tapi Endrek kan itu na tempat.
0: Oh begitu, Di. Kalau Duri di mana dia?
1: Nah sama Duri itu.
0: Oh sama.
1: Iya.
0: Apa kabar, Ki?
1: Ya alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baru kudengar lagi suaranya ini di Endrek kan?
1: Oh iya kak.
0: Baru-baru Ki?
1: Biasa sih.
0: Oh biasa aja Ki gabung.
1: Tapi lewat WhatsApp.
0: Iya maksudnya suaranya saya bilang.
1: Itu lewat suara lagi. Ya boleh kasih lagu mbak mana?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya siapa nih?
0: Lagunya
1: siapa? Ini Cynthia.
0: Oh iya, saya carikan ke dulu apa judulnya?
1: Lagunya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu. Siapa ya. Itu selalu dirindu?
1: Teman-teman lah, dirindukan semua.
0: Oh iya tahu, Adi.
1: Iya.
0: Selalu rindu.
1: Sama penyiar ini RRK.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kirim salam dulu.
0: Iya silakan.
1: Kirim salam untuknya sih dan di Poman, ada Oni, ada Dina Rendi, ada Popowati, Mamawati. Ada Alis Apino, Padila, Dayanti, Ani Irwan, Mama Master, ada Bobi Maulana, Piko, Pida. Ada juga Mama Nanda, Bang Kunis, ada Pak Jawaruddin, Pak Mahir, Pak Jamili, Ibu Lia, Ibu Murni, si Patuo, ada Sultan, ada Erwin, ada Sri Lutimur, ada Pak Sukur di Kalimantan, Pak Rahim. Ada juga Ani Riboteng, ada Mida bersama Pak Paulan, ada Bunda Adi, dan semuanya nih tanpa dikecualikan. Buat Mbak Mia karena semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anto yang ada di Endrekang Duri. Pendengar kita yang jauh-jauh di Endrekang, tapi mendengarkannya testerial ya, ini luar biasa. Pendengar bisa bergabung kembali bersama kami di sore hari ini di 0822-9609-0996. Saya mau ke seluler dulu. Apakah ada pendengar kita yang di seluler? Bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Oke, Sidan kembali.
2: Betul sekali, Mbak Mega.
0: Jadi masih menjemur gabah, Kak, atau ada mie?
2: Masih.
0: Oh, masih.
2: Sudah ada yang kering, tapi masih juga menjemur.
0: Oh, iya. Ditunggu sebentar, Di. Terus sampai jam berapa, Ki, di sana?
2: Sampai jam 5 baru dibawa ke rumah.
0: Oh, sampai jam 5, Di. Berarti hari ini selesai?
2: Iya, hari ini selesai.
0: Kalau sudah dijemur, diapain, Mi?
2: Disimpan di rumah.
0: Oh,
2: jadi kalau habis beras, ya tinggal di pabrik.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oh, jadi tidak di pabrik semua, Di?
2: Tidak dong, karena anu juga kalau semuanya di pabrik. Harus, kalau anu tuh biasa tak satu karung jadi pabrik, setelah habis lain baru pabrik lagi yang lain.
0: Oh begitu, Di. Berarti lebih tahan nih kalau misalnya disimpan sama ininya, gabah-gabahnya.
2: Iya, daripada beras disimpan biasa ada kutunya kalau lama-lama.
0: Iya, betul. Bagaimana cara simpan tak itu kalau gabah dia?
2: Iya, dikasih masuk di dalam karung baru disimpan di rumah.
0: Oh begitu, jadi maksudnya
2: bagus tempatnya, jangan sampai dikena air.
0: Oh iya,
2: tempat yang kering.
0: Karena kalau lembab juga enggak bagus berarti di.
2: Iya.
0: Dih, bagus berarti. Berarti ini sih dan ada terus topnya. Luar biasa. Iya. Karena enak sebenarnya itu kalau misalnya beras sendiri, karena biasanya banyak beras-beras pabrikan kan yang sudah mulai diolah itu.
2: Ya, biasa sampai 60 liter itu kalau di pabrik itu satu karung 60 sampai 70 liter.
0: Oh, Masya Allah. Iya, karena biasa kalau lebih sehat kayaknya kalau ini dari kita sendiri karena ditahu apa dikasihkan nih dan sebagainya. Iya. Oke deh, Sidan.
2: Saya mau request lagunya Nur Halimah, Mbak Mega, judulnya Rindu Bayangan.
0: Rindu Bayangan, oke.
2: Nur Halimah, kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, terus ada Woni, ada Dina, ada Randy, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Erwin di Jalan Tamasati, ada Bunda di Mate, Bu Norma di Babana, Sipa Tubuh Murni, kemudian ada Ani di Boteng, ada Sarah di Galulengke, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Parisal, kemudian ada juga Bobby, Maulana, terus Al Sardino, terus ada juga Pak Salmam, Mama Nanda, Pida di Balas, Rizky Amelia di Makassar, ada Bunda Adi, ada Medi Mada, Pak Usain di Balanipa, kemudian ada juga Pak Johairudin, Pak Mahir, Pak Syukur di Kuta bersama Pak Rahim, kemudian ada juga Gudawan di Salari, ada Bapak Yuli di Malunda, terus ada juga Unding, terus Bunda Adi, Putra Mandar, Bain Putra, Asriani Alia, Asri Dilu Timur, dan semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
2: Ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada.
2: Buat Mbak Mega lanjut tugas, sehat, selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman. Pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Oke, saya ke WhatsApp dulu. Ada penelpon yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum. Prodangdut.
3: Dan juga ada kita.
0: Oke, selamat sore. Ton Dendi.
3: Iya, dari tadi ini kakak. Tunggu.
0: Apa kabar Kiton Den?
3: Tadi katanya tidak bisa dihubungi WhatsApp, makanya aku kasih kamu itu.
0: Oh, tidak bisa dihubungi? Dari tadi banyak di telepon masuk, cuma ganti-ganti. Oh, kenapa tidak bisa dihubungi ya? Dari tadi banyak.
3: Dari juga untuk.
0: Iya. Anu kayaknya karena banyak yang masuk.
3: Iya.
0: Kecil
3: sekali suara tadi kakak.
0: Oh, kecil suaraku. Ini bagaimana?
3: tidak tahu juga sini.
0: Oh iya, mau dengar lagu apa sih Sidan mi? Baru-baru Sidan tadi. Tonden.
3: Ikut saja kak, jauhnya nanti tuh.
0: Oh iya, sebentar saya lihat ya. Oke, silakan.
3: Tunggu sebentar saja kak Mika.
0: Iya.
3: Terima kasih kak Mika, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tonden. Kayaknya mungkin karena ini pendengar ya, kan di WhatsApp itu bersamaan masuk telepon, makanya tidak kedengaran . Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum Prodangdut.
4: Dadut adalah kita, Mbak Mega.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Haji Ramli di Pontiku 11.
0: Oh, oke, Pontiku 11 di apa?
4: Mau request lagu.
0: Mungkin lagu apa?
4: Roma Irama.
0: Iya, apa judulnya?
4: Judulnya
0: apa?
4: Saya lupa judulnya itu, mengatakan mengapa ibun judi itu haram.
0: Oh judi di?
4: Mengapa? Iya judi ya.
0: Oke judi. Baik, silakan untuk siapa?
4: Dan salam semua.
0: Oh iya.
4: Yang penggemar dangdut di Sulawesi Barat dan sampai ke pelosok.
0: Iya.
4: Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Ramli ya. Roma Irama Judi. Oke, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda, Selalu Rindu.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Disiarkan setiap hari pukul 11, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 96 FM RRI Mamuju.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebut terdapat kucuran dana hingga 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal ekonomi dan sosial nasional. Faktanya, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menegaskan anggaran 7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun juga sensus ekonomi. Berikut informasi lainnya, beredar unggahan terkait dengan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Faktanya, akun Instagram Disdikdi, informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Pendengar, jangan mudah percaya pada surat atau stempel dan tanda tangan atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: Judi dari Roma Irama masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum saya angkat, saya baca-baca pesan dulu mendengar biar tidak tenggelam ya. Dangdut adalah kita dari Haji Anti di Sidra minta lagunya Cinta Kasihku. Sambil mendengar lagu dangdut sekalian membuat kue untuk besok dibawa ke masjid acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Haji Anti dan Haji Tonden yang sudah meluangkan waktunya. Semoga lancar ya besok maulidnya. Dangdut adalah kita. Ini Assalamualaikum, saya penguasa hati di Mamuju. Mau dengar judulnya Teras Biru, sembarang mi penyanyinya yang penting Teras Biru. Buat yang nyer, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kembali ada yang bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Maulana.
1: Malam sore juga, Mega. Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kabar iya. Baik kita.
1: Selagunya anu ini. Siapa lagi ini? Yus Yunus ya.
0: Yus Yunus?
1: Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Oh iya, Sapu Tangan Merah untuk siapa itu?
1: Ya, untuk rekan-rekan yang ada di semuanya di dalam. Ada Kesida, Kak Emes, ya Bobby. Kemudian ada Kipra, Kota Kembang. Kemudian Kanda Jago. Kemudian ada siapa lagi ini, Bu Murni, Bu Lia. Ada Sri Lu Timur. Kemudian Asriani. Ada Yana juga. Ada Pida juga ya, ada Pasal Maling Galu Lombok, Abang Kumis juga, ada Lombok juga di sana. Ya semuanya pendengarnya ini, Pro Dangdut di sore hari ini, tanpa dikecualikan.
0: Oke deh.
1: Mbak Mega, salam tugas, mudah-mudahan saya selalu melaksanakan aktivitasnya. Oke, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana yang ada di Polma. Pendengar bisa kembali juga bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Oke, kita angkat lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Oke, kita angkat lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, besar sekali kayaknya radionya sudah dikasih kecil, Di.
2: Iya, sudah. Oh.
0: Dina di Polman, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Lagi apa, Ki Dina?
2: Lagi duduk.
0: Duduk?
2: Sambil mendengarkan suaranya Mbak Mega.
0: Oke, apa kegiatan hari Minggu?
2: Ya, seperti biasa.
0: Oh iya, lagi menenun kah sekarang atau lagi istirahat?
2: Lagi menenun.
0: Oh, oke. Multitasking dia sambil menenun sambil ini. Bisa menelpon. Iya, iya. Oke, Dina.
2: Ya, mau dengar lagunya.
0: Apa itu?
2: Nirnawati. Dipilihkan saja.
0: Oke, saya pilihkan, Di.
2: Iya.
0: Oke, silakan salam-salam lagi.
2: Ya, kirim salam buat Sidan, ada Anto Duri, ada juga Kak Oni, ada Randy, ada juga Pak Mahir, Pak Harudin, Putra Mandar, ada juga Bobby, ada Bapak Wati, Mama Wati, ada juga Pak Salman, ada Ibu Lia, Pak Suryani, ada juga Lia, ada juga Darma Wati, ada Pak Erwin, ada Asri. Buat Mbak Meja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dina yang ada di Polma. Pendengar juga terima kasih untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Oke, saya angkat lagi ya karena ini sudah akan memasuki waktu asar. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Kenapa ini suara radionya tidak ada?
0: Oh iya. Tidak ada suara radio tak?
3: Tidak ada.
0: Mendengarkan di mana, Ki?
3: Ya enggak, cuma telepon saja ini untuk kita.
0: Oh, iya.
3: Iya.
0: Di dengan siapa di mana?
3: dengan Ani di
0: Boteng. Oh, di Ani di Boteng.
3: Iya. Oh, masih kede- yang lainnya masih kedengaran ya?
0: Iya.
3: Oh, di sini radioku enggak.
0: Biasa ada. Mendengar di mana, Ki? Di Sembi.
3: Ya pokoknya tidak ada, kalau tidak ada mini.
0: Oh iya,
3: 9,6 ya.
0: Ada. Di streaming enggak mendengar Ki juga, Di?
3: Enggak ada.
0: Oh iya, baik. Mau Ki ikutan lagunya di Mirnawati? Iya, ikutan Midi?
3: Iya, pokoknya ya.
0: Oke, okay, silakan salam-salam.
3: Kami lagu.
0: Iya, salam-salam lagi silakan.
3: Iya, kirim salam buat Astrid di Lutimor, di Jalan Tamasati. Ada Aji Tondeng di Sidrap, ada Dina di Polman, Ibu Norma di Babana. Si dan di Campalagian, Sore, Salmang, Abrahan, Bayu Putra, Putra Mandar, Tanti Purlara, ada juga Maher Kapalan, ada Alex Sardino, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Mida, Bapak Ulan, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Prodandu.
0: Oke.
3: Untuk Mbak Mega, semoga sehat selalu dan makin sukses dan tambah rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
3: Itu aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ani yang ada di Boteng ya. Pendengar juga terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Nanti sebentar kita akan lanjutkan lagi Pro Dangdut pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami. Kita hadirkan dulu ya untuk Anda azan sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
4: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Sering kita dapati di masjid orang-orang yang dengan seenaknya lewat

sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.

0: Pendengar, terima kasih dengan jeritan hati Mirnawati. Saya angkat pelepon terakhir kita di sore hari ini karena sebentar akan kita hadirkan untuk Anda dalam Keluarga Sakinah, 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Pendengar, mungkin yang terakhir ingin bergabung bisa bergabung di 0822-96-09-09-96 atau di 426-23-22443. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami. Sebentar akan ada Keluarga Sakinah di pukul 16.00 bersama dengan Ustadz Furqan Mawardi menemani kebersamaan kita, dosen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Terakhir ya, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dari Asri kembali.
0: Oh, Asri. Ada tadi kembarnya.
1: Oh iya kak.
0: Mirip suaranya. Oke deh Asri. Terakhir mungkin dengar lagu apa sebagai penutup boleh?
1: Oh, lagu penutup yang lagunya Lesti.
0: Lesti ya?
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Lepas dengan ikhlas.
0: Oke. Dilepas ya. Dengan ikhlas ini Prodang Dudi.
1: Iya.
0: Oke, baik, silakan.
1: Ya, kirim salamnya ada Rizky Amelia yang ada di Kota Daeng.
0: Ya.
1: Ada Ani Boteng, ada Ibu Mida. Buat Pak Salman Galung Lombok, Pak Sultan Galung Tulu, ada Bang Sidan, ada Al-Karido, Maulana, Bang Kumis, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok Erwin di Jalan Tamasati, ada Muananda di Parma Bunda Adi, Padila Ani, Pasirian Semalim Majene, ada Gibran, Kende Janggo, Abraham, banyak ulan, ada Haji, Pak Haji Janili, buat semua-semuanya sempat terkecuali.
0: Oke deh, terima buat kasih.
1: Mega, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Asri. Dan pendengar, menutup perjumpaan kita di Prodangdut. Jangan lupa dengarkan Keluarga Sakinah. Pendengar, saya pamit di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: menggunakan cinta dalam keluarga. Berbagi kasih, saling peduli dan menyayangi. Sempurnakan ilmu kasih untuk keluarga masa depan. Bahagia hingga menuju surga. Bersama Keluarga Sakinah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Hari ini kami hadirkan kembali untuk Anda untuk hari ini 30 Agustus 2026 dalam Keluarga Sakinah. Pada pembahasan 7 tahapan menggapai keluarga sakinah di Par 5. Kita sudah hadir di studio bersama Dr. Ustadz Furqan Mawardi, MPI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini kabarnya Ustadz bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
2: Kenyang, habis makan telur.
1: Luar biasa.
2: Maulid.
1: Oh, habis maulid ya berarti. Oke, ini masih-masih musim-musim maulid ya Ustadz ya. Tunggu ajakan. Oke, ini sudah pada pembahasan Par 5, karena kan saya juga tidak mengikuti dari awal Ustadz. Kiranya mungkin kita flashback sedikit, sudah di tahapan keberapa ini Ustadz? Baik, okay, silakan pengantarnya Ustadz.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa yang budiman, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang sekarang bukan cuma pendengar, penonton juga ya. Kalau gabung di mana?
1: Di Facebook dan YouTube.
2: Facebook dan YouTube-nya apa sudah punya YouTube sekarang, jadi bukan lagi pendengar RRI ya, pendengar dan penonton.
1: Penonton. Sudah dilihat Maki juga.
2: Sudah dilihat Maki juga. Kalau dulu cuma suaranya
1: yang didengar.
2: Mbak Mega Piga yang didengar, sekarang oh ketawa, oh intro orangnya.
1: Yang ini
2: orangnya. Kalau dengar oh suaranya Furqan, oh ini tuh orangnya gitu. Yeah. Baik, alhamdulillah sore hari ini kita banyak bersyukur oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar maupun yang menonton live kita punya kegiatan ini. Saya minta tadi linknya supaya saya kirimkan juga di berbagai grup karena
1: biar banyak interaktif juga.
2: Ya, interaktif juga ya. Ini ada di KKN mahasiswa saya di daerah Pasangkayu. Mau bergabung putus-putus katanya, mati lampu.
1: Biar semangat KKN-nya bisa sambil dengar Keluarga Sakinah.
2: Ya itu ya, saya suruh tadi bergabung, dia bilang anu Pak mati lampu di sini. jadi kebetulan ada juga yang sedang menikah, saya punya mahasiswa, dia biasa juga bertanya. Saya bilang, kok bertanya keluarga, kamu mau saya di Keluarga Sakinah.
1: Iya, ya. Biar semuanya tahu.
2: Semuanya tahu. Jadi gini Mbak Mega Pika, jadi permasalahan Keluarga Sakinah ini kan ada orang yang memang bisa mengungkapkan langsung melalui live begini.
1: Iya.
2: Ada juga malu-malu.
1: Malu-malu ya.
2: Nah ini biasa malu-malu, chat me, kalian juga mau ke rumah, kalian juga ke rumah itu. Jadi Keluarga Sakinah ini memang satu jam jadi sini ya. Iya. Tapi kelanjutannya kadang berlanjut di luar.
1: Iya. Jadi biasa. Tapi pekan-pekan selanjutnya nanti bisa dipertanyakan ulang ya Ustadz ya.
2: Pemirsanya tidak semua mau komentar di sini.
1: Iya. Kan gitu.
2: Baiklah, hadirin para pendengar setia yang berbahagia. Ya pertama kita flashback dulu ya. Jadi ada 7 tips ya untuk menggapai Keluarga Sakinah. Tentu buka angka 7 angka mati ya, artinya banyak lah.
1: Iya.
2: Ya, tapi saya menyimpulkan supaya mudah ya. 7 itu kan simbol selalu ya.
1: Iya.
2: 7, kenapa 7 ya? Karena hari ada 7.
1: Okay.
2: Langit dikatanya 7, ya kan? Kita tawaf 7, ya sa'i 7 ya. Jadi sepekan hari kita enggak ada 7. Banyak jadi angka 7 ini unik. Makanya kalau saya ceramah itu biasanya bikin poin-poin juga 7
1: ya. Sudah mewakili nih 7 berarti
2: mewakili. Jadi dan angka 7 itu kan kalau kita membuat sesuatu tips menjadi mahasiswa sukses ya. Yeah. Jadi enggak terlalu banyak, enggak terlalu sedikit ya gitu. Tips menggapai kekuatan sakinah. Ah, ini enggak bisa digabung-gabung sebenarnya gitu. Baik, hadirin yang berbahagia, jadi kita sudah menjadikan iman sebagai pondasi utama, itu yang pertama ya. Kemudian membiasakan komunikasi yang baik, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, ini yang kemarin kita bahas ya, mudah meminta maaf dan memberi maaf.
1: Itu enggak mudah itu.
2: jadi mudah memberi maaf dan meminta maaf ya. Biasanya itu di kita itu egonya main ya gitu. Iya.
1: Betul.
2: Mudah meminta maaf dan memberi maaf ya. Minta maaf gampang itu, yang susah itu kan memberi maaf gitu.
1: Iya, betul.
2: Di Al-Qur'an memang kan cirinya orang bertakwa itu Allah mengatakan apa? Yakni yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anin-nas ya. Cirinya orang bertakwa itu adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Dia berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Kemudian wal kadhimina al-ghaidha, dan dia mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin-nas, dan dia mudah memaafkan. Nah gitu. Jadi kalau kita mau membangun rumah tangga, ini adalah konsep yang ketiga, adalah kita mudah memberi maaf dan juga minta maaf. Jadi jangkit segan untuk memang mengaku salah. Bahkan dalam konsep rumah tangga itu, kita tidak perlu mencari siapa sebenarnya yang salah ya. Bahkan yang benar pun juga yang kita utamakan, siapa yang bersegera meminta maaf ya. Karena kalau rumah tangga itu dibangun selalu mencari siapa yang salah, semua ada salahnya.
1: Ya, betul.
2: Ya. Maka yang dibangun oleh agama kita adalah tidak penting kita mencari siapa yang salah dan siapa yang paling benar, tetapi yang kita ajukan adalah mari kita membuka kita punya dada yang lapang untuk ya meminta maaf dan juga tidak segan untuk memberi maaf. Karena orang yang paling berpeluang kita berbuat salah ya khilaf adalah orang yang paling dekat dengan kita.
1: Oke.
2: Ya, saya katakan demikian karena tidak mungkin kita berbuat salah kepada orang yang jauh dari kita. Ini juga dalam dunia kerja ya, dunia apapun, saya selalu katakan, termasuk saya ketika di kampus saya sampaikan teman-teman dosen bahwa orang yang berpeluang kita bergesekan, berpeluang kita saling salah paham, bahkan kadang juga konflik, itu adalah orang-orang di sekitar kita
1: ya,
2: yang paling dekat dengan kita ya itu. Tapi kalau konsep yang dibawa adalah konsep dada yang lapang ya, mudah memaafkan ya, memahami bahwa di antara kita ini tidak ada yang sempurna, dan kita punya kemampuan untuk mengelola emosi, tidak hanya mencari yang paling benar dan siapa yang salah, tapi saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing
1: ya.
2: Maka tujuan ya, lingkungan kerja kita ikut itu akan menjadi lingkungan yang paling membahagiakan. Demikian pula ketika kita dalam rumah tangga. Jadi kalau suami cari terus kekurangannya istri, begitupun sebaliknya istri yang selalu mencari kekurangannya suami, nah ini yang susah
1: ya.
2: Karena tidak ada itu manusia yang sempurna. Jadi kalau ada orang mau punya suami yang sempurna, tidak ada salahnya cari maki.
1: Dapat di mana ya?
2: Ya, kalau masih namanya manusia, saya pastikan tidak ada itu.
1: Iya.
2: Ya, karena manusia itu memang tempatnya salah dan lupa.
1: Betul.
2: Apalagi laki-laki. Ya, memang laki-laki wataknya itu. Ya, saya rasakan juga kenapa selalu lupa, iya kan? Ya, ya. Jadi ini ternyata secara ilmiah saya ikuti kajiannya Dr. Aisyah itu memang bapak-bapak itu laki-laki memang cenderung lupa, banyak lupanya.
1: Yeah. Ya.
2: Jadi saya termasuk kalau ada sesuatu di pesan istri itu saya suruh tulis saja. Ya. Ini saja tadi, ini mau berangkat ke sini, suruh beli obat, aku kasih mie, kasih mie saya Pak bungkusnya. Jadi artinya selama kita memiliki pasangan manusia, maka di saat itulah kita harus rela untuk menerima bahwa yang kita nikahi adalah manusia,
1: ya,
2: yang tidak luput dari salah dan lupa.
1: Ya, betul.
2: Jadi kalau ada ibu-ibu mau punya suami yang sempurna, cari maki. Tapi saya pastikan, ya ini bukan cuma keyakinan, saya pastikan bahwa itu tidak ada.
1: Tidak ada ya.
2: Ustaz. Kecuali suami tak malaikat. Ha, itu cocok itu, ya kan?
1: Bisa dibayangkan juga bersuami malaikat ya.
2: Ah, itu tidak ada, itu sempurna, itu tidak salahnya. Ya, ya, karena yang ngomong seperti ini Nabi tak langsung.
1: Ya.
2: Bahwa manusia itu al insan mahallul khata wan nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa.
1: Ya.
2: Dan akar katanya memang manusia itu kan dari kata nasia, Mbak Pika. Nasia yansa. Jadi memang nasia yansa itu memang ya maknanya ya lupa ya, ya. Nasia. Jadi kalau bahasa Arabnya lima tata harta. Kenapa terlambat? Afwan nasitu, ya kan? Saya lupa, gitu kan? Jadi ya. Jadi memang lupa itu adalah sifat dasar memang. Dan mau dikata ya lupa juga itu bagian dari karunia. Kenapa saya katakan karunia? Karena Mbak Pega, bayangkan kalau kita kan punya semua masa lalu ya, ya mungkin yang seram atau apa dan sebagainya, tidak nyaman lah. Tapi syukurnya Allah berikan kita itu lupa.
1: Ya. Ya.
2: Misalnya pernah kita lihat sesuatu kecelakaan yang mengerikan.
1: Iya.
2: Coba kalau itu terus kita ingat.
1: Kita kayaknya trauma seumur hidup ya.
2: Trauma seumur hidup.
1: Iya betul. Ya kan?
2: Mungkin tidur teringat lagi. Mungkin makan teringat lagi. Tapi syukurnya Allah berikan kita anugerah lupa.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, ini tadi. Jadi maka pasangan yang mudah memaafkan kekurangan inilah yang penting menjadi modal ya. Kembali lagi bahwa kesalahan suami, kesalahan istri, kita perlu di rumah punya timbangan.
1: Ya.
2: Nah, ini terkadang kita kenapa sulit kita memaafkan karena kita belum punya timbangan.
1: Ya.
2: Ya. Apa itu? Timbangan itu adalah bukan bahwa secara fisik, maksudnya kita perlu menghitung berapa sih kebaikannya pasangan, ya berapa kebaikannya istri, berapa kebaikan suami tak, dan berapa kesalahannya.
1: Yeah.
2: Nah terkadang kita 90 kebaikannya suami tak, bahkan 99, satu di kesalahannya. Itu seakan-akan yang satu ini tidak ada menutupi semua yang 99 ini.
1: Iya.
2: Yang gitu. Iya kan? Suaminya mesti cari kerja. Dia yang bantil tulang. Dia yang melindungi, dia yang mengantar, dia yang menjemput, dia yang menutup pintu, dia macam-macam. Sekali tidak nangka WA-nya, tidak ada bangka HP-nya, iya kan?
1: Iya.
2: Pulang di warung-warung.
1: Padahal lagi di jalan ya.
2: Lagi di jalan. Begitu juga sebaliknya,
1: iya kan?
2: Istri di rumah dia yang mengasuh anak, dia yang menyusui, dia yang membersihkan ya. Tiba-tiba pas di rumah, masak, lupa garamnya dengan anunya. apa ini garam dan gulanya tak balik sih ya, gitu.
1: Iya, masaknya juga dilupa dicolok.
2: Terus ayo orang ini isti tidak ada guna ini apa sebagainya. Nah, ini terkadang kita itu tidak cerdas di dalam menerima kekurangan dan pasangan, kekurangan dan kelebihan pasangan. Kita kadang tidak bijak ya, tidak adil di dalam menghukumi. Nah, inilah pentingnya tadi konsep ketiga ini adalah kita mudah untuk memberi dan menerima, memberi maaf, minta maaf ya. Bang, sebuah kesatria sejati itu kan tidak penting nih saya kesalih, istriku salah. Tapi ya paling hebat adalah meskipun kita dalam posisi yang benar ya, tetapi demi kemaslahatan yang lebih besar tidak ada masalah kita mendahulukan minta maaf.
1: Okay.
2: Dan minta maaf itu bukanlah sebuah kehinaan.
1: Iya, betul.
2: Meskipun kita dalam kondisi benar. Dalam rumah tangga lo ya.
1: Iya, betul. Baik, berarti di ketiga ini Ustaz ya. Nanti juga sebentar kita mau buka interaktif di 0822-9609-0996. Nampaknya ada yang bertanya, tapi sebentar Ustaz ya, kita nanti lanjutkan dulu. Apakah hari ini fokus minta maaf aja atau ada tahapan lainnya yang mau kita bahas?
2: Kita tergantung nanti nih ya. Kita bisa lanjut, kita bisa juga tergantung nanti. Apalagi kalau pertanyaannya dari netizen yang berbeda-beda ya, tentu juga berpengaruh waktu.
1: Jadi dibaca dulu Ustaz. Kita baca
2: ada pertanyaan.
1: Oh, ya, silakan. Ada pertanyaan yang masuk di Facebook ini Ustaz, dari Andi 3-4 kali nih Andinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya atas nama Andi Gozali dari Ekonomi Pembangunan mau bertanya apa hubungan antara keimanan dan terbentuknya keluarga sakinah. Oh, bukan gini yang KKN tadi Ustaz.
2: KKN-nya itu nih.
1: Oke, silakan Ustaz.
2: Jadi posko saya kayaknya itu.
1: Iya.
2: Apa hubungan antara
1: keimanan dan terbentuknya keluarga sakinah?
2: Baik. Jadi sakinah itu kan ketenangan. Nah, turunan dari ketenangan itu kan bahagia. Nah, bahagia, ketenangan itu kan adanya di hati. Nah, sumber hati yang paling tenang itu adalah ketika kita mampu memiliki Tuhan yang keyakinan yang kuat. Nah, keyakinan yang kuat itulah keimanan. Dan ketenangan itulah yang kata Allah ya, dengan orang yang dekat dengan Allah, bidzikrillah, itu akan mendapatkan namanya tatmainnul qulub, akan mendatangkan ketenangan hati gitu. Jadi sangat bersinggungan antara sakinah dan keimanan. Nah, bagaimana kita dalam keluarga, kita geser bagaimana keluarga itu bisa bahagia, maka dibangun dengan keimanan. Nah, itu yang kita bahas yang pertama, pondasi pertama keluarga itu dibangun dengan keimanan. Karena itu akan menjadi pondasi awal munculnya keluarga yang bahagia. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi tadi ya. Jadi yang apa tadi, konsep maaf ya, konsep memaafkan. Terkadang kan kita dalam kehidupan itu bisa sekali selesai kalau kita segera salah satunya meminta maaf ya, dan minta maaf enggak usah jauh-jauh ya. Mungkin Mbak Mega Piga atau pemirsa juga pernah kalau naik motor di jalan. Kadang kan tiba-tiba itu, terutama kalau anu itu perempatan atau mungkin belok, ada tuan juga orang mau belok atau mungkin begini atau begini.
1: Itu sering terjadi.
2: Apalagi kalau pagi-pagi
1: buru-buru.
2: Semua mau di kantor mau pergi.
1: Apalagi hari Senin.
2: Iya kan? Antar anak, antar jualan, mau pi pasar, ayo ketemu semua di situ.
1: Iya, betul.
2: Coba biasa kita itu ya, saya biasa mengalami ya. Tidak tak berakan, tapi nyaris.
1: Hanya nyaris.
2: Ya. Ini merem, ini merem. Biasanya kalau responnya yang satu segera tersenyum. Dan minta maaf. Wih, maaf Pak Di.
1: Sadar rezeki biasa.
2: Yang tadinya mau marah ini.
1: Tidak jadi.
2: Tidak jadi.
1: Iya betul. Nah,
2: gitu. Ini power, the power of apologize. Lah, gitu, kan?

0: Mas mengatakan di mana matamu itu,
1: iya. Wah kan? Emosi duluan Ustaz ya.
0: Ya yes, ah, itu biasanya yang terjadi, motornya tidak lecet tapi orangnya lecet.
1: Iya.
0: Ya. Nah, kita tarik dalam rumah tangga, saya kira seperti itulah yang perlu kita bangun. Jadi ada kesalahan istri, kesalahan suami, tidak perlu mi bawa istriku yang salah. Saya mi minta maaf. Karena ketenangan itulah yang jauh lebih yeah. lebih penting. Yang kedua tadi kembali ke timbangan bahwa kenapa kita perlu menimbang tadi, karena kata Ibnu Abbas ya, kita kalau banyak terus menuntut kesalahan pasangan itu kan pertanda kita tidak bersyukur.
1: Yeah.
0: Kenapa? Banyak kebaikan yang dimiliki oleh pasangan kita tidak lihat itu. Jadi kalau kelebihan pasangan kita, kelebihan istri dan kelebihan atau kelebihan suami kita, kita sisingkan itu, tidak melihatnya, tapi yang diungkit adalah kesalahannya terus, inilah kita sulit untuk menemukan kebahagiaan.
1: Yeah.
0: Karena Ibnu Abbas mengatakan salah satu instrumen orang bisa bahagia itu ketika dia memiliki namanya qalbun syakirun. Dia memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Oh ya, kasihan suamiku ya.
1: Yeah.
0: Segini gajinya. Ya, syukur maki.
1: Yeah.
0: Ya, suamita masih sehat.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, banyak orang kasihan itu sehat dan masih bisa bekerja. Meskipun ya gajinya mungkin di bawah UMR ya. Kan sempat viral itu perempuan yang bertanya, "Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Boleh kita tidak taat kepada suami yang di bawahnya UMR?" Ah, itu pertanyaan durhaka itu begitu.
1: Itu banyak itu di media sosial.
0: Kan lagi viral itu.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi itu kan tidak ada itu instrumen bahwa istri harus di atas UMR baru taat gitu kan. Ya, ketaatan seorang istri kepada suami itu bukan ukuran dia UMR atau tidak UMR kan gitu. Justru dengan ketaatan istri itu bisa menjadikan suami tenang, bahkan bisa mendapatkan uang di atas UMR itu, ya kan? Yeah. Nah, gitu. Baik, kembali lagi. Jadi qalbun syakirun, jadi hati yang bersyukur itu Bapak Ibu adalah ketika kita fokus melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Ya, kita sisingkan semua apa-apa yang menjadi kekurangan. Karena kalau kekurangannya susah syukur itu. Nah, kalau susah syukur berarti tidak ada kesalahan terus yang kita lihat. Apatah lagi ditambah lagi kalau mau bandingkan, wah sudah kesalahannya terus dilihat pasangan, yeah. baru ngebandingkan lagi yang rumput tetangga. Sempurna itu.
1: Yeah.
0: Maka yang muncul adalah hanya ketidakpuasan. Yang dirasakan adalah hanya ketidaknyamanan. Ya, kenapa tadi? Yang fokus dilihat hanya kekurangannya, tidak melihat kelebihannya. Tidak melihat kelebihannya. Jadi kalau ada misomita, ada istrita, ya Bapak Ibu bersyukur ki. Caranya bersyukur itu kata Nabi, banyak-banyak ki melihat yang masih ada di bawah kita. Yang masih lebih kurang daripada kita. Undur ila man asfala minkum. Banyak melihat yang di bawah, ya. Kasihan suamiku, saya gaji di bawah UMR. Syukur maki, istri suami tak sehat, masih bisa ji. Hari ini belum dapat mungkin banyak, tapi kan kalau bersyukur ki Allah bisa menambah.
1: Iya.
0: Dia kan. Kasihan anakku, suamiku sakit, kasihan tak bisa seperti yang lain. Syukur maki, berarti ada kesempatan kita berkhidmat, nah, gitu. Dan seterusnya, tidak lebih sedikit lepas. Kalau kita melihat semua nikmat cukup banyak, ada jalan yang kita bisa penuhi untuk kita selalu mengatakan alhamdulillah ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Begitu Mbak Bega, ada lagi yang mau bertanyakan?
1: Oke, baik, kami juga membuka interaktif untuk Anda, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Pembahasan kita di 7 tahapan menggapai keluarga sakinah, ini tadi terkait dengan minta maaf dan memaafkan ya. Menerima ya. Maaf ya Ustadz ya?
0: Ya, meminta dan memberi.
1: Dan memberi maaf. Ini kalau bicara itu Ustadz, kayaknya dalam setiap rumah tangga, hampir kayaknya tiap hari ada-ada aja yang bisa menjadi perkara Ustadz ya. Kadangkala namun yang bisa menjadi permasalahan atau biasanya orang

0: Orang-orang memusingkannya ketika misalnya terkait minta maaf dan memaafkan itu dilakukan misalnya sang suami yang dominan sering minta maaf atau sang istri yang sering minta maaf. Dan itu kan biasanya orang kayak kesal-kesal juga, Ustadz. Kenapa saya terus yang selalu mengalah? Kenapa dia terus yang selalu mengalah? Itu kenapa demikian, Ustadz?
1: Iya. Yeah. Hadir yang berbahagia. Jadi satu titik tinta itu ketika dia jatuh ke dalam gelas itu masih kelihatan itu tintanya,
0: yeah.
1: Kayak gitu. Tapi kalau si masuk di mangkok mulai dikabur.
0: Yeah.
1: Si masuk baskom tidak kelihatan nih, apalagi kalau si masuk di kolam.
0: Yeah.
1: Artinya untuk merasa menghilangkan titik hitam ini perluas itu wadahnya, iya kan? Karena kalau tadi gelas ji, itu kelihatan gitu,
0: yeah.
1: Tintanya, warnanya. Tapi kasih masuk ben di kolam,
0: yeah.
1: Ya atau di baskom minimal lah, kan tidak kelihatan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ada data yang dilapangkan. Kenapa selalu saya, iya kan? Karena sempit ki, toh kita merasa sempit. Kita ini yang merasa ya saya yang selalu benar. Gitu kan? Kenapa saya selalu minta maaf? Ya kan? Berarti kurang lapang kita ini yang menerima apa namanya ini kekurangan suami.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kita merasa kita ini yang seharusnya yang apa namanya ini selalu menerima, ya menerima orang minta maaf sama saya, pasanganku minta maaf sama saya yang paling benar ini. Nah, di saat rumah tangga selalu dibangun, ya, saya lah yang paling benar. Nah, di saat itulah mulai muncul gejolak. Ya. Jadi pasangan yang hebat itu bukan mengatakan saya yang paling hebat, saya yang paling benar, tetapi ya. Pasangan yang benar adalah saya yang salah dan saya minta maaf.
0: Okay.
1: Nah, itu indah sekali di situ. Dan ini secara teori begitu, Bu, Mbak Piga. Dan ini tidak mudah, tapi perlu dilatih, perlu ya. Dilatih. Jadi bagaimana kisahnya Rasulullah gitu kan, kalau kita membangun rumah tangga itu kan selalu Rasulullah. Saya pekan-pekan ini Mega Piga ceramah Jumat saya kan ke musim Maulid ya.
0: Yeah.
1: Karena kalau Jumat itu kan saya tuh kalau ceramah Jumat selalu fokusnya kan hadirkan bapak-bapak banyak kan ya. Ya selalu saya singgung adalah memang rumah tangga ya gitu. Mari tiga tips ya. Menjalankan mengikuti sunnah Rasulullah di karena musim Maulid ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pertama katakan Rasulullah itu adalah suami yang paling romantis gitu, ya kan? Ya saya kenapa saya singgung selalu rumah tangga karena saya katakan kita ironis tiap tahun kita Maulid, ya peringatan Maulid yang meriah mulai istana negara sampai ya, tingkat RT.
0: Iya betul. Ya.
1: Sudah tahu mungkin Mbak BPK di masjidnya sudah?
0: Iya sudah. Bisa. Bahkan tingkat rumah juga.
1: ya. Tetapi kan ironis paradoks antara kita selalu mengingat memperingati Maulid Rasulullah yang begitu megah, ya. Tetapi di lain sisi, ya fakta rumah tangga di Indonesia itu banyak yang pisah, banyak yang cerai, selingkuh kah, KDRT kah.
0: Ya.
1: Pertanyaannya, apakah Nabi begitu? Kita mengaku mencintai Nabi. Kita mengaku salawat kepada Nabi dengan salawat yang luar biasa dengan berbagai macam variasinya. Tetapi ya, dalam rumah tangga seakan-akan kita ini jauh sekali dari contoh baginda Rasulullah. Kan gitu. Nah inilah pesan yang saya harus sampaikan di forum-forum masjid bahwa bapak-bapak ya Nabi itu sangat romantis. Salah satunya ini.
0: Ya.
1: Nabi itu adalah pasangan yang laki-laki yang melihat istrinya yang salah tapi tak dia minta maaf.
0: Ya.
1: Apa itu kisahnya? Ya pernah salah satu suatu malam Rasulullah itu terlambat pulang.
0: Mm-mm.
1: Terlambat pulang ya ada urusan lah, urusan umat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu sudah tertidur.
0: Mm-mm.
1: Tertidur. Dia mengetuk, assalamualaikum, ya Aisyah. Tidak ada jawaban, ya. Dua kali tidak ada jawaban. Tiga kali tidak ada jawaban. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Rasulullah tidak teriak-teriak. Ini kalau manusia biasa ini ada obrolan, "Woi, mana kau?"
0: Ya, betul.
1: Apa yang dilakukan Rasulullah? Indahnya ini, beliau hanya membentangkan sorbannya. Kemudian beliau tertidur di depan pintu.
0: Ya, kalau sampai sekarang kayaknya enggak ya. Tahu lagi Ustaz.
1: Singkat cerita, ya. Subuhnya Aisyah bangun duluan, dia kaget. Tidak ada Rasulullah di sampingnya. Kenapa Nabi tidak pulang ini? Ya kan? Ya, sampai sudah mengetuk pintu dan tidak kubuka. Ya. Segeralah Aisyah, dia membuka pintunya dan dilihatnya Rasulullah tertidur depan pintu coba. Ya. Karena kaget Rasulullah bangun. Ya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya. Belum sempat Aisyah minta maaf, dia minta maaf duluan. Ya, maaf saya Aisyah ya, saya ya pulang tengah terlalu malam ya. Sehingga tidak sempat masuk ke rumah sebuah. Aisyah yang mau minta maaf, justru suaminya minta maaf duluan. Kira-kira.
0: Kayaknya enggak jadi berantem ya Ustaz ya.
1: Kira-kira kalau ini kita misalnya pulang ke balik, kemudian istri di rumah tidak buka pintu, ya. Geder-geder mungkin satu kompleks dengar gedurannya, ya kan? Atau minimal manjat dan sebagainya. Ya. Tapi inilah akhlak Rasulullah, ya kan? Di dalam kalau kita mau lihat siapa posisi yang paling benar, ya tentu yang keliru adalah Aisyah, ya kan? Kenapa? Tidak buka pintu suami, sudah mengetuknya tiga kali, ya kan? Tetapi Rasulullah tidak dendam, tidak marah. Dia cuma mengetuk 7 kali. Istriku siapa mungkin capek, ya, mengurus rumah, kelelahan, tertidur. Jangan misalnya ganggu. Cukup misalnya tidur di sini, ya. Ya oke lah, misalnya beliau tertidur atau siapapun tertidur, tidak sempat. Saya yakin ketika bangun, nebuka pintunya, istrinya, apa kau itu?
0: Baru pulang.
1: baru atau sebaliknya ya tertidur bismillah. Maaf kau sih, tidak aku dengar. Itu istri memang kalau tidur tidak ada mendengar, di mana telingamu kayak itu apa?
0: Iya betul. Astagfirullah. Atau mungkin udah di spam telepon ya Ustaz ya.
1: Tetapi kan hadirin berbahagia, ini loh Nabi kita yang senantiasa kita sanjung, kita bacakan salawat. Begini loh prototype, begini loh profil beliau ini, begini loh cara beliau ini cintanya romantisnya kepada istrinya. Pertanyaannya, kita masih sanggup gak seperti itu? Kalau memang kita mau konsisten kita sebagai umat Rasulullah, ya memang harus begitu.
0: Iya
1: kan? Tidak mencari bahwa saya yang paling benar. Bahkan di sisi ini beliau ya, bayangkan kasihan tidur di luar rumah. Ya, tidak ada kasurnya. Pasti dingin, mungkin nyamuk juga ada, ya kan? Tidak dibukakan pintu pada saya mengetuk. Di posisi ini beliau ya sebagai normalnya ya sangat pantas untuk marah.
0: Iya.
1: Ya. Tetapi beliau tidak marah, jangankan marah, bahkan beliau yang minta maaf.
0: Oke, itu luar biasa ya.
1: Inilah indahnya akhlak Rasulullah kepada istrinya, gitu.
0: Okay.
1: Nah, ini maksud saya menasihati diri saya dan kita semua diri berbahagia bahwa ini loh Maulid itu seperti ini loh yang kita salah satu bisa praktekkan.
0: Oke. Okay.
1: Kita ini kan ya baru istri tak terlambat bikin kopi, marah-marah maki, ya kan? Ya baru istri tak kesian terlambat bangun, istri apa ini kutu, ya baru kesalahan sedikit kesian, kayak tidak ada benarnya itu suami, baru kesalahan sedikit istri, kayak tidak ada yang benarnya itu istri, gitu.
0: Kayak orang paling berdosa di dunia.
1: Orang paling berdosa di dunia. Nah, tentu ini kan sangat jauh berbeda dengan akhlak kita kalau kita ingin contoh Rasulullah. Ya. Padahal di mana-mana kita mauli ini ya. Berapa rak telur habis ya kan? Berapa kaduk minyak ya? Berapa songkolo ya kan? Ini kan saya yakin kenapa orang maulid ini kan memperingati, mau selalu yang pesannya memperingati maulid bukan acaranya tetapi bagaimana kita kembali, apalagi kalau dibaca barazanji itu kan di situ ada kisah-kisah Rasulullah. Nah disitulah kita mampu untuk bagaimana mengkembali mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah dalam membangun rumah tangga.
0: Berarti kedua belah pihak antara suami dan istri memang harus sama-sama Ustadz ya?
1: Ya sama-sama.
0: Iya, jadi tidak ada yang lebih ini, tapi sama-sama. Tapi dan tadi dikatakan Ustadz untuk mencapai itu semua memang harus dilatih Ustadz ya?
1: Ya.
0: Iya, baik. Kami juga mengajak pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-96-09-0996 atau di 426-23-22443. Ustadz, kita break dulu sejenak Ustadz ya?
1: Oke, siap.
0: Dan kita akan kembali lagi pendengar dalam keluarga Sakinah.
1: Baik, silakan.
2: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut. Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'"
3: Anda masih bersama kami dalam program acara Keluarga Sakinah. Keluarga bahagia menuju syurga.
0: Masih bersama kami di Keluarga Sakinah dalam 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Masih bersama dengan Ustadz Dr. Furqan Mawardi MPI. Dan kami mengajak pendengar untuk dapat berinteraksi bersama kami di 0822-96-09-0996 atau di 426-23-22443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami, pendengar di RRI Mamuju. Anda bisa masukkan di kolom komentar dan mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital. Bisa dimasukkan di kolom live chat. Masih terkait dengan minta maaf dan memberi maaf Ustaz ya. Kalau kita bicara maaf-maaf, tadi sudah banyak disinggung Ustaz. Yeah. Namun biasanya itu kalau masalah pertengkaran yang paling sensi itu biasanya istri ya. Menyadari itu biasa ya Ustaz ya.
1: Baik.
0: Nah, bicara terkait itu Ustaz, kadang itu kan biasanya orang ketika misalnya sensi ketika saat misalnya melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Misalnya sudah dimaklumi 1 kali, 2 kali, berkali-kali tapi diulangi terus-terus. Nah, hal yang mungkin kiranya kayaknya sekedar maaf atau meminta maaf tapi diulang lagi dengan kesalahan yang sama itu bagaimana? Apakah memang ada cara yang benar untuk meminta maaf Ustaz? Atau seperti apa?
1: Ya, gak usah menjauh-jauh, saya juga selalu begitu. Jadi, pemirsa yang budiman, ya saya tidak tahu itu kenapa kita laki-laki selalu mengulangi kesalahan yang sama.
0: Iya.
1: Nah, itu kan istri meraih ya gitu. Jadi, bapak-bapak, jadi tidak ada itu kayaknya agak sulit menemukan suami yang tidak pernah dimarahi sama istrinya.
0: Ya, nah, gitu. Tidak ada ya.
1: Termasuk yang bicara ini, ya gitu. Jadi jangankan kita Pak, ya, Nabi itu kan dikisahkan juga pernah dimarahi sama istrinya. Ya. Jadi riak rumah tangga itu kan selalu ada. Ya, cuma riaknya ada yang ombaknya besar, ada yang kecil. Ya. Ya. Ada yang ombaknya berakhir, ya, tidak sampai di dermaga tujuan. Ada yang sampai, ya gitu. Jadi disinilah pentingnya kenapa laki-laki itu diberikan mandat sebagai qawwamun 'alan nisa. Nah, ini saya sampaikan di khutbah Jumat. Baru-baru kemarin khutbah saya juga mengatakan begitu.
0: Ya.
1: Saya termasuk penceramah yang selalu mengangkat tema keluarga. Ya, saya sampaikan kepada bapak, Pak, kita ini yang dimandat, ditakdirkan oleh Allah sebagai pemimpin. Qawwamun. Ya. Kalau istri tak di rumah marah-marah, ya, tetap kita tenang, rumah tangga itu masih aman. Tapi kalau kita yang marah juga, bahaya itu.
0: Iya.
1: Tandem. Kalau istri tak jadi marah-marah, tetapi kita tetap terkendali dengan baik, itu saya jamin insya Allah masih aman di rumah.
0: Oke.
1: Istri tak mengatakan cerai kak, cerai kak, cerai kak, ya kan? Cerai memaki, cerai memaki, cerai memaki, cerai memaki, ya. Mama pulang apa semua? Berkali-kali ngomong, biar jangkan 100.000 kali ngomong begitu, tetap rumah tangga tak utuh, tidak lepas itu rumah tangga. Tapi kalau laki-laki yang ngomong, langsung jatuh itu talak. Nah, itu. Makanya ya ini ilmiah ini ya. Jadi otak pikiran laki-laki itu kan 90, perasaannya 10. Perempuan terbalik, perasaannya 90, otaknya yang 10. Ya. Maka ya sedikit-sedikit saja baru ke bernapas. Kenapa? Tidak enak perasaan tak? Kenapa? Tidak puas sama saya.
0: Salah ya.
1: Dikasih kopi begini, langsung tarik nafas.
0: Dan gak suka kopinya.
1: Gak suka kopinya. Padahal tarik nafasnya gini. Iya. Kenapa ya perasa aja. Iya. Jadi lebar gitu.
0: Iya, betul.
1: Lain perasaannya. Inilah pentingnya bapak-bapak. Belajar ini perasaan seperti apa itu perempuan.
0: Yeah.
1: Dan ini semua ada ilmunya. Nah, ini salah satunya kenapa kita perlu membuka rubrik keluarga sakinah. Yeah. Nah, jadi perlu memang belajar Pak ini. Jadi membangun rumah tangga itu kan bukan sekedar kita menikah baru selesai.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, disinilah menikah itu kan sebenarnya sebagai pemimpin itu kan sebenarnya seni.
0: Yeah. Ya,
1: mengelola pemimpin. Ya. Istri mahar sebenarnya itu begini Pak, orang mengekspresikan cintanya itu kan, terutama ibu-ibu itu kan, jangkit mengatakan bahwa istri itu ekspresi cinta dengan kalimat lembut, tidak. Terlambat ke pulang, tidak memberi kabar, sampai di rumah dimarah-marahi, itu sebenarnya bukan murni dia marah.
0: Iya.
1: Itu caranya dia sayangnya kepada kita, ya kan? Ku sayang gitu Pak, khawatir Kak, kenapa terlambat ke pulang tidak seperti biasanya, ya, dan tidak ada kabar-kabar.
0: Iya.
1: Karena khawatirnya itu sampai ke rumah dalam pias kami, begitu perhatiannya sama kita.
0: Iya.
1: Nah, coba ini kalau cara pikir tak begitu kan, ya, tapi kalau pas di rumah langsung tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok gitu kan. Ah, istri apa ini, bosanku mi pulang, kalau begini ku tak jami pulang gitu. Iya. Tapi ini istriku tahu perhatiannya sama saya ini, ya gitu kan, kan beda ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau hai istriku lagi mengaji ini, tilawah ini, kalau dia sebentar ceramah sebenarnya ini, iya, ya kan, cuma buat dia ceramahnya begini ya gitu. Ah, jadi bapak lagi bahagia dia sampaikan Pak Pega. Jadi kan ini cara kita, dan iya, saya mohon izin bapak-bapak semuanya, kontrol ada di kita. Makanya kan di surah At-Tahrim ayat 6 itu kan mandat ya yang diminta oleh Allah menjaga keluarga tentang kita. Ya, Ibnu Katsir dah menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai bapak-bapak laki-laki situ. Wahai orang beriman yang laki-laki, bapak-bapak, ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dimaksud di situ, ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Katsir, bahwa kau itu yang laki-laki itu, jaga dirimu dan kau bertanggung jawab pada anak dan istrimu, jaga dia dari api neraka. Ya, berarti kita memang yang punya mandat untuk menjaga itu. Begitu. Nah, akhirnya karena kita sebagai pemimpin tentu ya mampu mengendalikan. Ya. Bisa bayangkan kalau sopir tidak bisa mengendalikan kondisi, kan bisa kecelakaan. Nah, kuda yang tidak bisa mengendalikan bagaimana kalau ombak besar, bagaimana kencang, kan bisa karam itu kapal. Ya, kalau sopir tidak bisa mana belok kanan, belok kiri, mana seng kanan, mana seng kiri, wah tabrakan orang. Ah, begitu rumah tangga. Jadi kita sebagai suami, Pak, tentu sebagai pengendali, kita sebagai nahkoda, mampu ah begini sih modelnya istriku ya, begini sih anak ya. Harus tahu bagaimana ilmunya. Nah, supaya tetap stabil ini perjalanan. Ya. Nah, koda yang hebat tahu, oh begini kondisi anginnya, begini ombak, oh begini gayanya ini aneh, putarannya ini kapal. Kalau sopir, oh begini kanan kiri, begini belokannya, harus presisi ini, pas belokannya sangat lancip, kemudian jalannya sempit, presisi begini bannya, begini sebagainya. Hanya apa, aman kita punya penumpang sampai ke tujuan.
0: Okay.
1: Suami pun begitu juga. Jadi harus tahu ilmunya ini. Oh ini 1001 cara memahami wanita. Gitu kan. Jadi supaya tetap stabil sehingga apa namanya ini rumah tangga ini tetap bisa berjalan di atas relnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan sampai ke tujuan yakni menjadi keluarga yang sakinah itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sakinah itu, Pak, adalah tujuan yang entah kapan menggapainya, tetapi tujuan terus harus menjadi ikhtiar yang terbaik untuk kesana.
0: Baik, memang pemegang kendalinya di suami ya.
1: Tapi terus harus bekerja sama.
0: Iya, kerja sama. Ya. Baik, ini luar biasa sebenarnya, saya masih banyak pertanyaan ya, tapi karena waktu juga membatasi kita, Ustaz, dalam keluarga sakinah 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Mungkin 1 menit terakhir sebagai penutup, Ustaz, silakan.
1: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kembali yang seperti saya katakan tadi, menikah itu bukan mimpi untuk melihat pasangan kita yang sempurna, ya. Bukan keinginan untuk melihat istri maupun suami kita yang selalu tampil sempurna, tetapi kemampuan kita menerima kekurangan dan kelebihan pasangan yang kita miliki. Dan salah satu cara terbaik ya ketika pasangan kita jauh dari kesempurnaan atau terjadi kesalahan, kita perlu melebarkan dada ya untuk membukakan maaf kepada pasangan kita ketika berbuat salah. Bahkan ya jangan berbuat, bahkan kita pun yang merasa di kondisi benar, kita tidak perlu sungkan dan malu atau berbangga diri untuk menurunkan ego, untuk justru lebih duluan meminta maaf meskipun di posisi kita, kitalah yang benar.
0: Yeah.
1: Karena ketika menikah tidak penting mencari siapa yang paling benar dan siapa yang salah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga tetap utuh, bahagia, dan tentu dibumbui dengan ketenangan dan keharmonisan.
0: Okay.
1: Saya kira begitu.
0: Baik, Mbak Ajira. Terima kasih Ustaz atas waktunya di sore hari ini, Ustaz. Dan juga demikian tadi 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Tadi ada di tahapan ketiga, Ustaz, ya.
1: Yep.
0: Insya Allah semua kita diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan pada tahapan-tahapan lainnya, Ustaz.
1: Insya Allah.
0: Selanjutnya.
1: Baik. Dan mampu praktekannya.
0: Iya, itu yang paling perlu. Yeah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan keluarga sakinah bersama Dr. Ustaz Furqan Mawardi. 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Saya pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program acara Keluarga Sakinah. Pembimbing acara, Al-Ustadz Dr. Furqan Mawardi, MPI. Keluarga Sakinah, meraih bahagia menuju syurga.

0: Dikira kami akan bergabung ke Persatuan Ahli Kendari menghadirkan Gema Saripati Maju.
1: Menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
2: Memang di bulan terakhir ini ada penambahan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dia kasusnya memang KLB di bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
1: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Dari Ampana kita ke Toli-Toli. Pendengar, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah dari RRI Toli-Toli.
4: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
5: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya, kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu. Merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwa dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
4: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
5: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya gitu.
4: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
3: Kita beralih ke Mamuju. Pendengar, Dan akan kita ikuti wawancara reporter RRI Mamuju Mahardi Umar terkait pagelaran event Sandek Silumba tahun 2026 bersama Syamsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Silumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan Festival Sandek Silumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Silumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
7: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar, ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Silumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Silumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu, ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Silumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
6: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
7: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta. Sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Silumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
6: Dengan adanya event Sandek Silumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
7: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM. Dari setiap event Sandek Silumba dari etape ke etape itu selalu mengikut alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandek Silumba.
6: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Syamsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandek Silumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, El Nino diprediksi berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau mengimbau kepada seluruh warga Bau-Bau agar untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Adi juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
10: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Lombok maupun Tobamboutong ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air mau kondisi air tanah pasti akan berkurang.
9: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Devir, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Devir mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
11: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
9: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengolahan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Dari Bau-Bau kita menuju ke Bone. Warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus harga Rp40.000 per tabung. Berikut untuk laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
12: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macanang, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
13: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri, biasanya datang di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer, dan sekarang ada mie beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran, memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang, bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual, dan kebanyakan warga sudah naganti mie dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada nadapa penjual.
12: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
14: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
12: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
3: Pendengar, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas dari RRI Kendari.
15: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
16: Di Suka sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IHSG terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
15: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Dan terakhir pendengar, kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar tentang penyaluran bantuan pertanian. Pemerintah Kota Makassar memperkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Dan news feature ini akan disampaikan Edwin Masud.
17: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulo Sibatang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
18: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, tadi ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya mereka udah bisa panen rumput, luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT. Produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
19: Yang mengemuka di kegiatan Abulo Sibatang ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar. Dan kali ini memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
17: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
3: Demikian pendengar untuk rangkuman berita Gemas Sari Pati Maju Sektor Wil 4 hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Rina Mustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sektor Wil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, terima kasih menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan beragam program Mega Pika menemani Anda dan pendengar. Sementara akan ada rekan saya Fitriani menemani Anda di malam ini. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati. Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid.

menggeregun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata, kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya, Fitriani Umar.

0: Informasi pertama pendengar, hadiri perayaan Maulid, Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menegaskan agama dan budaya saling menguatkan. Meradi Umar melaporkan.
1: Salabose ini adalah titik nol dari
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menghadiri peringatan Maulid Besar Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar oleh keluarga besar rumpun masyarakat Purale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Manan Salabose pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, SDK menilai Salabose memiliki posisi penting dalam tradisi masyarakat Mandar. Ia menyebut Salabose sebagai titik awal pelaksanaan tradisi Maulid di wilayah Mandar. Menurutnya, tradisi tersebut telah menjadi bentuk penghormatan dan etika masyarakat Mandar. Bahkan pelaksanaan maulid di sejumlah daerah dilakukan setelah maulid di Salabose. Ia mencetuskan pelaksanaan maulid di Masjid Lambanan oleh Wali Mandar yang digelar setelah maulid di Salabose. SDK juga membagikan pengalaman pribadi mengenai kuatnya tradisi maulid dalam kehidupan masyarakat. Ia mengisahkan saat dirinya berada di Jakarta dan tetap memilih pulang ke Sulbar untuk menghadiri maulid.
1: Salabose ini adalah titik nol dari wilayah Mandar. Kenapa titik nol? Karena tidak ada gerakan maulid sebelum Salabose bermaulid. Olehnya itu tanah ini adalah tanah yang diberkati. Karena tidak ada instruksi di Pakil. Tidak ada instruksi gubernur. Dilarang maulid sebelum Salabose maulid. Tapi seluruh masyarakat Mandar menghargai. Tunggu dulu, jangan dulu maulid masjid yang lain. Harus maulid dulu, Salabose baru masjid yang lain.
2: Dari tradisi tersebut, SDK menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Asmi Saleh melaporkan.
3: Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan maulid ini karena ingin mencontoh beliau.
4: Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penghulu ahli Madya Kecamatan Mamuju, Kasman Hamal, yang mengajak masyarakat mengambil nilai keteladanan Rasulullah SAW. Hal itu disampaikan Kasman Hamal saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Dirinya mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh dan teladan yang baik bagi umat manusia. Menurutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang paripurna dengan kepribadian dan akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah perlu diwujudkan melalui perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kasman menilai, keteladanan Rasulullah tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Sikap sederhana seperti menjaga perasaan orang lain juga menjadi bagian penting dari akhlak yang perlu diterapkan umat Islam.
3: Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh tauladan. Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan maulid ini karena ingin mencontoh beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sosok manusia yang paripurna, yang memiliki kepribadian-kepribadian yang sangat luar biasa. Contoh-contoh kecil inilah yang perlu kita teladani, kita contoh. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain?
4: Ia berharap peringatan maulid Nabi dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengenal sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menerapkan akhlak beliau dalam hubungan dengan keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Dengan demikian, nilai peringatan maulid Nabi dapat dirasakan dalam kehidupan nyata melalui sikap saling menghormati, menjaga perasaan sesama, serta membangun hubungan sosial yang lebih baik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Musim kemarau panjang melanda pemerintah provinsi. Maksud kami, musim kemarau panjang melanda pemerintah provinsi Sulawesi Barat perkuat posko antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Ayan Irsyada melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
6: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
5: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Minim sarana dan prasarana, UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju usulkan tambahan armada. Ahyan Nirsyada melaporkan.
5: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Saat ini, Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 unit armada pemadam yang digunakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nurtadi, mengatakan pihaknya telah mengerahkan seluruh kekuatan dan armada yang tersedia dalam penanganan karhutla, meski kondisi armada masih terbatas. Bahkan, dalam penanganan karhutla beberapa waktu lalu, satu armada damkar mengalami kendala teknis di lokasi, sehingga harus diderek ke markas damkar. Randi mengatakan, saat ini Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 armada aktif dalam penanganan kebakaran, sehingga membutuhkan tambahan sarana dan prasarana, terutama armada pemadam, serta dukungan biaya operasional. Ia berharap penambahan armada dapat dilakukan di setiap kecamatan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
7: Kedepannya kami hanya minta tambahan kalau bisa sarana dan prasarana, terutama dari mobil damkar sendiri, termasuk biaya operasionalnya. Sebenarnya kami sangat membutuhkan tambahan armada lagi. Kali ini sangat kekurangan, karena kenapa? Kalau bisa di setiap kecamatan itu harus ada satu unit mobil pemadam kebakaran.
5: Randi berharap penambahan armada dan dukungan operasional dapat dilakukan secara bertahap, sehingga penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Mamuju dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko penanganan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko pengamanan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, kepada RRI mengatakan upaya mitigasi terus dilakukan berdasarkan pantauan awal. Satgas di sektor pertanian sekitar 600 hektar sawah kini mengalami kekeringan intensif. Retakan tanah mulai terlihat merata akibat tidak adanya curah hujan dan membuat ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Arsal memprediksi luasan area terdampak akan terus bertambah jika hujan tidak kunjung turun. Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih, Pemkab Mamuju Tengah sebenarnya telah mendapatkan bantuan armada tangki air dari berbagai pihak, mulai dari balai wilayah, pemerintah provinsi, hingga Palang Merah Indonesia. Namun kendala baru muncul ketika debit sumber air pengolahan menyusut drastis. Akibatnya sumber air tidak mampu menyuplai seluruh kebutuhan armada tangki yang berujung pada penghentian sementara operasional posko penanganan darurat secara umum.
9: Berarti kan tadi ada data terkait kekeringan di Mamuju Tengah, itu seperti apa mungkin antisipasi dari Kabupaten Mamuju Tengah sendiri?
10: Iya, jadi kemarin kami sempat membangun posko penanganan darurat. Posko ini menerima laporan dari berbagai pihak, keluhan-keluhan masyarakat, baik itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian kekeringan sumber air. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan. Tanah sudah mulai kelihatan rata-rata di persawahan. Bahkan syukur alhamdulillah kami juga dibantu oleh beberapa elemen masyarakat termasuk dari balai provinsi PMI mendatangkan tangki-tangki air ke Mamuju Tengah mendistribusikan. Nah, terakhir problem kami ternyata setelah banyaknya tangki-tangki air untuk mendistribusi, ternyata sumber air bersih untuk pengolahan itu mengalami masalah yang tidak mampu menyuplai semuanya. Sehingga untuk sementara posko kami tutup, tapi tetap kami melayani kondisi darurat yang diminta oleh masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Karena itu atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf belum mampu melayani semuanya, tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berusaha melayani semampunya terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini.
8: Lebih lanjut, menyikapi hal tersebut, Arsal Aras menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena pelayanan belum optimal. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang tersisa dan tetap melayani permintaan kondisi darurat sesuai kapasitas yang ada. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Mamuju apresiasi RRI Face 2020. Kegiatan ini disebut dongkrak ekonomi masyarakat Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Mamuju Wira Agus Rianto mengapresiasi pelaksanaan RRI Face 2026 yang digelar bertepatan dengan Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju Minggu 30 Agustus 2026. Ia menilai kegiatan ini membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha di area Car Free Day. Bank BTN Cabang Mamuju turut menjadi mitra dalam pelaksanaan RRI PES 2026 yang digelar oleh RRI Mamuju dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Menurut Wira, kolaborasi semacam ini penting untuk terus dihidupkan karena memberi ruang bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari keramaian acara. Wira berharap kegiatan seperti RRI PES dapat terus berlanjut dan digerakkan oleh RRI ke depannya. Ia menyebut kegiatan-kegiatan sejenis perlu terus digalakkan agar memberi dampak berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum.
12: Acaranya cukup meriah. Kami sebagai bagian dari yang bekerja sama dengan RRI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bahwa kegiatan ini tentunya membawa dampak terhadap ekonomi masyarakat khususnya di area Car Free Day ini, ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut terlaksana khususnya di drive oleh teman-teman RRI. Harapan kita bersama juga bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya di kemudian hari harus terus digalakkan sehingga memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Mamuju dan Sulawesi Barat.
11: Lebih lanjut, RRIPES 2026 di Mamuju merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Selain diisi dengan Car Free Day, rangkaian acara ini juga telah diawali dengan aksi bersih lingkungan di Jalan Arteri Mamuju beberapa hari sebelumnya, serta diikuti dengan sejumlah kegiatan lain seperti Bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pentas seni budaya hingga pertengahan September 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Sulawesi Barat tetap tegak lurus mengusulkan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur. Meskipun terjadi perbedaan pandangan terkait regulasi dengan partai koalisi lainnya, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Barat dengan tegas menyatakan akan tetap mengajukan surat resmi pengusulan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur langsung kepada Gubernur Sulawesi Barat. Rekomendasi tersebut merupakan keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat Nasdem yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Ketua DPW Nasdem, Dirga Adiputra Singkaru, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah dan nama baik partai. Dirga menjelaskan Partai Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi Sulbar Maju meskipun tidak bersepakat dalam mekanisme skema pengusungan nama.
14: Sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa dalam waktu dekat ini dari Partai Nasdem akan mengusulkan surat usulan kepada gubernur secara institusi partai politik untuk mengusulkan calon yang mendapat rekomendasi SK dari Ketua Umum kami dan Sekjen sebagai bahan pertimbangan dan referensi Bapak Gubernur sebagai pengganti Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Itu debat ilmiah atau konflik secara narasi yang memang kita buntu di tengah yang tidak mendapatkan titik yang sama-sama sepakat. Ya, di satu sisi kami menggunakan undang-undang KPU, tapi di satu sisi rapat gabungan partai politik menggunakan PKPU 10/2024 dan putusan MK 60/2024, sehingga ada perdebatan di situ di dalamnya. Dan buat saya itu normal, dalam wajar dalam dinamika politik.
13: Dirga menambahkan perbedaan pandangan terjadi karena Nasdem menggunakan aturan undang-undang PKPU, sementara rapat gabungan partai koalisi menggunakan PKPU nomor 10 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 60 tahun 2024. Namun ia menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada pertimbangan Gubernur Sulawesi Barat. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Utsman saat diwawancari RRI menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 176 Undang-Undang Pilkada, gabungan partai politik pengusung memang diwajib mengusulkan dua nama melalui gubernur.
15: Di Undang-Undang Pilkada itu, di pasal 176, parpol atau gabungan parpol mengusulkan dua nama. Ke DPRD melalui gubernur. Itu saja yang saya lihat di undang-undang.
16: Jadi kalau koalisi ini sudah tetapkan dua nama, terus yang satu partai ini dia tidak setuju begitu, mau mengusulkan juga, itu seperti apa?
15: Ya tergantung panitia pemilihannya.
16: Jadi mungkin langkah Nasdem mengusulkan lagi sendiri untuk nama yang dia inginkan itu seperti apa, Pak Ketua? Tidak apa-apa ya, atau seperti apa?
15: Ya itu kan pilihan Nasdem. Saya enggak bisa mengomentari itu.
13: Dengan pengajuan surat resmi dari Nasdem ini, proses determinasi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat kini menunggu ketetapan dan pertimbangan khusus dari Gubernur Sulawesi Barat dengan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui keberanian masyarakat memperjuangkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Asmi Saleh melaporkan.
17: Tapi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka?
4: Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui keberanian masyarakat memperjuangkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal tersebut disampaikan Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Barat, Ustaz Taufik Abdullah, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Minggu 23 Agustus 2026. Taufik mengatakan, momentum kemerdekaan semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan kembali apakah kemerdekaan yang telah diraih benar-benar telah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan Indonesia secara de facto telah diakui, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana masyarakat mengisi kemerdekaan tersebut secara nyata. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, ketika masyarakat merasa haknya belum terpenuhi, diperlukan keberanian untuk memperjuangkannya secara benar dan bertanggung jawab. Taufik menilai, salah satu persoalan yang masih terjadi adalah kecenderungan masyarakat untuk diam ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak maupun kepentingan publik. Menurutnya, sikap tersebut dapat muncul karena seseorang merasa persoalan tersebut bukan bagian dari hak yang perlu diperjuangkan.
17: Setiap orang akan berpikiran dalam kondisi fenomena ya, saya terjajah. Tapi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka? Dalam arti kemerdekaan yang kemarin itu kemerdekaan de facto.
0: Iya,
17: orang ngakui. Apakah di atas kertas kita de jure-nya gitu, merdeka enggak? Nah, sekarang saatnya kita ngisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah hak. Kalau selama ini kita enggak merdeka, merasa hak kita tidak sampai, maka ambil kembali itu haknya dalam bentuk kemerdekaan. Kenapa sekarang orang cenderung diam? Karena dia merasa bukan haknya saya untuk merdeka. Kadang jari kita satu nunjuk orang, tapi kita sendiri enggak pernah nunjuk diri.
4: Dirinya juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mudah menunjuk kesalahan orang lain, tetapi juga berani melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Taufik berharap, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui keberanian untuk bersikap kritis, memperjuangkan hak secara tepat, sekaligus melakukan evaluasi terhadap diri sendiri agar kemerdekaan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Wawancara bersama dengan Bapak Samsul Sama selaku Dewan Pengarah Sandek terkait dengan pagelaran event Sandek Silumba tahun 2026 ini bersama Marhadi Umar.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Silumba Bapak Samsul Samad terkait dengan Festival Sandek Silumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Silumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
19: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Silumba hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Silumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape itu yang kita rubah desainnya. Jadi enggak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu ya begitulah di ruang publik itu, tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Silumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
18: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
19: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak, konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Silumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
18: Dengan adanya event Sandek Silumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
19: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM dalam setiap event Sandek Silumba dari etape ke etape itu selalu mengikut alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya baik dari segi jumlah maupun juga dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandek Silumba.
18: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandek Silumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Memandang emosi dan amarah dari sudut pandang agama, fitur emoji oleh Muhammad Ilham.
11: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian, tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam, Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
20: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
0: Jiwa.
20: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Bukan biasa, adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya.
0: Oh,
20: dalam Al-Quran Surah Yusuf, itu terdapat pada ayat 23. Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi. Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah. Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
11: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
20: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar.
0: Istighfar.
20: Kesadaran. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kolbu. Jadi ada orang

0: kesadaran dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi yaitu perbanyaklah berinfak,
1: bersedekah.
0: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri,
1: membersihkan
0: jiwa dan membersihkan harta.

0: saudara, tapi dia tidak deteksi perasa kenyang. Setiap orang mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana. Karena kenapa? Ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
1: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
0: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada

0: disusahkan menjadi mati, keluar, begitu masuk oksigen baru, udara kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, edukasi.
1: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.

di wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 53 hingga 92%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 2 hingga 38 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju di Tapalang Barat, Simboro, Kepulauan Bala Balaka. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Malam Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Mor, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Ya, ini karya Pro 1 Mabuju dimanapun Anda berada. Berikut kami akan bergabung. GRRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan.
1: Tidak saya ikuti, saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: ya kalau punya di dokter. Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
2: Ya pendengar, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini pendengar, di hari Minggu 30 Agustus 2026, dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik dengan tema Ecclesia Domestica atau Gereja Rumah Tangga, Keluarga Kristen sebagai tempat pertama dan utama untuk mengenal tumbuh dan menghayati iman. Bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Yakobus Tapekalua, SPTSSM, Admin PEM, selaku penyuluh agama Katolik Kemenag Sulawesi Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam para pendengar RRI Mamuju yang diberkati Tuhan. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik untuk mendalami sebuah tema yakni Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Keluarga Kristen sebagai tempat pertama dan utama untuk mengenal, bertumbuh dan menghayati iman. Itulah tema kita pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama bertolak dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari ini. Teristimewa kami boleh berjumpa dengan pendengar RRI Mamuju yang diberkati Tuhan untuk mendalami sebuah tema yang tentunya akan menguatkan kami sebagai umat beriman untuk tetap setia dalam keluarga kami masing-masing, terlebih untuk membangun keluarga sebagai dasar dan pondasi iman umat-Mu. Dampingi kami ya Tuhan, juga para pendengar dimanapun mereka berada. Semoga malam hari ini sungguh boleh menjadi malam yang membahagiakan untuk kami sebagai keluarga, karena di dalamnya kami untuk pertama kalinya menimba pengetahuan tentang

berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, Ecclesia Domestica. Untuk memahami apa itu Ecclesia Domestica, pertama kita harus memahami dulu tujuan perkawinan. Dalam Gereja Katolik, salah satu tujuan perkawinan adalah pendidikan iman. Tentu saja pendidikan iman anak, dalam hal ini pendidikan iman Kristiani. Kemudian dari tiga tujuan perkawinan itu, yang pertama kebahagiaan suami istri, kemudian yang kedua setiap perkawinan harus terbuka pada lahirnya keturunan. Tidak ada perkawinan Katolik yang dikatakan bahwa tidak mau melahirkan anak. Kemudian yang ketiga yang kita bahas malam ini, yaitu pendidikan iman anak. Bahwa setiap keluarga Katolik dalam pendampingan terhadap keluarga, salah satu tujuan utama pendidikan adalah pendidikan iman. Maka dikatakan orang tua mengemban tanggung jawab utama dan pertama untuk merawat, membimbing, mendidik anak-anak mereka dalam iman Kristiani. Itu adalah tujuan dari pendidikan atau lahirnya seorang anak dalam keluarga. Kemudian yang kedua, para pendengar sekalian, kita masuk dalam bacaan kita yang menjadi dasar dari permenungan kita, dasar dari tema yang kita bahas pada malam hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 mengatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, dalam konteks teologi Kristiani, khususnya tradisi Katolik, ayat ini merupakan salah satu fondasi biblikal dalam memahami konsep Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga atau gereja domestik. Nah, hubungan teologi antara Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 dan Ecclesia Domestica dapat dijabarkan melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama, keselamatan berbasis komunitas terkecil atau dikatakan oikos. Nah, dalam teks asli Yunani, kata yang digunakan untuk seisi rumahmu adalah ho oikos sou. Oikos tidak hanya merujuk pada bangunan fisik, melainkan seluruh unit keluarga, termasuk pasangan, anak-anak, pelayan atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, bahkan kerabat yang tinggal bersama dengan keluarga tersebut. Nah, ayat ini menegaskan bahwa rencana keselamatan Allah tidak hanya menyentuh individu secara terisolasi, melainkan merangkul institusi keluarga sebagai satu kesatuan jemaat. Ketika kepala penjara di Filipi bertobat, seluruh oikosnya atau keluarganya ikut mendengarkan firman dan dibaptis. Rumah tersebut seketika berubah fungsi menjadi tempat ibadah dan persekutuan pertama bagi mereka. Nah, ini adalah sebuah miniatur gereja. Maka dikatakan rumah tangga adalah gereja mini, ya, Ecclesia Domestica.

0: Ika, gereja kecil.
1: Kemudian yang kedua, yakni keluarga sebagai pusat liturgi dan pewartaan pertama. Jadi gereja Katolik melalui Katekismus Gereja Katolik nomor 1655 mengutip peristiwa kisah para rasul ini untuk menunjukkan bagaimana jemaat purba terbentuk. Nah, sesaat setelah menyatakan iman, kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, membasuh luka mereka, dan menghidangkan makanan. Dari kisah para rasul 16 ayat 33 sampai 34. Nah, aktivitas ini mencerminkan fungsi dasar gereja, yaitu pewartaan atau kerikma, kemudian pelayanan kasih atau diakonia, dan persekutuan atau koinonia. Nah, dalam konteks Ecclesia Domestica, orang tua bertindak sebagai pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka, menjadi rumah sebagai sekolah iman yang hidup. Maka Ecclesia Domestica atau rumah tangga yang kecil itu merupakan tempat bagi kita untuk menimba iman, atau dikatakan dalam hal ini sebagai sekolah iman yang hidup. Karena di dalam rumah tanggalah kita menghidupi bagaimana gereja yang sebenarnya. Meskipun dalam persekutuan, misalnya di gereja-gereja selalu ada persekutuan, tapi itu adalah penjabaran dari gereja mini yang kita sebut tadi sebagai gereja domestika. Kemudian ya, poin ketiga yang bisa kita jabarkan dalam konteks ini, yakni iman personal yang berdampak komunal. Iman personal atau iman pribadi yang berdampak secara menyeluruh atau komunal. Nah, janji keselamatan engkau dan seisi rumahmu. Ini dapat kita lihat dalam bacaan kita tadi, engkau dan seisi rumahmu. Tidak berarti iman yang atau iman sang kepala penjara otomatis menyelamatkan anggota keluarga lain tanpa mereka percaya. Jadi melalui kepala keluarga iman itu muncul, atau iman itu mula-mula hadir dan kemudian iman itu diterima juga oleh anggota keluarga yang lainnya. Maka dikatakan bahwa Paulus tetap memberitakan firman kepada semua orang di rumah itu. Hubungan dengan Ecclesia Domestica adalah kesaksian hidup. Pertobatan satu orang menjadi pintu masuk bagi anugerah Allah untuk menjamah seluruh anggota keluarga. Nah, di dalam gereja rumah tangga, kesetiaan doa dan iman salah satu anggota keluarga, misalnya ayah atau ibu, memiliki daya transformatif untuk membawa seluruh isi rumah mengalami pengudusan. Jadi dalam rumah itu, meskipun seperti tadi baru kepala keluarga yang menerima iman, namun lambat laun, lama-kelamaan, seluruh anggota keluarga juga mengimani apa yang diimani oleh kepala keluarga. Dengan demikian, Ecclesia Domestica atau rumah tangga yang mini tadi itu, gereja kecil tadi itu, lambat laun menjadi cikal bakal dari gereja universal yang kita sebut tadi itu, berdampak pada komunal, berdampak pada keseluruhan. Nah, para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dalam banyak hal dikatakan bahwa rumah tangga merupakan cikal bakal dari terbentuknya iman. Bahkan di sebuah negara pun dikatakan bahwa ketika sebuah keluarga itu baik, maka negara pun akan baik, karena cikal bakal kebaikan itu berasal dari satu keluarga, kemudian ditularkan secara positif, dibagikan kepada keluarga-keluarga lain, dan dari keluarga itu membentuk satu masyarakat. Nah, dari masyarakat-masyarakat itulah membentuk satu negara, satu negara. Maka dari hal-hal kecil dalam rumah tangga, ketika rumah tangga itu baik, maka dikatakan rumah tangga itu bisa menjadi pondasi dari sebuah negara yang baik pula. Maka tentu saja dalam hal iman, iman yang kita hidupi dalam keluarga, tentu saja dalam suka duka yang kita alami dalam sebuah keluarga, tentu itu akan menjadi fondasi bagi keluarga itu untuk tetap hidup eksis dalam menjalani iman yang mereka tekuni atau yang iman yang mereka percayai. Maka iman dalam sebuah keluarga ketika dihidupi benar-benar dan dikatakan iman yang tumbuh dalam keluarga itu, maka akan berdampak secara komunal, berdampak secara menyeluruh kepada komunitas-komunitas di mana keluarga itu hidup. Maka ketika keluarga itu baik, keluarga itu betul-betul hidup dalam iman, takut akan Allah, maka ketika keluarga itu bergabung dalam satu komunitas basis, maka komunitas basis itu ketika menghidupi juga sebagaimana yang dihidupi oleh keluarga tadi, maka komunitas itu akan membentuk komunitas yang lebih besar lagi. Nah, maka dalam sebuah jemaat atau sebuah paroki, sebuah stasi, iman dari setiap keluarga-keluarga itu ikut ambil bagian atau ikut berdampak bagi keberlangsungan dari perkembangan iman jemaat itu atau perkembangan sebuah paroki. Maka para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari dalam keluarga kita masing-masing, sebagaimana yang diteladankan dalam kitab suci, juga yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya, juga dalam Kisah Para Rasul yang kita dengarkan tadi, pasal 16 ayat 31 yang menyatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka ketika kepercayaan itu bertumbuh dalam keluarga kita, kita akan selamat dan juga seisi rumah kita. Dan keselamatan itu tentu tidak kita miliki sendiri, namun keselamatan itu kita bagikan, kita wartakan dalam komunitas-komunitas basis, komunitas yang kecil, dan pada akhirnya akan menjadi iman yang hidup dalam suatu wilayah atau lingkungan yang, misalnya kita dalam paroki-paroki, iman yang sama itu kita hidupi bersama, dan kemudian iman dalam satu paroki itu kita akan hidupi juga, akan dihidupi oleh umat dalam satu wilayah yang kita sebut dalam Gereja Katolik sebagai satu keuskupan. Jadi iman yang hidup itu pertama-tama berasal dari sebuah keluarga, dan ketika dihidupi dia akan juga berpengaruh terhadap komunitas-komunitas di mana kita hidup. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, penerapan praksis dalam keluarga atau Ecclesia Domestica, dikatakan bahwa keluarga tidak menggunakan ukuran duniawi seperti menumpuk materi atau gengsi sebagai standar utama kebahagiaan rumah tangga. Orang tua mendidik anak untuk memilih kejujuran di atas kenyamanan, menjadikan rumah tangga tempat di mana firman Tuhan aktif dibicarakan, doa bersama dan mendengarkan firman Tuhan bukan sekedar rutinitas wajib, melainkan kebutuhan rohani yang menggerakkan kasih antar anggota keluarga. Kemudian, si salib di dalam keluarga seringkali berwujud kesabaran ekstra dalam merawat anggota keluarga yang sakit, kerelaan mengampuni kesalahan pasangan atau kesalahan anak-anak, serta ketekunan menghadapi kesulitan ekonomi tanpa saling menyalahkan. Maka meskipun dalam setiap rumah tangga dikatakan ada salib, setiap rumah tangga memiliki salibnya sendiri, namun ketika iman itu dihidupi dalam sebuah rumah tangga, maka sebuah rumah tangga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia karena di dalamnya saling menopang satu sama lain. Maka inti renungan atau permenungan kita pada malam hari ini adalah bahwa mengikuti Yesus tidak menjanjikan jalan yang bebas dari masalah. Kadangkala kesetiaan pada iman Katolik justru membawa tantangan tersendiri. Namun melalui pembaruan budi di dalam keluarga, kita diajak melihat bahwa salib dan pengorbanan di dalam rumah tangga adalah jalan menuju kemuliaan dan keselamatan sejati. Keluarga Kristiani dipanggil untuk menjadi mercusuar iman yang berani tampil beda dari nilai-nilai duniawi yang mementingkan diri sendiri. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, semoga permenungan kita berdasar pada firman Tuhan dari kisah para rasul pada malam hari ini yang berbicara tentang Ecclesia Domestica bisa menjadi salah satu rujukan kita, menjadi salah satu permenungan kita bahwa dalam keluargalah kita bisa menimba iman yang sama, iman yang satu, dan iman yang sama itu yang kita peroleh dalam keluarga juga akan menjadi iman komunitas, komunitas basis di mana kita berada. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus, semoga keluarga kita masing-masing dan juga teristimewa iman yang sudah kita terima dalam keluarga boleh juga kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing, dan dalam keluarga yang kecil itu bisa membentuk komunitas yang lebih besar dan pada akhirnya negara dan bangsa kita yang didasarkan pada keluarga yang memiliki iman yang hidup tadi itu bisa juga menjadi negara yang beriman, beriman dan negara yang didasari pada takut akan Tuhan. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus agar semuanya itu boleh terjadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para pemirsa pendengar RRI yang diberkati Tuhan, permenungan kita pada malam hari ini semoga boleh bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.

0: Sampean sudah tak anggap sedulur. Sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
1: Iya pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
0: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda podo seneng jaga tata krama.
1: Laras niku pak, bener. Jadi kangen ta jenengan.
0: Lah kok ngerti toh mas.
1: Cuma nebak pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
0: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini mas. 4 tahun yang lalu yo berat mau ninggal ke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
1: Tenang pak, rumah yang jenengan tetap pak jaga. Tak rawat kok pak.
0: Saya percaya sama sampean mas. Tapi maaf sebelumnya nggih mas. Gimana ya?
1: Memangnya ada apa toh Pak Kirno? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
0: Oh, enggak mas. Enggak ada yang salah dari sampean no.
1: Apa biaya sewa kontraknya naik Pak?
0: Bukan itu maksud saya mas.
1: Terus apa Pak Kirno?
0: Gini mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual mas.
1: Loh, dijual?
0: Enggih mas.
1: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja nggih, Pak.
0: Sekiranya Mas Hanung minat, monggo, Mas.
1: Ya jelas minat toh, Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari sekarang, Mas.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, mau foto yo, wis aku meraih. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini kan, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 jutaan.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak TM ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpama sepeda motornya dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya saya piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekiranya butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine toh dek. Kudu dijalani, wong semua yo demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro toh dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin, semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal kok mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Nggak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Enggak mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi nih ya tahu kondisi nih.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya? Masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh, enggak mbak. Malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno. Saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki. Masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, bener.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Wow, racet.

0: gimana toh Pak? Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingkan sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Ya terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia wene sampean itu di mana toh Pak? Pak.
1: Loh, Mbak. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan. Konsekuensi apa ya harus siap. Risiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi caranya ya ndak kayak gitu toh Pak.
1: Lah caranya terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
2: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ucapannya Pak Kirno ya bener deh. Itu semua hak beliau. Jadi ya ndak usah dipaksakan.
0: Aku jengkel tenan kok, Mas.
3: Wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nrimo keadaan. Meski enggak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
0: Iya, Mas. Lah rencanane ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya lho.
3: Sik, Mas Aryo ngebel iki.
0: Ya wis, ditompo sik, Mas.
3: Halo, piye Mas Aryo?
4: Ada info rumah dijual ini, Han.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 menuju dimanapun Anda berada, itulah kat mengani kita hadirkan di radio agar Anda drama radio dengan judul Bangunan Sejati, produksi RRI Surakarta. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang program Ngobras di malam hari ini, pendengar, dengan tema chatting with the community. Tetaplah bersama kami.
1: rri.co.id atau melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang juga saat ini telah melakukan siaran langsung. Kita sapa dulu kedua narasumber pendengar di malam hari ini. Ada Kak Riana dan Kak Silmi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Nita. Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Oke, Kak Riana dan Kak Silmi ini dua-duanya asli mana?
2: Kalau saya asli Makassar, Kak.
1: Kak Riana asli Makassar. Kalau Kak Silmi?
3: Kalau saya kebetulan asli Mamuju, Kak.
1: Oh, asli Mamuju. Oke, kuliah apa? Tapi sekarang sibuk di Makassar? Atau
3: iya,
1: ada di Mamuju? Oke, cocok karena asli Mamuju. Baik. Kita ke malam hari ini pendengar, jadi ada satu asli Makassar dan ternyata salah satunya itu ternyata adalah putri daerah ya, kalau dari Kak Silmi yaitu selaku public relation dari Sambung Tangan. Namun kita ke Kak Riana Maharani dulu di sini sebagai community director. Ini untuk community directornya ini bertugas seperti apa di Sambung Tangan, Kak? Dan boleh mungkin dijelaskan mungkin seperti apa itu Sambung Tangan itu, silahkan.
2: Okay. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Nita sudah diajak komunitas kami Sambung Tangan buat ikut ngobrol bareng komunitas di RRI Mamuju. Saya, posisi saya itu sebagai community director atau mungkin bisa lebih mudah dikenal sebagai ketua. Nah, kalau ditanya perannya apa, perannya saya tuh lebih ke mengkoordinir segala divisi, baik itu divisi program, divisi kreatif, divisi public relation, dan juga logistik. Dan community director sendiri juga tugasnya ikut merencanakan konsep kegiatan selanjutnya, Kak.
1: Oke, kalau Sambung Tangan itu sendiri ini adalah komunitas yang bergerak dalam bidang apa dan seperti apa saja programnya sejauh ini?
2: Oke, kalau Sambung Tangan itu sendiri, Sambung Tangan itu salah satu komunitas di Makassar yang tujuannya itu kami hadir sebagai ruang alternatif untuk berbagi, belajar, dan juga untuk berkembang bersama teman-teman yang memiliki keterbatasan akses. Kalau di Sambung Tangan sendiri itu, kami ada dua fokus kegiatan. Yang pertama itu ada Sata Mengajar, dan juga ada Sata Lokakarya. Kalau Sata Mengajar sendiri itu, kami lebih sering untuk mengadakan kegiatan untuk tujuannya berbagi pengetahuan ke teman-teman penerima manfaat. Sedangkan kalau Sata Lokakarya itu, kita membuka ruang untuk teman-teman untuk mengeksplor dirinya lebih. Gitu, Kak.
1: Jadi ada Sata. Sata Mengajar dan juga Sata Lokakarya ini adalah program dari Sambung Tangan itu sendiri. Berarti ini untuk penerima manfaatnya semua di lokasi Makassar atau ada juga yang di luar daerah?
2: Kalau kita, Kak, biasanya itu kondisional. Biasanya kita tergantung, umumnya kita mengadakan kegiatan, kita fokuskan di Kota Makassar. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita keluar ke daerah-daerah yang apa
1: Yang
2: yang ada di
1: membutuhkan
2: luar
1: ya.
2: Makassar.
1: Baik.
2: Ya.
1: Oke, ini karena ini menarik, ini ada Salta mengajar ke penerima-penerima manfaatnya juga sejauh ini dari program-programnya diselenggarakan di Kota Makassar berarti. Oke, dan kita beralih ke Kak Silmi sebagai public relation dari komunitas ini, komunitas Sambung Tangan. Kalau dari Kak Silmi sendiri, ini bagaimana melihat kondisi atau realita yang terjadi saat ini dari penerima-penerima manfaat sejauh dari komunitas ini ada? Maksudnya apalagi ini beberapa kegiatannya diselenggarakan di Kota Makassar, sebuah kota begitu, ibu kota dari provinsi yang besar. Ini apa yang masih menjadi miss di sana, Kak Silmi? Seperti apa? Silakan.
3: Oke, Kak. Kalau untuk dari segi penerima manfaat ya, kan event baru-baru ini Sata mengadakan event di LPKA 2 Maros. Jadi itu penerima manfaatnya remaja dan kami bersama dengan beberapa volunteer itu bermain bersama mereka sesuai dengan tajuk tema yang kita angkat pada hari itu. So far saya lihat sejauh ini mereka penerima manfaat itu menerima dengan baik, tentunya juga mereka senang sejauh ini dan mereka happy dan saya rasa tujuan kami untuk menyelenggarakan event tersebut bisa dibilang tercapai karena mereka juga merasa ada yang melihat mereka, ada yang merasakan, mungkin ikut merasakan apa yang mereka rasakan, didengar, dan juga mendapat empati dari teman-teman Sambung Tangan dan juga volunteer.
1: Kalau dari komunitas ini seperti apa kategori dari teman-teman yang bisa menerima manfaat atau dijembatani dari komunitas Sambung Tangan ini?
3: Sambung Tangan sendiri itu berfokus kepada anak-anak dan juga masyarakat, Kak. Kami fokusnya mereka penyemerataan pendidikan. Jadi semua semua penerima manfaat itu tidak bergantung atau pada kriteria tertentu, tapi bergantung pada mungkin spesifiknya kalau kami bakal adain event itu spesifiknya kita bakal nentuin penerima manfaatnya itu apakah orang tua lagi atau ke anak-anak atau ke remaja. Jadi itu biasa kita bergantian di tiap eventnya. Tapi kami menyasar semua usia, Kak. Nggak ada yang nggak kami sasar.
1: Berarti ini kalau untuk kategori misalnya teman-teman penerima manfaat mungkin orang-orang yang mengalami keterbatasan pendidikan atau keterbatasan akses ke yang lainnya itu tidak menjadi salah satu kategori dari komunitas ini yang bisa menjadi penerima manfaatnya.
3: Betul sekali, Kak.
1: Wah, berarti siapa saja pendengar ini bisa dijembatani dari atau bisa menjadi penerima manfaat dari komunitas Sambung Tangan dan semua berhak untuk menjadi atau apa didampingi dari komunitas Sambung Tangan. Berarti ada beda perlakuannya kalau anak-anak seperti apa yang dilakukan dan kalau orang tua apa biasanya, Kak, boleh diceritakan mungkin keseruan-keseruan di lapangan saat melaksanakan aksi?
3: Oh ya, Kak. Kebetulan saya baru bergabung juga dengan Sambung Tangan pada Mei kemarin. Jadi saya baru ikut eventnya itu 2 kali. Nah, untuk event kedua event ini, penerima manfaatnya itu usianya terbilang agak jauh. Jadi event pertama saya itu kami menyasar anak panti. Jadi mereka dari usia 7 tahun sampai dengan 13 tahun, 12 tahun. Kisaran seperti itu. Di situ challenging-nya adalah bagaimana kita bisa bonding dengan mereka dan bagaimana kita bisa masuk ke dunianya mereka agar mereka juga bisa terbuka, kemudian bisa ikut bermain dan ikut serta dalam edukasi-edukasi yang telah teman-teman Sambung Tangan siapkan. Kemudian event terakhir ini, seperti yang kakak ketahui, event terakhir kami di LPKA 2 Maros. Di situ kami bersama dengan penerima manfaat di usia remaja, Kak. Jadi kisaran usia 15 sampai dengan 17 tahun. Di situ juga agak challenging, apalagi bagi teman-teman volunteer, karena mungkin kesannya sudah ini ya Kak, stereotipnya gitu, kalau di lapas gitu gimana. Tapi kemarin, sejauh kemarin itu alhamdulillahnya kami bisa berbaur dengan baik, bisa bonding juga dengan mereka dengan baik, terus bisa bermain, berinteraksi, bahkan ada juga adik-adik binaan di sana yang curhat dengan teman-teman yang bisa langsung terbuka, curhat tentang apa yang mereka rasakan bersama dengan kakak-kakak sambung tangan dan volunteer.
1: Wih, keren ya, berarti ini bisa jadi pendengar juga dari sambung tangan berarti. Oke, kita ke Kak Riana lagi di malam hari ini pendengar. Secara garis besar dan mungkin boleh dijelaskan juga secara sederhana, apa sebenarnya tujuan daripada komunitas Sambung Tangan ini? Apa yang ingin dicapai begitu, Kak Riana?
4: Okay, baik. Kalau ditanya tujuannya Sambung Tangan itu apa, mungkin bisa melihat lagi dari namanya.
1: Mm-hmm.
4: Kan kalau kita breakdown kata per kata, ada dua kata, sambung dan tangan. Kalau sambung itu dari KBBI itu kita bisa tahu kalau artinya adalah jembatan atau untuk menyambungkan. Sedangkan kalau untuk kata tangan itu biasanya dilambangkan sebagai perbuatan, tindakan, ataupun aksi nyata. Nah, dari dua kata itu kami memaknai bahwa tujuan sambung tangan itu adalah untuk menghubungkan tangan-tangan teman-teman yang ingin berbagi dengan tangan-tangan yang membutuhkan, sehingga bisa menciptakan ruang yang bisa untuk saling berbagi kebahagiaan.
1: Ini berdirinya sejak 2024 kemarin atau tahun berapa?
4: Iya, Sambung Tangan sendiri itu berdiri di pertengahan 2024. Kalau untuk tanggal persisnya saya agak kurang karena saya juga baru 1 tahun di Sambung Tangan.
1: Oh, berarti ini berperiode-periode begitu ya. Ada periodenya siapa yang menjadi ketua di periode ini dan periode selanjutnya begitu. Berarti ini Sata Mengajar dan Sata Loka Karya mungkin salah satu program kerja dari periode ini ya Kak Riana?
4: Ya.
1: Oke, baik. Dan pendengar, ini menarik, ada komunitas ternyata yang menjadi jembatan untuk penerima manfaat dan orang-orang yang mau berbagi, entah itu berbagi apapun itu, salah satunya berbagi kebahagiaan mungkin. Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami, boleh tentunya bergabung kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju, juga boleh bergabung melalui telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Ini boleh mungkin sekedar menyapa Kak Riana dan Kak Silmi terkait dengan komunitas ini, atau ada yang ingin Anda sampaikan, boleh bergabung bersama kami. Sambil menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak di malam hari ini dengan berbagai informasi menarik lainnya di malam hari ini.
5: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
6: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
5: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
6: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
5: Oke mama.
6: Jadi, Nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
7: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
6: Coba soal berikut lagi, Ade pasti bisa.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya...

0: sebenarnya apa yang kakak jumpai dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh penerima-penerima manfaat yang akhirnya menerima manfaat dari sambung tangan?
1: Okay, baik. Kalau ditanya apa yang sering dijumpai selama berkegiatan, yang berhubung karena kegiatan kami itu lebih sering menyasar ke anak-anak, dan kita juga lumayan sering itu fokusnya di bidang pendidikan, dan yang sering kita jumpai adalah sebenarnya anak-anak itu yang kami bantu juga bukan tidak melulu teman-teman yang putus sekolah, teman-teman yang anak jalanan, tapi sambung tangan sendiri juga tetap ikut membantu teman-teman yang mungkin tetap sekolah, tapi sekolahnya terpencil. Nah, di situ kita melihat ada satu kesamaan yang mungkin rasanya itu kayak adik-adik di sana itu apa ya namanya, kayak perlu kita bantu gitu, bukan bukan sekedar membantu memberikan materi atau apa, tapi dengan kita datang untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, itu malah mereka feedbacknya mereka itu kayak mereka senang sekali. Ternyata hal-hal seperti itu mereka belum dapatkan di sana. Baik yang sudah bersekolah ataupun teman-teman yang tidak sempat juga mengenyam pendidikan. Nah, dari situ juga makin dari feedback yang kita dapat itu malah bikin teman-teman pengurus, teman-teman volunteer juga makin senang karena rasanya seperti membantu teman-teman yang memang perlu dibantu. Gitu kan.
0: Berarti memang sambung tangan ini mengakses lokasi-lokasi yang terpencil ya, seperti yang disampaikan Kak Riana tadi. Kalau Kak Silmi, ini seperti apa dengan volunteernya? Bagaimana proses perekrutan atau apakah ini memang anggota dari sambung tangan itu sendiri atau setiap ada kegiatan baru open volunteer? Dan siapa saja, seperti apa kategorinya Kak Silmi?
2: Ya, betul, Kak. Jadi, kami menerapkan setiap kegiatan itu baru kami open volunteer. Karena kami ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum ikut di event sebelumnya itu bisa berpartisipasi di event kita selanjutnya. Dan untuk kriteria volunteer sebenarnya kami menetap, nggak ada sih, Kak. Semua usia itu boleh ikut. Asalkan memang itu merupakan panggilan hati, karena kita akan terjun langsung dan berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang tua juga mungkin. Jadi yang lebih diutamakan itu memang panggilan hati.
0: Nah, yang diutamakan adalah panggilan hati dan tidak ada batas atau minimal usia. Jadi pendengar, mungkin salah satu pendengar di sini ada yang mau bergabung. Kalau Anda lagi ada di sekitaran Kota Makassar, boleh bergabung. Seperti Kak Silmi sendiri ini adalah orang Mamuju, tapi karena mungkin ada di Kota Makassar jadi ikut dalam kegiatan ini. Ini bisa Anda coba juga pendengar, karena pasti ada banyak benefit yang bisa dirasakan. Kita ke Kak Silmi kembali. Kalau dari sisi kesenangan atau kepuasan atau benefit, Kak, seperti apa yang bisa dirasakan oleh volunteer-volunteer yang sekiranya mau bergabung dalam komunitas ini jika ada event-event yang dilaksanakan?
2: Kalau tentang merasakan ya, Kak, mungkin berangkat dari saya pribadi dulu, karena memang saya baru ikut 2 kali eventnya sambung tangan, tapi saya merasa bahwa bergabung dengan sambung tangan ini merupakan keputusan yang paling baik yang saya ambil, karena pada saat saya ikut di event sambung tangan seperti event terakhir itu, saya malah mendapat tujuannya kami kan ingin berbagi, mungkin memberikan mereka hal-hal yang mungkin mereka terbatas untuk akses itu. Tapi justru pada saat saya kemarin pulang dari LPKA, saya malah mendapat

0: lebih banyak pelajaran dan membuka membuka mata saya lebih lebar dan memahami mungkin yang tidak dilihat secara langsung oleh orang lain, tapi pada saat kita berinteraksi langsung dengan mereka itu kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin mereka sembunyikan gitu Kak. Terlebih mungkin kemarin anak karena anak-anak di LPKA ya, jadi saya lebih ini deh Kak, kayak lebih perasaannya itu kebawahnya kayak terharu aja gitu. Karena mereka, saya merasa mereka juga anak-anak yang pantas untuk bermain di luar, mengakses lingkungan sosialnya, tapi karena satu dan lain hal yang mungkin mereka sendiri tidak ingin itu, tapi mereka harus jalani gitu. Jadi perasaan seperti itu yang menurut saya bisa memanggil hati nurani teman-teman untuk nantinya bergabung dengan volunteer sambung tangan saat ada event berikutnya.
1: Baik. Kalau Kak Riana, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Kak Silmi. Ini kan digitalisasi, teknologi, zaman sekarang, anak-anak itu kalau kita lihat ya dikit-dikit HP, masih kecil dikasih HP. Terus sebenarnya tuh seperti apa dari sambung tangan itu melihat ternyata realitanya tuh tidak selalu begitu, tidak selalu beriringan dengan teknologi dan perkembangan yang ada saat ini, atau seperti apa dari Kak Riana melihat hal itu?
2: Kalau terkait digitalisasi itu sendiri, sebenarnya kalau di kegiatan sambung tangan sendiri itu jarang sekali kami mendapati penerima manfaat itu yang main gadget, karena mungkin mereka juga keterbatasan, dan dari teman-teman volunteer juga kalau lagi hari H itu mereka juga lumayan fokus sama kegiatan. Jadi kalau untuk dampak negatif gadget sendiri itu tidak ngaruh dengan kami, malahan melihat antusiasme teman-teman volunteer juga yang menghargai adik-adik di depannya malah bikin kegiatannya makin intim. Makanya biasanya juga chemistry-nya malah terbangun di beberapa agenda kegiatan.
1: Berarti di sana, di lokasi-lokasi atau penerima manfaat ini tidak terbawa arus, tidak banyak terbawa arus digitalisasi, entah itu dampak-dampak negatifnya mungkin yang banyak dirasakan oleh masyarakat-masyarakat kota ya.
2: Iya, Kak.
1: Baik. Kalau dari lokasi ini, apakah mendatangi lokasi-lokasi yang sama atau berbeda-beda?
2: Biasanya kita berbeda-beda, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita kembali ke lokasi yang sama, karena selama tempat itu masih membutuhkan, kita bakal kembali. Tapi untuk saat ini, ya, kita masih sering pindah-pindah.
1: Dan ini biasanya kalau misalnya ada hal yang dibutuhkan dari penerima manfaat, ini sambung tangannya kemana? Apakah dari teman-teman volunteer, dari komunitas itu sendiri, atau memang berkolaborasi juga dengan pihak lain?
2: Kalau terkait itu, biasanya kita memang komunitas ini independen, jadi kita tidak memiliki support utama. Jadi kita memang masih mengandalkan teman-teman volunteer dan masyarakat, dan dia kadang juga kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat atau perusahaan-perusahaan gitu.
1: Oke, kadang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dan juga pemerintah setempat. Biasanya jika mau melaksanakan event atau setelah event, evaluasinya mungkin atau sebelum, ini biasanya kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipersiapkan oleh sambung tangan itu sendiri sebelum turun ke lokasi atau sebelum turun lagi ke lokasi berikutnya?
2: Kalau untuk itu Kak, yang paling penting untuk dipersiapkan itu biasanya di sebelum kegiatan. Biasanya kalau checklog itu di situ kita masih datang kosong, bukan dengan ada ide yang dibawa terus nanti kita kita tidak seperti itu. Jadi kita datang dulu untuk checklog, lihat bagaimana keadaannya dan kita catat apa yang dibutuhkan dan kira-kira apa yang bisa kita dengan kapasitas kita, apa yang bisa kita bantukan, kayak gitu.
1: Sejauh ini ada kebutuhan yang kayak dia tuh dalam bentuk fisik atau material atau apa kira-kira dari selama menjalani, selama Mama bergabung dalam komunitas sambung tangan, apa kebutuhan dari sambung tangan yang hingga saat ini belum bisa terrealisasikan Kak Riana?
2: Kalau yang belum terrealisasikan, sebenarnya kita ada rencana untuk bikin kegiatan atau program yang lebih sustain. Jadi ibaratnya mirip KKN, sederhananya mirip KKN, tapi mungkin berhubung teman-teman pengurus dan teman-teman volunteer juga pasti memiliki kesibukan. Jadi kita mungkin bakal tetap bikin kegiatan per bulan, tapi dengan lokasi yang sama.
1: Oke. Ya. Jadi ada mungkin
2: jadi lebih berkelanjutan aja.
1: Iya, ada progresnya ya jadinya berkelanjutan dan ada progres, ada hasilnya, ada perkembangannya. Baik, kita ke Kak Silmi lagi pendengar di malam hari ini. Kak Silmi, sejauh ini bagaimana respon masyarakat yang berada di sekitar penerima manfaat atau penerima manfaat itu sendiri setelah sambung tangan mungkin hadir ke tengah-tengah mereka?
0: Untuk contoh konkretnya aja ya Kak, kan baru mengadakan kegiatan kemarin, hari Senin kemarin. Alhamdulillahnya mereka responnya sangat luar biasa baik dan itu juga mempengaruhi semangatnya teman-teman sambung tangan dan tentunya kakak-kakak volunteer. Karena kemarin kami berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan dan ada kemarin pada saat kegiatan ada beberapa staff yang berada di lokasi. Responnya mereka alhamdulillah mereka sangat mengapresiasi. Mereka bahkan meminta datang lagi kalau ada kesempatan. Dan adik-adiknya juga bilang terima kasih ya Kak karena kami bisa bertemu dengan orang baru lagi. Maksudnya mungkin bisa berkenalan dengan orang baru lagi, bisa melihat dunia dari mata teman-teman sambung tangan dan juga teman-teman volunteer. Jadi saya rasa untuk responnya sejauh ini alhamdulillah luar biasa mengapresiasi apa yang teman-teman sambung tangan lakukan.
1: Karena lebih senang juga ya jadinya kalau misalnya respon dari masyarakat sekitar bagus, apalagi anak-anaknya juga happy. Nah, terakhir mungkin kita ke Kak Silmi kembali. Ini bagaimana kalau terkait dengan harapan Kakak terkait dengan mungkin program-program apalagi yang ingin dihadirkan dalam sambung tangan ini supaya kedepannya bisa lebih banyak lagi mungkin penerima manfaat yang bisa terbantu dengan adanya sambung tangan?
0: Harapannya sih Kak, kami bisa terus menjalankan visi misi sambung tangan dari awal dan juga tetap berpegang teguh pada prinsipnya kami. Untuk program-program berikutnya ini kami juga kemarin sempat memiliki rencana yang sedikit berbeda, tapi belum bisa kasih bocoran.
1: Iya.
0: Stay tune aja. Jadi untuk event berikutnya ini rencananya kami akan melakukan kegiatan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi harapan kami di sambung tangan ini untuk setiap setiap setiap harinya bisa berkembang lebih baik dan tetap berjalan dengan prinsipnya. Karena pada akhirnya sambung tangan ini bukan hanya tentang tangan yang kita ulurkan kepada orang lain, tetapi tentang bagaimana satu tangan itu bisa bertemu dengan tangan lainnya dan sama-sama menyambung harapan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Silmi. Dan untuk Kak Riana, kalau program dalam program untuk event selanjutnya itu tidak dapat dibocorkan, apakah Kak Riana event selanjutnya untuk tanggalnya, bulannya bisa dibocorkan mungkin?
2: Oke, kalau untuk tanggalnya kita mau coba di, kan kegiatan bulan Agustus sudah berarti kita bikin di akhir September.
1: Akhir September, dan ini siapa saja yang mau bergabung, boleh bergabung?
2: Boleh, kita terbuka untuk umum.
1: Baik, untuk pendengar mungkin yang mau bergabung dalam komunitas ini, mau juga ketemu sama teman-teman penerima manfaat, menjalankan program-program yang ada di sambung tangan, ataupun mendapatkan kepuasan-kepuasan mungkin dan manfaat-manfaat yang diterima oleh diri sendiri seperti yang tadi disampaikan Kak Silmi, boleh bergabung nanti di akhir September bakalan ada kegiatan dari sambung tangan. Ini ada komen-komen dari YouTube, ada api-api dan semangat guys, dari Asya Zahra dan Asgar Mahendra. Ini dan terakhir mungkin dari Kak Riana, dalam visi misi sambung tangan tentunya harapan besar Kak Riana ke depannya seperti apa, silakan.
2: Kalau harapan kita dari sambung tangan sendiri itu tentunya semoga tujuan utama kita itu bisa senantiasa tercapai, dan kita juga bisa berbagi kebahagiaan, bukan cuman berbagi ke teman-teman penerima manfaat, tapi teman-teman yang berbagi juga itu merasakan kebahagiaannya.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Riana di malam hari ini, Community Director dari Sambung Tangan, dan juga ada Kak Silmi yang telah hadir bersama kami, ada Pak selaku Public Relation dari Sambung Tangan ini. Semoga niat-niat baiknya ini bisa terrealisasikan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah hati-hati ke lokasi tujuan juga, dan hati-hati di lokasi tujuan, semua sehat-sehat, semoga berkah tentunya, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Senang bisa ngobrol bareng kalian, komunitas yang tentunya ini bisa jadi pahala jariah bahkan ya. Terima kasih banyak, sukses untuk keduanya. Dan pendengar, demikian ngobrol bareng komunitas kami di malam hari ini. Terima kasih telah membersamai kami. Untuk siaran ulangnya Anda dapat memonitor melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni bersama dengan tim operator Awaludin pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RPRO 1 dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita berjumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di tanggal 30 malam Senin, tanggal 30 Agustus 2020. Dan besok sudah hari terakhir kita di bulan Agustus untuk 2026. Dan juga biasanya hari Senin orang-orang mulai masuk kantor, masuk sekolah ataupun yang lainnya. Dan mendengar bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11 malam pendengar. Dan yang ingin bergabung bersama kami di nomor 04-23-24 atau nomor 08-29-09-096. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Halo.
0: Ye.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik, Bang Rindu dulu. Siapa di mana ini?
1: Dari Putra Jomblo.
0: Ya, semoga bulan September nanti tidak jomblo ya.
1: Iya, ini kan bulan akhir Agustus ini.
0: Jadi masih
1: amin, diaminkan saja.
0: Amin. Biasanya doa saya dijawab kok. Amin ya rabbal alamin. Ya,
1: oke. Okay. Alhamdulillah. Amin.
0: Oke. Lanjut.
1: Masih bisa ke lagu amin ya, Manca.
0: Manca negara?
1: Iya.
0: Nah, boleh. Jalan-jalan ke mana?
1: Saya mau Malaysia.
0: Negara tetangga aja tuh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Di sana menanti, di sini menunggu. UKS.
0: Oke, di sana menanti, di sini menunggu. Ya yeah. Tidak ketemu itu kayak saya itu hehe di sana saya di sini
1: tidak ketemu tuh. Ya saya kirim palet dulu, kirim salam. Di tahu juga tuh.
0: Kalau dari suara sih saya tahu, tapi entahlah. Wah, semua saya tidak kirim, salah lah.
1: Iya, kirim salamnya ada. Siapa lagi ada di Kota Daeng, ada Rizky Amelia di sana, ada Ani Boteng, apa kabar, semoga sehat selalu, salam kopi, ada Ibu Nida, ada Papa Ulan, ada siapa lagi, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada Para juga di sana, di Galung Lombok ada Pak Salman, Pak Sultan Galung Sulu, ada Abrahan Kadejango, ada Gibran, di Salari ada Gunawan, Pak Putra, ada Bang Sidan, ada Alex Ardino, Maulana, Bang Kumis, KMS, Andre Indra Kangduri, Pak Mahir, Pak Giram Kodok, ada Erwin di Jalan Tomosati, ada Papanya Imran, ada Pak Jo Airudin, ada Pak Aji Jamili, buat siapa lagi ya?
0: Ingat-ingat mie dulu.
1: Buat Sriadi bersama Alema Jenne, Pak Dila Ani, Monanda di Parma Bunda Adi, buat Purnama Sari, ada Mirnawati, Pasangkayu, ada Ibu Murni, ada Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, buat Dina, ada Dina juga, buat semuanya saja tanpa
0: tersisa.
1: Buat Adik Fitri, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya ini. Saya selang-seling ya. Dari WA ke telepon ini. Oh. Halo. Halo.
2: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: masih bisa bisa reksu lagu.
0: Iya, siapa ini, di mana?
2: Iya, dengan Ibu Dada Pandini di Pulmang.
0: Oh. Ya, lagu apa?
2: Awal yang indah, Tere.
0: Tere, awal yang indah. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Ada Kak Tiara di sudut kota, Sehat Selalu Kak Gibran di Bunga-Bunga, Pak Salma, Tiga Lombok, Pandai Janggo, Piko Sarip, Rizky Amelia, Anton Rika, Maulana, Kak Brahang, Kanesaki, Sidang Umi, Bunda Adi, Popowati, Mawati, Padil, Ayawane Rabat, Sultan Tiga Lentulu, Bobi, Dicampalagiang, Bu Darmawati, Bu Murni, Bu Lia, Ali Sardino, Bu Mida, Gunawan di Salari, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Okay.
2: Untuk Mbak siapa lagi?
0: Fitri.
2: Mbak Fitri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selanjutnya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi, di mana?
3: Paspornya dulu apa?
0: Ruang Rindu.
3: Oh, Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Saya menunggu dari tadi paspornya.
0: Oh iya iya iya. Iya sih. Saya lupa, aduh.
3: Iya
0: ah. Ah, okay. Siapa di mana ya? Pak Erwin.
3: Iya, betul sekali. Iya. Ya bukan putra jomblo.
0: Mm-mm, ini sudah atau saya enggak mau debak-debak deh.
3: Tidak jomblo ini.
0: Ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Okay.
3: Ya lagunya Miano Sonia.
0: Sonia
3: ku sebut
0: nama. Oke. Okay.
3: Namaku.
0: Ku sebut namaku.
3: Iya.
0: Ya, nama aku Fitriani.
3: Iya.
0: Nah, lagunya untuk siapa?
3: Ada tadi Putra Jomblo di Laut Timur.
0: Ya.
3: Terus ada juga Anto diantarkan bersama Man Sidan. Ada tadi Sultan di Galut Tulu bersama Pak Salman. Ada Maulana, ada Medi Parma. Terus ada juga Purnama Sari. Ada Lesardino, Fadila, ada Dina. Ada Frian di Banyak bersama Alia, ada Pak Mahir, ada Pak Ulan Diadi bersama Mida, ada Anik di Botek, ada Cok Herudi bersama Bapak Rizal, terus ada juga Pak Jamili, ada Ibu Murni, ada Pengerangkor bersama Ibu Lia, ada Darmawati di Pulkar, ada Indah di Sope, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya semuanya di tempat terkecuali Mbak Fitri. Mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat satu lagi sebelum kita mendengarkan lagu di sana menanti, di sini menunggu. Oke, halo. Ayo, ayo, ayo. Kaget aku. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Mbak Fitri ya?
0: Iya. Yeah. Ini bagus nggak kedengaran suara saya ke sana?
4: Mana suaranya Mbak Fitri?
0: Iya kak. Kesini juga agak aneh. Halo. Nihau nihau.
4: Halo.
0: Bagus Mi.
4: Rindu. Ruang berbagi rindu. Mi mau dilebat lagu.
0: Oke. Okay. Siapa di mana?
4: Yomsa di Polman.
0: Yomsa. Hai Yomsa. Apa kabar? Apa itu?
4: Mengapa kau dusta?
0: Lagunya siapa itu?
4: Tidak tahu penyanyinya, cari yang jelas yang nyanyinya cewek.
0: Itu Malaysia atau Indonesia?
4: Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Oke, Mbak Fitri, sambil dicari, nyapa-nyapa dulu.
0: Silakan.
4: Oke, pertama, Bobi, Pak Sultan, Sidan, salam kenal, semoga sehat selalu. Ada Pak Gibran, Pak Lutfi, ada Pak, siapa di Boleh Wali?
0: Siapa itu?
4: Maulana, Pak Maulana. Salam kenal Pak Maulana.
0: Iya.
4: Ada di Mamuju, Mbak Ani di Boteng. Bu Lia, Bu Darmawati di Karampuang. Bu siapa lagi? Bu Murni di Kalimamuju. Dan siapa lagi?
0: Siapa Mui?
4: Pak Arwin tadi.
0: Nah, iya.
4: Itu saja Pak Petri.
0: Oke.
4: As untuk Pak Petri hari ini semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagunya UKS. Nge-requestan di sana yang apa? Siapa? Putra Jomblo. Ini mah. Asri di Luwuk Timur yang katanya berharap tidak jomblo lagi di bulan September ya. Semoga ini saling bertemu. Jangan terlalu ini ya, apa ya? Pokoknya kata ini ambil dia dengan apa ini? Yang pasti jangan menanti saja ya kalau laki-laki temui dia. Oke. Dan selanjutnya nanti ada lagu apa nih? Awal yang indah. Tereh. Oke, mendengar. Tetap bersama kami. Ini ada Aldelia Pandini ya. Udah hampir lupa sebutnya. Oke, ini tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Oke, pendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Indonesia ini, Mbak Fitri.
0: Ibu Murni, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Dan...
0: Oke. Ini kayaknya antara siap-siap atau ini mau tidur nih,
1: Ya,
0: kayak ada suara-suara apa gitu, kayak masak.
1: sudah siap-siap lagi ini tidur. lagunya ikutan bisa aja.
0: Oke.
1: Cerita nanti ada Ibu Lini Dharma Terika juga Anik Ibu Teng yang juga Nida, Papa Ulan juga terus ada. Tapi hari ini ada juga Pak Mahir, terus ada juga Sultan, Abraham, Gibran, ada juga Kak Inis, Bobi, Antartini, terus ada juga Tiko, dan buat semua yang saya ajakkan tadi dikecilkan. Yang tugas, Pak Fitri, lanjut tugas itu selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali memuju. Ini siapa ini? Halo. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ruang Rindu.
2: Ya, halo. Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu. Mau lihat lagu.
0: Ya, siapa di mana?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani, apa kabar Ani Boteng?
2: Iya, soalnya suaranya di sini kecil sekali, jadi tak terlalu kedengaran.
0: Saya sudah berusaha menekan rubah pengaturan, tapi sepertinya saya masih belum profesional untuk
2: iya.
0: Bagian teknik. Oke, lanjut. Lanjut saja kalau tidak terlalu dengar suaranya.
2: Iya, lebih kasar ke lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Republik.
0: Republik. Judul.
2: Iya.
0: Judul.
2: Iya.
0: Judulnya
2: Sandiwara Cinta.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
2: Kirim salam buat Asri di Laut Timur, ada Erwin di Jalan Tama Sapi, ada juga Ibu Murni di Mamuju, ada Lia di Maten, Ibu Dharma yang tadi nggak tahu siapa ya, makasih sapanya, dan di mana itu ada juga Sidan di Polman, ada Ibu Norma di Babana, ada Pak Salman, Abraham, Gibran, Bobby, Acore, Anto Dindakan Dori, Pak Mahari Tapalan, Bain Putra, Putra Mandar, Pak Sultan. Pokoknya buat semuanya aja, pendengar RRI Cepanku, selamat malam semua. Untuk penyiar, lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, yeah. Siapa di mana?
3: Yang Fitri. Eh, Fitri. Eh, di mana Fitri namanya?
0: Nah, saya heran juga.
3: Nah,
0: saya di sini, Fitri. Oke. Okay.
3: Iya. Ada Fitri juga di sini.
0: Iya.
3: Banyak sih namanya Fitri.
0: Di kampungku saja banyak banget loh.
3: Banyak di sini juga ada.
0: Di kampungku ada 5 kayaknya.
3: Bukan cuma 5, bahkan 10 banyak.
0: Di kampung saya ya, khusus di kampung iya. Saya. Oke. Okay.
3: Cuma di kampungnya Fitri, di sini juga banyak.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Lagunya saja kalau bisa.
0: Lagunya
3: saja Teguh Sendang.
0: Etiku sendang.
3: Dak dik duk.
0: Dak dik duk. Apa itu lagunya? Yeah. Kalau hatiku sendang. Dak dik duk.
3: Ada. Suara. Ada di situ.
0: Itu suara jantung kan istilahnya?
3: Iya.
0: Ya, oke. Okay.
3: Ya, menyapa ya. Yang baru lewat ada Ani Boteng, ada Asri Lilu Timur, kemudian Anto, ada Ibu Mida, Bapak Ulang, Pak Salma, Mbak Tiara, aduk lagi. Ada Pangeran Kodok, ada Cua Yuding, ada Sidang, KNS, Supernama Sari, Mananda, Gibran, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, dan ada Tanti Perlipur Lara di Makassar. Selamat malam semuanya. Oke, Fitri. Selamat malam semua. Untuk Fitri lanjut tugas. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar kita dengar dulu lagu Kosebut. Namaku Sonia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ya, pendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar di malam hari ini. Ya, mungkin ya masih pendengar yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426234 atau nomor 0829609. Halo.
1: Halo.
0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Siapa ini?
0: Saya Fitri. Ini sih.
1: Saya Pak Ana.
0: Pak. Oh. Serius ini, Pak Ana. Koplo lagi ke Pak Ana masalahnya. Masalahnya Pak Ana di malam ini tidak boleh koplo dulu. Jarannya apa?
1: Anu. Mau minta lagu Angin Surga.
0: Angin Surga, siapa nyanyi?
1: Miliknya itu Ari Wibowo sama siapa sih itu satunya itu lah. Ari Wibowo lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: mau siapa?
1: Hah?
0: Ya silahkan siapa.
1: Ya salam buat semuanya pendengar RRI yang tercinta semuanya pokoknya.
0: Oke.
1: Surit masuk.
0: Barusan saya ini.
1: Iya.
0: Lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Nah.
1: Ya. Sekian dulu.
0: Lagi. Lagi.
1: Kucan jangan lupa lagunya.
0: Ya. Nanti di lagu penutup. Nih.
1: Ya. Nagi. Angin Surga.
0: Lagi. Ya. Bagus itu kalau angin surga. Yang penting bukan angin yang lain. Oke. Ini parah ketawa-tawa terus. Kita kemana dulu ini? Aduh. Kok keluar dari WhatsApp?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Tanti Pelipur Lara.
0: Dan Tanti Pelipur Lara. Iya. Oke, di mana itu?
2: Satu sang lagu, boleh.
0: Sepertinya saya sudah tidak bisa ini ya. Putarkan.
2: Lagunya Alda, Patah Jadi Dua.
0: Oke. Silakan, siapa?
2: Iya, lagunya Nata Bingkis buat semua fansnya RRI. Kamu di tempat terkecuali ya. Buat yang lagi tugas, makasih. Nah, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Bandung, Grup Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Bang Putra, Adik Fitri.
0: Iya, ini saya lucu tuh dipanggil adik loh. Bang Putra.
3: Oh,
0: oke. Oke, apa kabar di sana? Pulman di, Pulman.
3: Alhamdulillah baik, tapi sebentar mati lampu ini campur lagi.
0: Kenapa? Ada sesuatu atau pemeliharaan yang lain?
3: Tahu ini dari sudah maghrib tadi mati lampu sampai sekarang belum.
0: Lumayan lama itu. Kalau habis maghrib ini sudah mau jam 11 malam loh.
3: Iya. Ya masih bisa
0: deh, tahu kali ini. Saya minta maaf ini, kayaknya ini lagu sudah tidak bisa saya putarkan juga kalau mau.
3: Ya, ya. Apalah yang tadi dah. Tadi Ani, terima kasih banyak saudara, sahabatnya, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ida, atau di Andrekan Durian, di Ruh Timur. Ada juga Dina, juga Bobi, ada juga Han, dan semuanya saja tempat terkejali.
0: Okay.
3: Adik Fitri ya, selamat, semoga sehat selalu bersama keluarga. Pokoknya doalah yang terbaiklah buat Adik Fitri ini.
0: Amin.
3: Baik selalu. Untuk Adik Fitri ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan lagu dari Republik Sandiwara Cinta.

Ya, mendengar sama di seluruh perjuangan kita deh. Di ruang rindu malam hari ini, pendengar rasa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lato itu ya Rita, panden nato bak barura. Ini kerona, esa tinja pelasana.
4: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

Bulin Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: punya diri, bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk nilang bayu.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan tergantinya Rima Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran era Rima Muja FM 997,6 dan 100,2 MHz di hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96.97,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali pendengar, saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dan akan menemani Anda Pro 1 RRI Mamuju hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti dengan berbagai rangkaian siaran tentunya dari Pro 1 RRI Mamuju. Oleh karena itu, pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah
6: antara
7: mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah antara
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita bertemu dalam segmen Mutiara Pagi untuk edisi 31 Agustus 2026 pendengar di pagi hari ini. Dan kita akan terhubung dengan Ustaz Kiai Haji Namru Asdar di pagi hari ini dalam lanjutan tentunya topik-topik Mutiara Pagi terkait dengan fikih ibadah. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini, tentu Anda bisa memonitor melalui Pro 1 RRI Mamuju dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan Anda juga bisa bergabung pendengar dalam layanan telepon interaktif jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Jadi Anda bisa bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan pagi hari ini juga pendengar, Anda bisa memantau kami melalui siaran langsung di media sosial YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Dan rekaman ulangnya juga Anda dapat pantau di sana untuk seluruh siaran Mutiara Pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin terkait dengan fikih ibadah. Kita sapa terlebih dahulu pagi hari ini ada Kiai Haji Namru Asdar di ruang di sudut telepon bersama kami. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Ustaz, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Mutiara Pagi. Silahkan Ustaz pengantarnya.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa RRI Mamuju dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali pada program Mutiara Pagi, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang fikih ibadah, yaitu ya pembahasan tentang salat. Di mana sholat ini merupakan ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan ya, maupun gerakan-gerakan atau perbuatan secara khusus, di mana dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Ya, sholat merupakan ya, salah satu rukun daripada rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam, ya, di mana salat ini merupakan imaduddin atau tiang, ya, agama. Agama akan tegak dengan, ya, seseorang itu melaksanakan salat, mendirikan salat. Namun ya, Nabi SAW pernah bersabda, Rasul Islam, Rasul Amri al-Islam, wa amuduhu as-salah, wa darwatu salamihi al-jihadu fi sabilillah. Bahwasanya pokok daripada segala urusan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah berjihad di jalan Allah. Ya. Salat ini juga merupakan hal yang pertama-tama yang Allah wajibkan, ya, kepada hambanya dari berbagai macam ibadah-ibadah yang ada, di mana secara khusus Nabi SAW menerima kewajiban ini, ya, itu ketika beliau dimi'rajkan, ya, sehingga beliau menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah tanpa perantaraan, ya, tanpa perantaraan malaikat Jibril, ya. Nah, oleh karena itu ini memberikan pemahaman bahwa betapa mulianya kedudukan sholat ini di dalam ajaran agama Islam, dan ia memiliki keutamaan tertentu dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, beliau berkata,

indikator ya daripada kebaikan amal seseorang. Dan sholat ini merupakan amal, apa namanya, amal yang pertama-tama nanti akan dihisab di hari kemudian nanti. Jika sholat seseorang itu baik, maka baik pula lah seluruh amalnya. Dan akan tetapi jika sholatnya itu rusak, maka rusak juga seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian sholat ini merupakan hal yang atau wasiat yang paling terakhir yang Rasulullah SAW itu wasiatkan kepada umatnya ketika beliau meninggal dunia, di mana pada ucapan terakhir Nabi SAW ketika beliau ya akan meninggal dunia, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, ya hendaklah kalian ya hendaklah memelihara salat, ya salat, dan orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang berada dalam pelindungan kalian, jaminan kalian, tanggung jawab kalian, ya. Dan salat ini juga merupakan akhiru ma yufkaru minad din, hal yang terakhir yang hilang dari agama, ya. Fa in da'at da'ad din kullu, apabila seseorang itu tidak salat, ya, dia menyanyikan salatnya, maka menjadi sia-sia pula lah semua agamanya. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, latan kudunna ural Islam urwatan urwatan, fakullama intaqadat urwah tashabbath, ya, tashabbath an-nasu billati taliha. Jadi ikatan Islam itu akan terurai satu demi satu, dan setiap kali itu terurai satu, maka manusia itu akan berpindah ke hal yang lainnya. Fa'awaduluhunna naqdan, ya, al-hukmu. Yang pertama-tama uraian Islam itu terurai adalah hukum. Dan wa'akhiruhunna as-salah, dan yang paling terakhir adalah salat. Artinya, ya, umat itu akan meninggalkan agama ini mulai dari dengan meninggalkan hukum-hukum, misalnya hukum waris dan sebagainya. Kemudian yang paling terakhir adalah salat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari hadis Abu Umamah. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang senantiasa memperhatikan ayat-ayat Al-Quran itu akan melihat bahwasanya salat ini digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kata dzikir, ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wa ladzikrullahi akbar, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, wa ladzikrullahi akbar, ya, dan mengingat Allah itu yang paling besar. Dan sholat ini merupakan salah satu bentuk daripada zikir. Dan zikir yang paling besar adalah sholat itu sendiri. Dalam ayat yang lain disebutkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, ya, kemudian mengingat, ya, nama Tuhannya lalu sholat. Jadi di sini digandingkan dengan kata-kata zikir dan salat. Juga dalam ayat yang lain, wa aqimish sholata lidzikri, dan dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Juga kadang-kadang salat ini dalam Al-Qur'an itu digandingkan dengan zakat, ya. Wa aqimish sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Juga kadang-kadang digandingkan dengan wasta'inu, dengan kesabaran, wasta'inu bisabri wassalah, ya, dan mohonlah perlindungan dengan melalui kesabaran dan sholat. Ini semua, ya, tentunya bisa kita mengambil pelajaran bahwa betapa pentingnya, ya, sholat itu dalam kehidupan seorang muslim, ya, yang merupakan indikator daripada keberagamaan seseorang Muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, sepantasnya lah, sepatutnya lah kita untuk memperhatikan, ya,
bagaimana hukum-hukum dan tata cara melaksanakan

0: menjalankan ibadah sholat ini dengan baik dan benar, sehingga benar-benar dapat memberikan dampak yang baik, positif ya, terhadap diri seseorang Muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Saya kira ini sebagai pendahuluan. Disilakan kembali kepada studio.
1: Baik pendengar, itulah pengantar atau pendahuluan dari narasumber dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini terkait dengan fikih ibadah yang secara khusus membahas tentang sholat. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung pagi hari ini, kami tunggu partisipasi Anda. Boleh bergabung di 0426 232243 atau 0822 9609 96. Kami juga akan menunggu pendengar partisipasi Anda di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Tentu ini adalah topik yang menarik karena ya sebagai seorang Muslim ini pasti adalah hal yang kita lakukan sehari-hari, apalagi kalau bagi laki-laki. Nah, untuk Anda kami tunggu pendengar partisipasi Anda, boleh bergabung bersama kami, juga boleh bergabung melalui chat WhatsApp. Jika tidak bisa bergabung melalui sambungan telepon, boleh bergabung juga melalui chat WhatsApp kami di nomor yang sama 0822 9609 0996. Baik Ustaz, sembari menunggu kami kembalikan lagi ke narasumber di pagi hari ini untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan sholat di topik pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Oh ya, ya jadi kita kembali lagi ya. Juga di dalam Al-Quran bahwa sholat itu ya merupakan salah satu bentuk ibadah tentunya. Di mana dalam Al-Quran disebutkan fasholli li rabbika wanhar, ya. Dan sholatlah ya kepada Tuhanmu karena Tuhanmu ya, dan berkurbanlah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, ya matiku untuk Tuhan, untuk Allah, ya Tuhan semesta alam. Tidak ada serikat baginya, dan demikian itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama Muslim, ya berserah diri. Juga sholat ini kadang-kadang apa namanya dengannya itu amal-amal kebaikan dibuka ya, dan dengannya pula amal-amal kebaikan itu disudahi ya. Dalam apa namanya surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka itu khusyuk. Ya, sampai ke akhir ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka ya. Maksudnya ini adalah salat-salat fardu. Ulaika humul warisun alladzina hum ya ulaika hum humul warisun, mereka itulah orang-orang yang menjadi pewaris. Alladzina yarisun alfirdausahum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewariskan ya surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, apa namanya, ajaran Islam ini begitu sangat mementingkan atau memperhatikan masalah sholat ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk senantiasa dijaga sholat itu, baik dalam keadaan apa namanya bermukim atau bepergian ya, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan ketakutan, misalnya ada bencana, ada perang dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ya, jagalah sholat-sholat, maksudnya sholat lima waktu, dan sholat usta. Sholat usta Ya, menurut para ulama ada yang menafsirkan di situ adalah salat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah ya salat itu, lakukanlah salat itu dengan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka jika kalian itu dalam kondisi takut ya, farijalan aw rukbana, maka salat itu dilakukan dalam keadaan apa namanya, berjalan dan di atas kendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka ingatlah Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian ya, di mana sebelumnya kalian itu tidak mengetahui. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk senantiasa memelihara salat itu dalam keadaan apapun ya. Kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan salat itu dengan khusyuk. Bahkan jika dalam keadaan atau kondisi kita ketakutan, misalnya ada perang ya, terjadi perang misalnya, keadaan itu tidak aman, maka seseorang bisa salat ya dalam keadaan apa namanya, perang itu. Ya tentunya di sini ada ketentuan-ketentuan atau tata cara teknis ya, melaksanakan salat dalam keadaan perang. Ya. Juga apa namanya, dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ya bagaimana tata cara melaksanakan salat itu, baik dalam keadaan bepergian atau safar maupun dalam keadaan perang dan juga dalam keadaan aman. Kemudian syariat itu sangat tegas ya, sangat tegas terhadap orang-orang yang mengingkari atau orang-orang yang menyepelekan ya daripada pelaksanaan sholat itu. Dan
1: baik Ustadz, izin ada penelpon
0: ya.
1: Di pagi hari ini.
0: Ya, silakan silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pagi?
1: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Baim.
1: Dengan Pak Baim. Baik, silahkan. Ada yang ingin disampaikan di pagi hari ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Yang ini saya tanya kali ini, apakah sobar sholat tidak bisa dipisahkan karena ada biasa orang sabar tetapi tidak sholat, ada biasa orang sholat tetapi dia sabar. Gimana penjelasan podcast ini? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan Ustadz ini dari pendengar di Polewali Mandar, ada Kak Baim, terkait dengan apakah sholat dan sabar itu tidak dapat dipisahkan. Karena katanya ada yang sholat tapi tidak sabar, tapi ada yang sabar tapi tidak sholat. Mungkin seperti itu kira-kira. Silakan Ustaz.
0: Ya. Ya, ya, jadi perlu kita memahami ya bahwa sabar itu adalah satu apa namanya ya, akhlak, akhlak atau sifat yang mana seseorang itu memiliki daya tahan, memiliki kegigihan, memiliki apa namanya, kemampuan untuk mengendalikan diri ya, itu yang namanya kesabaran. Jadi kesabaran itu bukan seperti apa namanya, biasa di masyarakat bahwa kalau ada orang yang pendiam atau mungkin dia itu sifatnya pasrah, tidak melakukan apa-apa ketika diganggu dan sebagainya, itu lalu orang mengatakan itu orang sabar ya. Tapi ya, jadi sabar dalam agama itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki ketangguhan atau daya tahan ya, kegigihan, dia tidak pantang menyerah, itu namanya sabar. Nah, inilah yang kemudian dianjurkan dalam agama kita. Misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah kepada Allah pertolongan melalui kesabaran dan salat. Artinya, kita dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan, hambatan, gihan, ya, pantang menyerah. Kita di apa namanya diperintahkan oleh Tuhan untuk bersabar itu, ya, untuk menguatkan hati, menguatkan motivasi. Jangan kita mudah menyerah, ya, ya. Kemudian yang kedua, menghadapi kehidupan ini dengan sholat, ya, sholat. Jadi dua cara kita, yaitu dengan cara berusaha dan dengan cara ikhtiar, ya, dengan cara ikhtiar berusaha dan juga dengan cara berdoa. Jadi dua ini memang tidak bisa kita pisahkan dalam menjalani kehidupan dalam beragama, ya. Dua hal yang berbeda dan harus dipahami hakikatnya masing-masing. Ya, salat itu tentunya lebih bagaimana kita itu ada keterhubungan yang intens dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mengatur, ya, yang memberikan rezeki dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam diri kita itu ada sifat yang kuat yang memberikan kita daya tahan untuk tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga dalam hal menjauhi apa yang Allah larang. Jadi ketangguhan, kekuatan diri untuk bisa menghindari hal-hal yang Allah larang itu merupakan bentuk kesabaran. Ya. Nah, ini harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu berbeda. Kemudian ada juga dalam ayat-ayat yang lain, ya, misalnya wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah terhadapnya. Artinya bersabarlah di sini, ya, dalam hal memerintahkan keluarga itu sholat, itu harus memang selalu diingatkan, selalu diingatkan, diperintahkan, selalu diajak, ya. Karena kondisinya tentunya berbeda-beda. Ada mungkin anak yang, ya, cukup diberikan apa namanya, isyarat, dia langsung pergi sholat. Ada juga yang sudah tidak perlu lagi diperintahkan. Ada juga yang memang harus selalu diajak sholat, diperintahkan sholat. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu, misalnya sholat subuh dan sebagainya. Ya, maka harus bersabar dalam hal memerintahkan itu. Dan itu selalu, karena ya sholat ini kan 5 kali sehari semalam. Bukan hal yang apa namanya, cukup 1 kali diperintahkan, tetapi harus diperintahkan berkali-kali, ya, sampai anak itu memiliki kesadaran untuk bisa apa namanya, melaksanakan sholat dengan sadar secara mandiri tanpa lagi diperintahkan. Nah, oleh karena itulah makna sabar di sini harus kita memahaminya dengan baik, ya, sehingga antara sholat dan sabar, ya, ini dua hal yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kemudian saling mendukung dalam apa namanya, menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Ya, ya, segera itu, ya.
1: Baik, Ustadz. Baik, itulah penjelasan terkait dengan pertanyaan yang masuk pendengar dari pendengar di Polewali Mandar. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjawab dengan jelas tentunya pertanyaan yang disampaikan dan juga berguna bagi pendengar yang lainnya. Terakhir mungkin Ustadz, penutup di pagi hari, yeah, ini, silahkan.
0: Ya, yeah. Oleh karena itu, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, oleh karena itu marilah kita memperhatikan, ya, sholat kita. Mari kita menjaga sholat kita, menjaga sholat ini dalam arti, ya, melaksanakannya sesuai dengan syariat, ya, yang dituntunkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan beliau. Beliau menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku itu salat. Ya. Karena salat ini merupakan bentuk ibadah yang sudah memiliki ketentuan-ketentuan secara khusus tertentu, maka seharusnya kita, ya, bagaimana kita belajar untuk melaksanakan sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memeliharanya juga dalam bentuk misalnya melaksanakan sholat itu secara berjamaah, ya, bagi laki-laki di masjid, ya, kemudian bagaimana kita melaksanakan sholat itu memenuhi rukun-rukun, ya, dan sunnah-sunnahnya dan syarat-syaratnya, ya, sehingga sholat itu bisa betul-betul memberikan dampak bagi diri kita sebagai Muslim dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat bisa efektif dalam hal membentuk kita menjadi orang-orang yang dapat menjadi orang yang baik, menghindari hal-hal yang keji dan yang buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekiranya yang dapat kami sampaikan, ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan untuk edisi 31 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro akan menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan pendengar edisi Senin 31 Agustus 2020. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Hadiri perayaan maulid pendengar Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya saling menguatkan. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Sulawesi ini adalah titik nol dari...
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri peringatan maulid besar Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar oleh keluarga besar rumpun masyarakat Purale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Manan Salabose pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, SDK menilai Salabose memiliki posisi penting dalam tradisi masyarakat Mandar. Ia menyebut Salabose sebagai titik awal pelaksanaan tradisi maulid di wilayah Mandar. Menurutnya, tradisi tersebut telah menjadi bentuk penghormatan dan etika masyarakat Mandar. Bahkan pelaksanaan maulid di sejumlah daerah dilakukan setelah maulid di Salabose. Ia mencetuskan pelaksanaan maulid di Masjid Lambanan oleh Wali Mandar yang digelar setelah maulid di Salabose. SDK juga membagikan pengalaman pribadi mengenai kuatnya tradisi maulid dalam kehidupan masyarakat. Ia mengisahkan saat dirinya berada di Jakarta dan tetap memilih pulang ke Sulbar untuk menghadiri maulid.
1: Salabose ini adalah titik nol dari... wilayah Mandar. Kenapa titik nol? Karena tidak ada gerakan maulid sebelum Salabose bermaulid. Olehnya itu tanah ini adalah tanah yang diberkati. Karena tidak ada instruksi bupati, tidak ada instruksi gubernur dilarang maulid sebelum Salabose maulid. Tapi seluruh masyarakat Mandar menghargai. Tunggu dulu, jangan dulu maulid masjid yang lain. Harus maulid dulu, Salabose baru masjid yang lain.
2: Dari tradisi tersebut, SDK menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Masih terkait dengan peringatan Maulid Nabi, pendengar, ini menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam hal ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Asmi Saleh melaporkan.
3: Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan maulid ini karena ingin mencontoh beliau.
4: Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penghulu ahli madya Kecamatan Mamuju, Kasman Hamal, yang mengajak masyarakat mengambil nilai keteladanan Rasulullah SAW. Hal itu disampaikan Kasman Hamal saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju, Senin 24 Agustus 2026. Dirinya mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh dan teladan yang baik bagi umat manusia. Menurutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok manusia yang paripurna dengan kepribadian dan akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah perlu diwujudkan melalui perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kasman menilai, keteladanan Rasulullah tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Sikap sederhana seperti menjaga perasaan orang lain juga menjadi bagian penting dari akhlak yang perlu diterapkan umat Islam.
3: Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh tauladan. Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan maulid ini karena ingin mencontoh beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sosok manusia yang paripurna, yang memiliki kepribadian-kepribadian yang sangat luar biasa. Contoh-contoh kecil inilah yang perlu kita teladani, kita contoh. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain?
4: Ia berharap peringatan Maulid Nabi dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengenal sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menerapkan akhlak beliau dalam hubungan dengan keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat. Dengan demikian, nilai peringatan Maulid Nabi dapat dirasakan dalam kehidupan nyata melalui sikap saling menghormati, menjaga perasaan sesama, serta membangun hubungan sosial yang lebih baik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Musim kemarau panjang melanda pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini memperkuat posko antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
6: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
5: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Minim sarana dan prasarana pendengar, UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju mengusulkan tambahan armada. Akan kembali dilaporkan oleh Ahyan Irsyada.
5: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Saat ini, Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 unit armada pemadam yang digunakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nurtadi, mengatakan pihaknya telah mengerahkan seluruh kekuatan dan armada yang tersedia dalam penanganan karhutla, meski kondisi armada masih terbatas. Bahkan, dalam penanganan karhutla beberapa waktu lalu, satu armada damkar mengalami kendala teknis di lokasi, sehingga harus diderek ke markas damkar. Randi mengatakan, saat ini Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 armada aktif dalam penanganan kebakaran, sehingga membutuhkan tambahan sarana dan prasarana, terutama armada pemadam, serta dukungan biaya operasional. Ia berharap penambahan armada dapat dilakukan di setiap kecamatan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
7: Kedepannya kami hanya minta tambahan kalau bisa sarana dan prasarana, terutama dari mobil damkar sendiri, termasuk biaya operasionalnya. Sebenarnya kami sangat membutuhkan tambahan armada lagi. Kali ini sangat kekurangan, karena kenapa? Kalau bisa di setiap kecamatan itu harus ada satu unit mobil pemadam kebakaran.
5: Randi berharap penambahan armada dan dukungan operasional dapat dilakukan secara bertahap, sehingga penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Mamuju dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat untuk membentuk satuan tugas dan posko penanganan darurat. Posko ini pendengar didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait dengan krisis air dan juga ancaman kebakaran hutan. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko pengamanan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, kepada RRI mengatakan upaya mitigasi terus dilakukan berdasarkan pantauan awal. Satgas di sektor pertanian sekitar 600 hektar sawah kini mengalami kekeringan intensif. Retakan tanah mulai terlihat merata akibat tidak adanya curah hujan dan membuat ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Arsal memprediksi luasan area terdampak akan terus bertambah jika hujan tidak kunjung turun. Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih, Pemkab Mamuju Tengah sebenarnya telah mendapatkan bantuan armada tangki air dari berbagai pihak, mulai dari balai wilayah, pemerintah provinsi, hingga Palang Merah Indonesia. Namun kendala baru muncul ketika debit sumber air pengolahan menyusut drastis. Akibatnya sumber air tidak mampu menyuplai seluruh kebutuhan armada tangki yang berujung pada penghentian sementara operasional posko penanganan darurat secara umum.
9: Berarti kan tadi ada data terkait kekeringan di Mamuju Tengah, itu seperti apa mungkin antisipasi dari Kabupaten Mamuju Tengah sendiri?
10: Iya, jadi kemarin kami sempat membangun posko penanganan darurat. Posko ini menerima laporan dari berbagai pihak, keluhan-keluhan masyarakat, baik itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian kekeringan sumber air. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan. Tanah sudah mulai kelihatan rata-rata di persawahan. Bahkan syukur alhamdulillah kami juga dibantu oleh beberapa elemen masyarakat termasuk dari balai provinsi PMI mendatangkan tangki-tangki air ke Mamuju Tengah mendistribusikan. Nah, terakhir problem kami ternyata setelah banyaknya tangki-tangki air untuk mendistribusi, ternyata sumber air bersih untuk pengolahan itu mengalami masalah yang tidak mampu menyuplai semuanya. Sehingga untuk sementara posko kami tutup, tapi tetap kami melayani kondisi darurat yang diminta oleh masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Karena itu, atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf, belum mampu melayani semuanya. Tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berusaha melayani semampunya terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini.
8: Lebih lanjut, menyikapi hal tersebut, Arsal Aras menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena pelayanan belum optimal. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang tersisa dan tetap melayani permintaan kondisi darurat sesuai kapasitas yang ada. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Pagi Sulawesi Barat dan informasi selanjutnya dapat kami hadirkan. Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Mamuju mengapresiasi RRI Fest 2026. Kegiatannya dikatakan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Mamuju Wira Agus Rianto mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar bertepatan dengan Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju Minggu 30 Agustus 2026. Ia menilai kegiatan ini membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat khususnya para pelaku usaha di area Car Free Day. Bank BTN Cabang Mamuju turut menjadi mitra dalam pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar oleh RRI Mamuju dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Menurut Wira, kolaborasi semacam ini penting untuk terus dihidupkan karena memberi ruang bagi masyarakat khususnya pelaku usaha kecil untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari keramaian acara. Wira berharap kegiatan seperti RRI Fest dapat terus berlanjut dan digerakkan oleh RRI ke depannya. Ia menyebut kegiatan-kegiatan sejenis perlu terus digalakkan agar memberi dampak berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum.
12: Acaranya cukup meriah. Kami sebagai bagian dari RRI yang bekerja sama dengan RRI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bahwa kegiatan ini tentunya membawa dampak terhadap ekonomi masyarakat khususnya di area Car Free Day ini. Ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut terlaksana khususnya di drive oleh teman-teman RRI. Harapan kita bersama juga bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya di kemudian hari harus terus digalakkan sehingga memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Mamuju dan Sulawesi Barat.
11: Lebih lanjut, RRI Fest 2026 di Mamuju merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Selain diisi dengan Car Free Day, rangkaian acara ini juga telah diawali dengan aksi bersih lingkungan di jalan arteri Mamuju beberapa hari sebelumnya, serta diikuti dengan sejumlah kegiatan lain seperti bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pentas seni budaya hingga pertengahan September 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Partai Nasional Demokrat pendengar atau Nasdem Sulawesi Barat tetap tegak lurus mengusulkan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur. Meskipun terjadi perbedaan pandangan terkait dengan regulasi dengan partai koalisi lainnya. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Barat dengan tegas menyatakan akan tetap mengajukan surat resmi pengusulan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur langsung kepada Gubernur Sulawesi Barat. Rekomendasi tersebut merupakan keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat Nasdem yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Ketua DPW Nasdem, Dirga Adiputra Singkaru, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah dan nama baik partai. Dirga menjelaskan Partai Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi Sulbar Maju meskipun tidak bersepakat dalam mekanisme skema pengusungan nama.
14: Sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa dalam waktu dekat ini dari Partai Nasdem akan mengusulkan surat usulan kepada gubernur secara institusi partai politik untuk mengusulkan calon yang mendapat rekomendasi SK dari Ketua Umum kami dan Sekjen sebagai bahan pertimbangan dan referensi Bapak Gubernur sebagai pengganti Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Itu debat ilmiah atau konflik secara narasi yang memang kita buntu di tengah yang tidak mendapatkan titik yang sama-sama sepakat. Ya, di satu sisi kami menggunakan undang-undang KPU, tapi di satu sisi rapat gabungan partai politik menggunakan PKPU 10/2024 dan putusan MK 60/2024, sehingga ada perdebatan di situ di dalamnya. Dan buat saya itu normal, dalam wajar dalam dinamika politik.
13: Dirga menambahkan perbedaan pandangan terjadi karena Nasdem menggunakan aturan undang-undang PKPU, sementara rapat gabungan partai koalisi menggunakan PKPU nomor 10 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 60 tahun 2024. Namun ia menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada pertimbangan Gubernur Sulawesi Barat. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman saat diwawancari RRI menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 176 Undang-Undang Pilkada, gabungan partai politik pengusung memang diwajib mengusulkan dua nama melalui gubernur.
15: Di undang-undang pilkada itu di pasal 176, parpol atau gabungan parpol mengusulkan dua nama. Ke DPRD melalui gubernur. Itu saja yang saya lihat di undang-undang.
16: Jadi kalau koalisi ini sudah tetapkan dua nama, terus yang satu partai ini dia tidak setuju begitu, mau mengusulkan juga, itu seperti apa?
15: Ya tergantung panitia pemilihannya.
16: Jadi mungkin langkah Nasdem mengusulkan lagi sendiri untuk nama yang dia inginkan itu seperti apa, Pak Ketua? Tidak apa-apa ya, atau seperti apa?
15: Ya itu kan pilihan Nasdem. Saya enggak bisa mengomentari itu.
13: Dengan pengajuan surat resmi dari Nasdem ini, proses determinasi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat kini menunggu ketetapan dan pertimbangan khusus dari Gubernur Sulawesi Barat dengan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar memandang emosi dan amarah dari sudut pandang agama, berikut kami hadirkan feature RRI Mamuju oleh Muhammad Ilham.
11: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian, tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam, Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
17: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
18: Jiwa.
17: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Bukan biasa adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya.
18: Oh iya.
17: Dalam Al-Quran Surah Yusuf, itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi. Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah. Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
11: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
17: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar.
18: Istighfar.
17: Kesadaran. Astagfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang mendengar.

0: menghadirkan kesadaran dengan beristighfar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi yaitu perbanyaklah berinfak,
2: bersedekah.
0: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri,
2: membersihkan
0: jiwa dan membersihkan harta.

0: saudara, tapi dia tidak deteksi perasaannya. Setiap orang mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana. Karena kenapa? Ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
1: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
0: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu, amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada

0: tadi niat ini menyusahkan, menjadi mati, keluar, begitu masuk oksigen baru, udara kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah ini, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, edukasi.
1: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk menggetar dan berproses bersama Tuhan.
2: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Semoga ini bisa bermanfaat, dan untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mangju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Wawuju dimanapun Anda berada. Pendengar, menyambut hari Senin yang ceria ini, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu pilihan menemani Anda menyambut pagi. Dan untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini pendengar, hati-hati dalam beraktivitas. Yang berkendara tentu hati-hati di jalan dan juga patuhi rambu lalu lintas. Senin ini adalah hari terakhir untuk bulan Agustus pendengar di 2026. Besok adalah awal bulan. Ya, semoga semua bisa seceria itu ya menyambut awal bulan. Baik pendengar, informasi-informasi menarik ini yang utama akan kami hadirkan terkait dengan kebakaran lahan kakao di Polewali Mandar. Jadi ini terjadi kebakaran lahan perkebunan kakao ini melanda desa Berwangin, Kecamatan Mapili, ya, Kabupaten Polewali Mandar pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Namun pendengar, untuk proses pemadaman ternyata menghadapi kendala berat karena titik api berada di area berkontur tinggi yang tidak bisa dijangkau langsung oleh armada pemadam kebakaran. Ini dikatakan bahwa hal ini menjadi tantangan geografis yang dihadapi oleh tim di lapangan. Dan untuk menghadapi hal ini pendengar, Satgas Karhutla bersama dengan petugas gabungan berupaya mendekati titik api dan juga melakukan pemadaman manual menggunakan peralatan yang memungkinkan digunakan di medan terjal.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

Pendengar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat semangat gotong royong dalam membantu daerah lain yang mengalami bencana. Mendagri menjelaskan pendengar bahwa Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang memiliki potensi bencana di berbagai wilayah. Keberadaan banyak gunung berapi, wilayah laut yang luas, sungai-sungai yang melimpah ini membuat bencana dapat terjadi di berbagai daerah. Dan menurutnya pendengar, kondisi ini membutuhkan solidaritas antar daerah. Jadi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan lebih dapat membantu daerah lain yang sedang menghadapi dampak bencana.

Tito Karnavian, pendengar, menekankan bahwa bantuan antar daerah ini tidak harus selalu dalam jumlah besar. Jika dilakukan secara bersama-sama, bantuan yang berasal dari berbagai pemerintah daerah ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Nah, ini selain mendorong solidaritas antar daerah, pendengar, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga terus akan memberikan dukungan dalam penanganan dampak bencana, baik yang saat ini terjadi di Sumatera maupun di Nusa Tenggara Timur.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid tuh ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Mana Karabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita di pagi hari ini ya, akan menyajikan informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Salah satunya pendengar ini datang dari Menteri Kebudayaan yang mendorong pelestarian Gereja Belenduk sebagai Living Heritage.

Pendengar, sebuah gereja di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Ini ada gereja Blenduk atau gereja GPIB Immanuel. Didorong untuk ditetapkan sebagai a living heritage oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ya, gereja ini pendengar merupakan bagian penting tentunya dari warisan lama yang perlu terus dijaga keberagaman dan kelestariannya. Nah, keberadaan dan pemanfaatan gereja ini pendengar sebagai tempat ibadah dinilainya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Nah, ini tentu tidak menutup kemungkinan bahwa gereja-gereja yang ada di Sulawesi Barat juga bisa berpotensi dijadikan sebagai living heritage atau tempat menjaga kebudayaan, apalagi kita di Mamasa juga memang sakral tempat-tempat atau gereja-gereja yang kental akan budayanya juga. Selain dari sisi bangunan, pasti cerita-ceritanya juga menarik. Nah, kalau Menteri Budaya pendengar Fadli mengungkapkan bahwa pelestarian ini tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan kondisi fisik bangunan, tetapi ia juga memastikan bahwa bangunan ini tetap digunakan dan memiliki fungsi di tengah kehidupan masyarakat. Ia menyoroti keberadaan ada orgel tua yang ada di sana yang menjadi bagian dari sejarah gereja yang dinilainya saat ini kurang berfungsi dan berharap ada rencana hibah dari Belanda ini dapat segera ditindaklanjuti. Ini mungkin bisa juga berkaitan dengan tempat-tempat yang ada di atau gereja-gereja yang ada di Sulawesi Barat.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan dari AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Bikin kakak candu ternyata si manis peranakan Mamuju. Kemajuan AI pendengar telah membawa peluang peningkatan produktivitas sekaligus kekhawatiran terhadap perubahan struktur kerjaan. Ini disampaikan oleh Nezar Patria saat mengikuti pelatihan dampak AI pada pekerja dan tenaga kerja. Ia menyatakan bahwa kebutuhan pekerja untuk bersiap ini semakin mendesak mengingat paparan AI terhadap tenaga kerja mulai meluas. Nah, ia merujuk pendengar pada laporan Organisasi Buruh Internasional yang menunjukkan hampir 1 dari 4 pekerja di kawasan ASEAN ini memiliki pekerjaan yang terpapar oleh AI. Nah, dampaknya ini juga tidak terbatas pada lapangan kerja, tetapi juga dapat mempengaruhi pendapatan negara dan juga struktur fiskal. Oleh karena itu, Nezar menilai bahwa pemerintah ini tidak dapat menunggu dampak AI terjadi baru kemudian menyusun langkah mitigasi. Namun ini harus diperkuat dengan kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional. Nah, ini kalau kita sebagai masyarakat, sebagai pekerja juga harus bersiap pendengar, jangan terjadi baru kita mengobati begitu. Betul kata pepatah bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mari kita mempersiapkan menjadi SDM yang unggul, apalagi dengan mempersiapkan anak-anak kita, apalagi dengan banyaknya tantangan AI saat ini yang bisa jadi itu menggantikan kita.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada, tidak ada itu. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Masih bersama saya Nita pendengar di pagi hari ini, informasi menarik lainnya yang dapat kami hadirkan. Ini terkait dengan surat edaran dari Menteri Komunikasi dan Digital tentang operator dilarang untuk menghilangkan sisa kuota internet dan tarik biaya tambahan. Setiap rindu datang selalu tumbuh jerawat. Pemerintah pendengar mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator untuk menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi patah semangat, obatnya cuma... Melalui surat edaran nomor 4 tahun 2026 pendengar tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Nah, surat ini pendengar melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital Miotia Hafid menegaskan bahwa sisa kuota ini merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan. Dan ia memastikan bahwa kebijakan ini memastikan pelanggan mendapatkan manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan.

Melalui surat edaran ini, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan bahwa penyelenggaraan layanan telekomunikasi nasional terus berkembang dengan tetap menempatkan kepentingan dan perlindungan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional. Demikian pendengar, informasi-informasi menarik yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini. Selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa. Ngeri, mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, rale, cepat, si 2 menit, kayak enak tambruk, ini kancana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen